kaum-kaum yang lainnya. Maka syiar ini wajib dijaga. Syiar ini wajib dilakukan. Karena ini pembeda antara kaum muslimin dengan kaum-kaum yang lainnya. Baik. Ini berkaitan dengan khitan untuk laki-laki, ya. Adapun khitan untuk perempuan, maka ini disunahkan, ya. Ini disunahkan. Taib. Apa alasannya khitan untuk wanita disunahkan?

0: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
1: Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira.
0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

Dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya.

0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Fahaya Ayn Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: لَكَ رَبِّ شَقِيًّا.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku."

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka, ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

0: dunia.
1: Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang Nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاء.
5: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: نور من القرآن وننزل

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: إنه يعلم السر وأخفى.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu sore yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program talk show pendidikan Islam bersama Mahat Ihya As-Sunnah Tasikmalaya dan penerimaan santri baru tahun ajaran 2027-2028. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, berikut kita akan simak profil dari Mahat Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Setiap orang tua tentu memiliki harapan besar bagi putra-putrinya. Harapan agar mereka tumbuh dengan iman yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu yang luas, serta kesiapan untuk menghadapi masa depan. Pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan dalam memahami pelajaran. Pendidikan adalah proses membentuk pribadi, pribadi yang mengenal Rabb-nya, menjaga adab-nya, memiliki cita-cita, dan siap memberikan manfaat bagi sesama. Inilah ikhtiar yang terus dihadirkan di Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Perjalanan Ma'had Ihya As-Sunnah dimulai pada tahun 1998 sebagai lembaga pendidikan non-formal yang mengusung pembelajaran Islam secara serius, mendalam, dan berkesinambungan. Pada masa awal, metode pembelajaran Kuliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah diterapkan. Kemudian pembelajaran dikembangkan melalui pendekatan belajar tuntas atau mulazamah agar proses pembinaan berjalan lebih terarah. Pada tahun 2003, pendidikan tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mulai dirintis. Kemudian, pada tahun 2006, jenjang sekolah menengah atas turut dibuka. Seiring bertumbuhnya kebutuhan masyarakat, pada tahun 2010, program-program pendidikan tersebut diresmikan secara hukum menjadi PAUD IT, SD IT TQI, SMP IT TQI, dan SMA IT TQI Ihya As-Sunnah. Hingga hari ini, pendidikan terus berkembang dengan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utamanya. Dengan visi menjadi yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi Rabbani dan mewujudkan masyarakat yang Islami, pendidikan diarahkan untuk membina santri secara utuh. Akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan akhlak yang baik menjadi dasar pembinaan. Di atas dasar itulah, ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir, komunikasi, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian sosial terus dikembangkan.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Pembelajaran di Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya dibangun melalui proses saling melengkapi. Pembelajaran formal di kelas, tahfidz Al-Quran, serta ta'lim sebagai penguatan pembinaan keislaman. Dalam pembelajaran formal di kelas, santri mempelajari ilmu-ilmu syar'i sekaligus ilmu-ilmu umum secara terarah sesuai jenjang pendidikan. Di luar pembelajaran formal, pembinaan tahfidz Al-Quran menjadi bagian penting dalam keseharian santri melalui halaqoh, setoran hafalan, murojaah, serta pendampingan para pengampu. Santri dibimbing untuk menjaga hafalan dan membangun kedekatan dengan Al-Quran. Kemudian, taklim hadir sebagai pembelajaran tambahan yang memperkuat pemahaman, ruhiyah, dan adab santri. Dengan demikian, pelajaran umum dan pelajaran syar'i bukanlah dua arah pendidikan yang dipisahkan. Keduanya dipelajari bersama dalam pembelajaran formal di kelas, tahfidz dan taklim kemudian melengkapi proses tersebut agar santri memiliki ilmu, hafalan Al-Quran, pemahaman agama, dan karakter yang kuat. Al-Quran dan Sunnah menjadi kompas yang membimbing arah hidup, sementara berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi bekal untuk menjalankan amanah, melanjutkan pendidikan, serta memberi manfaat di tengah masyarakat. Pembinaan tidak berhenti ketika pelajaran di kelas selesai. Kehidupan sehari-hari menjadi ruang pendidikan yang nyata, melalui kebiasaan ibadah berjamaah, kedisiplinan waktu, kebersihan, kebersamaan, adab makan, tanggung jawab pribadi, serta kepedulian kepada teman, santri belajar menjalani nilai-nilai Islam dalam tindakan sederhana setiap hari. Dalam proses inilah, kemandirian dan karakter dibentuk secara bertahap. Pada jenjang SMP dan SMA, pembelajaran diperkuat melalui program unggulan proyek integrasi. Program ini mengajak santri belajar langsung dari realitas di luar kelas secara berkelompok. Mereka mengenali persoalan, melakukan observasi, berdiskusi, merefleksikan temuan, dan menyusun gagasan penyelesaian masalah. Beberapa tema yang pernah diamati antara lain, revitalisasi pasar Cikurubu Kota Tasikmalaya, revitalisasi perpustakaan umum Kota Tasikmalaya, transformasi pasar Padayungan, hingga transformasi lapangan olahraga Dadaha. Melalui pengalaman tersebut, santri belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk dihafal. Ilmu juga digunakan untuk memahami keadaan, membaca kebutuhan masyarakat, bekerja sama, menyampaikan gagasan, dan menghadirkan manfaat. Belajar juga berlangsung melalui pengalaman langsung. Dalam kegiatan outing class, santri SMP dan SMA memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan melalui kunjungan edukatif, pembelajaran di alam, serta kegiatan kebersamaan yang terarah. Saat berkunjung ke perusahaan, lembaga, kampus, atau tempat pembelajaran tertentu, mereka dapat melihat bagaimana ilmu diterapkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Melalui kegiatan di alam, seperti kemah dan aktivitas kelompok, mereka belajar mandiri, lebih disiplin, peduli terhadap teman, mampu bekerja sama, dan menghadapi tantangan dengan sikap yang baik. Outing class menjadi ruang pembelajaran untuk membangun wawasan, kekompakan, kepemimpinan, ketahanan diri, dan rasa tanggung jawab, bukan sekedar perjalanan di luar sekolah. Pada jenjang akhir SMA, pembinaan berlanjut melalui khidmah masyarakat. Santri kelas 12 disebar ke masjid-masjid, lingkungan masyarakat, serta lembaga pendidikan untuk mengabdi sesuai kemampuan yang telah dipelajari. Mereka dapat mengambil peran sebagai imam, khatib, pengajar TPA, maupun pendampingan kegiatan keislaman. Dari sana, santri belajar bahwa ilmu agama bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga diamalkan dan disampaikan dengan hikmah, adab, serta tanggung jawab. Menjelang kelulusan, santri kelas 12 mendapatkan pembinaan persiapan menuju perguruan tinggi. Mereka memperoleh informasi pilihan studi lanjut, jalur pendaftaran, persiapan administrasi, serta pendampingan dalam proses pendaftaran ke perguruan tinggi dalam maupun luar negeri, termasuk melalui jalur studi in Saudi, Lipia, Jakarta, dan lainnya. Semangat dakwah dan kepedulian sosial juga tumbuh melalui kegiatan Ramadan. Dalam takjil on the road, santri belajar berbagi kepada masyarakat, sementara melalui sebar imam tarawih, mereka ikut menghidupkan masjid-masjid masyarakat dan melatih kesiapan untuk mengambil peran dalam pelayanan ibadah. Proses pembinaan didampingi oleh tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan dari berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lulusan pondok pesantren. Di antara latar belakang para pengajar adalah Lipia Jakarta, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Siliwangi, STAI, Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar Mesir, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya. Para pendidik hadir tidak hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, mendampingi, dan memberikan keteladanan dalam perjalanan tumbuh para santri. Lingkungan pendidikan didukung oleh fasilitas yang menunjang pembelajaran, pembinaan, kesehatan, ibadah, serta kebutuhan keseharian santri. Masjid menjadi pusat ibadah, taklim, dan pembinaan ruhiyah. Asrama menjadi tempat belajar hidup mandiri, keteraturan, dan membangun tanggung jawab. Laboratorium komputer dan laboratorium IPA mendukung proses belajar yang aktif, aplikatif, serta relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Klinik putra dan putri yang terpisah disediakan untuk mendukung kesehatan santri dengan tetap menjaga kenyamanan dan adab. Area olahraga putra dan putri yang terpisah memberikan ruang bagi para santri menjaga kebugaran, melatih sportivitas, dan menumbuhkan semangat kerjasama. Ruang makan yang nyaman, layanan makan 3 kali sehari, kantin, serta minimarket turut mendukung kehidupan santri yang tertib dan terlayani. Pengembangan potensi juga dilakukan melalui beragam kegiatan ekstrakurikuler. Santri dapat menyalurkan minat dan mengasah kemampuan melalui panahan, renang, futsal, basket, voli, bulu tangkis, dan bela diri. Bagi santri yang tertarik pada kreativitas dan keterampilan masa depan, tersedia kegiatan coding, desain grafis, office, science club, Arabic club, English club, tata busana, tata boga, pertanian, serta kegiatan lainnya. komitmen mutu pendidikan juga tercermin dalam capaian akreditasi PAUD IT, SDIT TEKI, SMP IT TEKI, dan SMA IT TEKI telah terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional. Selain itu, jenjang SMA IT TEKI juga telah memperoleh akreditasi dari Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah, para alumni telah melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas Al-Azhar, Universitas Kuwait, Ummul Qura, International Islamic University Malaysia, serta perguruan tinggi di Indonesia seperti UI, ITB, UNPAD, IPB, UNBRA, UPI, UNSIL, LIPIA Jakarta, STDI Jember, dan perguruan tinggi lainnya. Namun, tujuan akhir pendidikan tidak terhenti pada capaian akademik atau tempat melanjutkan studi. Harapan terbesarnya adalah lahir generasi yang lurus akidahnya, kuat ibadahnya, baik akhlaknya, luas ilmunya, mandiri dalam kehidupannya, serta siap memberi manfaat bagi umat dan masyarakat. Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, membina generasi Rabbani untuk melangkah menuju masa depan dengan iman, ilmu, adab dan amal.
4: Program talk show seputar dunia pendidikan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insyaallah di Sabtu sore ini kembali kami hadirkan program unggulan kami, Talk Show Pendidikan Islam, di mana kami hadirkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis pondok atau ma'had yang berkualitas, yang bisa menjadi pilihan bagi Anda para pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Khususnya bagi Anda para orang tua, insyaallah di kesempatan ini Anda bisa bersoal jawab terkait dengan pondok yang akan kita hadirkan. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan pondok yang sudah sekian lama menjadi pilihan dari mereka yang menginginkan pendidikan berkualitas berbasis pondok, yakni Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, nama yang sudah tidak asing. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio, yakni Kepala SMP Ustadz Hatim Abdullah LC MPD.
2: Ahlan.
0: Ahlan. Kemudian juga ada Kepala SMA dari Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, Ustadz Robi Arianto MPD. Sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Dan tentu saja yang tidak kalah penting untuk terkait pendidikan berbasis pondok atau mahad ini, bagian pengasuhan. Ya. Sudah hadir juga Ketua Pengasuhan Ustadz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD. Sehat, Ustadz.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, di kesempatan kita sore hari ini, insya Allah Anda telah menyimak video profil dari Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Dan Anda juga akan mendapatkan penjelasan terkait dengan kurikulum, pondok pesantren, maupun pengasuhan, dan tentu saja penerimaan santri baru untuk tahun ajaran yang akan datang. Dan Anda sekali lagi bisa bertanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Dan insya Allah nanti di sesi tanya jawab Anda bisa menelpon kami langsung di nomor yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak dulu terkait dengan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya ini bersama Ustadz Hatim Abdullah LC MPD. Hafizullah, falitafadbal maskudu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala berada, terima kasih kepada Kak Bulukman, alhamdulillah menemani kami di sore yang berbahagia ini. Ya, kami dari Mahdi As-Sunnah Tasikmalaya ya bisa berkesempatan hadir bersama para pemirsa dan para pendengar, alhamdulillah ya, ingin menyampaikan dan memaparkan Mahdi As-Sunnah terutama dalam PSB, penerimaan santri baru di tahun ajaran 2027-2028 insyaallah. Baik, Mahdi As-Sunnah sendiri alhamdulillah di hari ini sudah cukup panjang dan lama, sudah seperempat abad kabulukban alhamdulillah. Tidak terasa didirikan dulu di tahun 1998 dan sekarang sudah 2026. Kurang lebih 28 tahun berkiprah di Kota Tasikmalaya sekitarnya alhamdulillah, dan Indonesia secara umum gitu ya, alhamdulillah. Semoga bisa memberikan kontribusi yang baik dan bisa menyebarkan kebaikan untuk masyarakat dan kaum muslimin insyaallah. Ya. Tadi di awal mungkin disampaikan di profil, kita izin menyampaikan sedikit tambahannya untuk di Ihya As-Sunnah sendiri. Di 28 tahun ini, ya tidak berproses langsung besar seperti ini. Berawal di 5 tahun pertama, 1998 sampai 2003, itu masih dalam keadaan merintis di awal. Di mana perintisnya, penggagasnya adalah Ustaz Abu Rijal rahimahullahu ta'ala, dan sudah meninggalkan kita semua di tahun 2020 kemarin. Allah yarham, bersuami dengan adiknya Ustaz Abu Qatada hafizahullahu ta'ala bersama Ustaz Maman Suratman hafizahullahu ta'ala. Di awal tersebut, di 5 tahun pertama, pendidikan pertama digagas dalam bentuk mulazamah atau kuliah mu'alimin. Jadi teman-teman yang lulus SMA, ada yang usia SMA juga, jadi digabung semuanya. Ada yang lulus SD juga digabung. Nah, kemudian di tahun 2003 mulai dirintis pendidikan SD dan SMP ya di awal tersebut, dan dilanjut SMA pada 2006 dan alhamdulillah sampai saat ini. Dan pada perjalanannya dan prosesnya tentu berkembang terus, dan di awal itu untuk SD, SMP dan SMA pada awal pendirian masih menginduk seperti itu. Jadi masih berbasis pola zamannya masih ada sampai tahun 2010. Dan di 2010 dengan tuntutan dan perkembangan zaman seperti itu, alhamdulillah, dan tuntutan masyarakat, di 2010 sudah mulai diakreditasi. Yang tadinya kita menginduk ke sekolah lain, di 2010 alhamdulillah kita mulai diakreditasi. Dan alhamdulillah dari awal akreditasi sampai hari ini oleh BAN PDM gitu ya, alhamdulillah diakreditasi A, alhamdulillah. Masya
1: Allah, bisa dipertahankan terus.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bisa maju dan berkembang. Amin. Seperti itu. Dan bukan hanya itu, alhamdulillah di 2016, 6 tahun setelah akreditasi oleh Dinas Pendidikan atau negara, kita juga terus berkembang dan ingin maju. Dan alhamdulillah di 2016 itu terakreditasi oleh UIM, Universitas Islam Madinah, alhamdulillah. Berarti sudah cukup lama, dan
1: sudah cukup lama.
2: Alhamdulillah, kita kan banyak alumni kita juga yang ke Madinah, alhamdulillah, di 2016 sampai hari ini.
1: Sudah 10 tahunan berarti.
2: Alhamdulillah, ya, semoga istiqomah dan bisa maju. Kemudian untuk Mahdi Sunnah sendiri di Tasik cukup strategis ya, di Tasik ini berada di jantung kota Tasikmalaya, di mana aksesnya untuk sampai ke Madinah Sunnah, ya sekarang sih sudah ada GPS lebih mudah gitu ya, tapi ingin sedikit menjelaskan, di mana untuk para bapak ibu sekalian, terutama yang di Jabodetabek, kalau yang daerah Tasik mungkin dekat gitu ya, untuk yang jauh bisa mengakses ke Madinah Sunnah dengan jalur kereta api.
1: Itu yang paling ideal
2: gitu. Dan alhamdulillah dari stasiun ke Madinah Sunnah sangat dekat, 5 menit sampai insyaallah. Istilahnya mungkin jalan kaki juga sampai gitu, alhamdulillah. Dan untuk terminal kalau menggunakan bis, dari terminal kurang lebih 10 menit untuk perjalanan menggunakan kendaraan gitu. Dan itu di antara akses yang cukup mudah untuk para bapak ibu sekalian. Kemudian strategis lainnya untuk Madinah Sunnah sendiri, dari rumah sakit ke pesantren, bukan kita berharap ada yang sakit, tapi yang kita antisipasi, alhamdulillah, untuk jarak Madinah Sunnah dengan rumah sakit itu cukup dekat, ada TMC, ada rumah sakit umum Hermi dan lain-lain, itu jaraknya sangat dekat, alhamdulillah. Dan selain itu juga ada akses pembelanjaan yang dekat gitu ya, pusat belanja terbesar di Priangan Timur, Asia Plaza, itu salah satu tempat favorit anak-anak gitu. Ketika ada kunjungan, ketika menengok orang tua, biasanya itu menjadi tempat yang cukup membuat kenangan untuk anak-anak para alumni seperti itu. Itu di antara strategis dan kelebihan secara tata letak di Madinah Sunnah sendiri. Kemudian berikutnya untuk Madinah Sunnah sendiri ya, di visi misi untuk Mahad kita Madinah Sunnah, untuk visinya gimana Madinah Sunnah ingin menjadi lembaga yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi robbani dalam mewujudkan masyarakat yang Islami. Itu di antara visi yang digagas dari awal oleh pendiri kami Ustaz Abu Rijal Sulaiman Ustaz Abu Qatadah. Alhamdulillah untuk jarak Madinah Sunnah dengan rumah sakit itu cukup dekat, ada TMC, ada rumah sakit umum Hermi dan lain-lain, itu jaraknya sangat dekat, alhamdulillah. Dan selain itu juga ada akses pembelanjaan yang dekat gitu ya, pusat belanja terbesar di Priangan Timur, Asia Plaza, itu salah satu tempat favorit anak-anak gitu. Ketika ada kunjungan, ketika menengok orang tua, biasanya itu menjadi tempat yang cukup membuat kenangan untuk anak-anak para alumni seperti itu. Itu di antara strategis dan kelebihan secara tata letak di Madinah Sunnah sendiri. Kemudian berikutnya untuk Madinah Sunnah sendiri ya, di visi misi untuk Mahad kita Madinah Sunnah, untuk visinya gimana Madinah Sunnah ingin menjadi lembaga yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi robbani dalam mewujudkan masyarakat yang Islami. Itu di antara visi yang digagas dari awal oleh pendiri kami Ustaz Abu Rijal Sulaiman Ustaz Abu Qatadah, hafizahullah taala, alhamdulillah. Kemudian diturunkan dalam misi Madinah Sunnah

0: ya, di visi misi untuk mahat kita Madya Sunnah, untuk visinya di mana Madya Sunnah ingin menjadi lembaga yayasan Islam bermutu dalam membentuk generasi robbani dalam mewujudkan masyarakat yang Islami. Itu di antara visi yang digagas dari awal oleh pendiri kami Ustaz Abu Rijal Sallallahu Alaihi Wasallam, hafizahumullah taala, alhamdulillah. Kemudian diturunkan dalam misi Mahdiya Sunnah dengan 3 poin besar, 1 di bidang pendidikan, 2 di bidang dakwah, kemudian 3 di bidang perekonomian. Dan untuk di saat ini kita ingin menyampaikan, memaparkan dalam bidang pendidikan tentunya, itu dari misi Mahdiya Sunnah, seperti itu. Kemudian dari visi misi tersebut, ya mudah-mudahan bisa menjadi pilihan terutama dalam pendidikan di Mahdiya Sunnah, menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian untuk kolaborasi bersama kami Mahdiya Sunnah untuk bersama-sama membangun generasi robbani gitu, dan bisa nanti terjun ke masyarakat, bisa berbaur dengan masyarakat dengan menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mungkin bertanya, kenapa Ihya Sunnah gitu ya, yang cukup jauh dari Jabodetabek gitu ya, harus naik kereta, harus naik bis atau naik kendaraan sendiri dengan menempuh perjalanan yang tadi cukup menarik sambil jalan-jalan gitu ya. Gitu.
1: Pemandangannya juga
0: pemandangannya bagus. Pemandangannya insya Allah bagus gitu, apalagi naik kereta. Nah, di antara apa namanya yang kami sajikan atau yang kami coba apa namanya sajikan kepada para bapak ibu sekalian ketika kolaborasi menitipkan putra putrinya di kami di Ahlussunnah, minimal kurang lebih ada 5 poin yang apa ingin kami sampaikan. Yang pertama, kenapa Ahlussunnah? Karena Ahlussunnah termasuk salah satu pondok yang berlandaskan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu, akidah Ahlussunnah wal Jamaah berbasis kembali kepada pemahaman manhaj salafus saleh insyaallah, yang menjadi panutan dan menjadi pijakan kita dalam menentukan kurikulum, dalam menentukan kegiatan dan program harian, bahkan untuk apa dan masa depan mereka di kelak insyaallah. Seperti itu, maka kembali kepada tadi manhaj salafus saleh, itu yang pertama menjadi tentu keunggulan dan yang menjadi sebuah landasan dan dasar kami di Mahdiya Sunnah. Kemudian yang kedua, ya untuk kenapa Ihya Sunnah? Maka di antara basis pendidikan kami, karena kita untuk di bidang pertama dari pendidikan, ya kami mencoba memberikan kesempatan kepada para peserta atau para murid, hanya para santri, dengan pembelajaran yang mudah-mudahan kita sedang memperbaiki terus pembelajaran dengan pendidikan yang holistik. Apa itu holistik? Ya diantaranya kita tidak hanya fokus kepada misalkan hafalan tahfidz saja, hafalan Quran saja, atau nilai semata, tidak. Dinamakan holistik ya minimal dalam pembelajaran kami, konsep dalam pendidikan kami diantaranya 5 yang perlu kita bangun dari keadaan ataupun potensi yang ada pada santri atau pada manusia secara umum. Apa diantaranya? Yang pertama yaitu tentang spiritual mereka, ruhnya. Ya ruhnya yang perlu kita bangun, spiritual kita yang perlu kita biasakan dalam harian mereka, dari mulai beribadah dan lain sebagainya. Tentu dalam tadi dasar pertama, landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, spiritual mereka terus kita bangun. Kemudian yang kedua, selain spiritual atau ruh tadi, jadi akliyah, akalnya, atau dengan intelektual, perlu kita bangun, kita bimbing, kita ajarkan kepada mereka. Maka di sana nanti di sampaikan tentang kurikulum tadi, ya pembelajaran yang berbasis umum atau berbasis syar'i tadi, yang untuk memenuhi kebutuhan intelektual atau kognitif mereka. Kemudian berikutnya ada juga untuk pemenuhan di emosional mereka, bagaimana mereka bisa melatih kesabaran, kemudian tadi meredam emosi, gitu, meredam marah, gitu kan, bagaimana belajar disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya, yang akan diramu dalam program dan kurikulum dan kegiatan harian. Itu juga yang menjadi fokus kami diantaranya. Kemudian berikutnya ada juga untuk sosial mereka. Anak-anak bukan hanya belajar di kelas, ada di asrama, dalam mahad. Kita butuhkan sosial. Di mana sosial ini kita juga nanti pada kegiatan prakteknya kita tebar para santri, kita berikan pengalaman kegiatan mereka di luar. Itu ya, ada yang ke kampung-kampung, ada yang ke hutan, bahkan gitu ya, bagaimana menempa mereka itu, dan itu butuh dalam pendekatan pembelajaran kepada mereka. Kemudian yang kelima, itu kita juga tidak luput dalam membina dan membangun jasad mereka, fisik mereka, dimulai dari makanan.

0: harus kita pilih makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian dari kegiatan apa bina raga atau olahraga seperti itu yang dibutuhkan oleh fisik mereka, maka dalam lima sisi tersebut yang terintegrasi harus apa namanya utuh kemudian secara menyeluruh menjadi kebutuhan mereka, sehingga tumbuhlah dari mereka itu apa namanya yang pertama di mana mereka harus sadar tentang butuhnya ilmu, sadar tentang butuhnya sehat, sadar tentang butuhnya bagaimana bisa apa namanya beradaptasi di masa depan, maka harus belajar sedini mungkin. Dan insya Allah kami di Madya Sunnah yang mencoba untuk memberikan pembelajaran pendekatan itu. Jadi berkesadaran, kemudian sebuah sadar mereka harus setelah sadar diingatkan, jadi mereka nanti akan ada merasa butuh. Butuh untuk belajar, butuh untuk makan bergizi, butuh untuk berkegiatan dan sebagainya, butuh untuk berbagi, butuh meregulasi diri, berkebutuhan. Setelah butuh, mereka nanti bisa belajar, memahami, mengamalkan, kemudian bisa menyebarkan, berdakwah. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia. Itu kan nanti ending di akhirnya seperti itu. Dan masa ini terutama di jenjang SMP dan SMA, tempaan untuk para santri kami insyaallah. Maka kita berlandaskan itu. Maka tadi kenapa Ihya Sunnah. Dan mudah-mudahan Allah berikan pertolongan, kemudahan untuk kami dalam membimbing para santri kami dengan pendekatan atau konsep yang tadi. Nah, itu untuk yang kedua. Berikutnya untuk berorientasi pada masa depan. Maka di antara apa konsep kami pun dalam menerapkan pembelajaran, kami berupaya untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar yang mereka nanti dapatkan di masa depan. Itu seperti menghitung bukan hanya sekedar menghitung dalam matematika, tapi coba dalam pendekatan nanti ada zakat atau kebutuhan menghitung apa gitu kan ya. Kami berupaya para pengajar memberikan kesempatan kepada para santri ketika belajar bagaimana caranya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa aktualisasi nanti di masa depan. Itu harapan kami dan yang pendekatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian berikutnya berbasis bakat dan potensi. Apa potensi dan bakat ini? Ya tentu Allah ciptakan manusia itu dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda. Itu tidak sama semuanya seperti itu. Maka dalam praktik dan programnya kita coba turunkan untuk memberikan kesempatan, karena tidak semua ada bergelut dalam satu bidang. Itu maka diantaranya selain nanti disampaikan oleh yang lain tentang kurikulum dalam tadi menggali bakat atau potensi, ya kita berikan pembelajaran tambahan-tambahan, bukan hanya di kelas. Maka tadi disampaikan ada yang sampai ke hutan, ya, namanya outing class gitu ya, ada sampai ke masyarakat, ke pelosok desa, hijrah masyarakat gitu ya. Ada juga bakat mereka dalam nanti olahraga atau dan lain sebagainya, kita kembangkan dalam kurikulum nanti di ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Maka kita coba gali bakat dan potensi anak-anak, walaupun tentu belum sempurna, tapi kita memberikan pendekatan tersebut, pelayanan tersebut, agar anak-anak menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi orang lain. Seperti anak yang memang hafalannya, kekuatan menghafal, kognitifnya, intelektualnya kurang, mungkin ada di sisi lain dia mampu dan ada bakat pada fisiknya misalkan, maka kita coba berikan kesempatan kepadanya seperti itu untuk bergelut di bidang itu. Tapi tetap untuk dasar awal berakidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap harus ada. Punya hafalan bisa membaca Al-Qur'an harus ada seperti itu. Punya potensi untuk bermanfaat untuk umat harus ada. Lalu selebihnya dengan bakat potensi yang Allah berikan, mudah-mudahan bisa kita gali dan mereka bisa kemudian kembangkan. Nah, itu pendekatan itu. Kemudian yang berikutnya melatih skill dan kemandirian anak-anak seperti itu. Dan kemandirian alhamdulillah nama juga pondok pesantren gitu ya, yang semuanya dilakukan kebanyakan mandiri, kebanyakan sendiri. Di rumah banyak dibantu orang tua, di pondok mana bisa, tidak ada seperti itu. Berlatih bertanggung jawab, mandiri, kemudian untuk memenuhi kebutuhan kebanyakan dengan sendiri seperti itu. Dan mudah-mudahan selama di pondok dan setelah selesai dari pondok, Ihya Sunnah terutama bisa menjadi orang yang unggul, generasi yang hebat, generasi Qur'ani yang mengajarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Tapi sudah memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang siap terjun ke masyarakat. Itu harapan kami. Kemudian berikutnya ya untuk jenjang pendidikan di Madya Suna, ya alhamdulillah dari pendidikan kewajiban belajar 12 tahun semuanya ada. Dari mulai PAUD.
1: PAUD ya, ada.
0: PAUD ada, alhamdulillah. Lebih awal bersama tadi SD, PAUD, SD, PAUD IT, SD IT TKI, kemudian SMP IT TKI dan SMA IT TKI. Dan untuk yang boarding atau yang mondok hanya di SMP dan SMA. Seperti itu. Walaupun di awal dulu pernah SD-nya mondok gitu ya. Untuk hari ini di 5 tahun terakhir ini alhamdulillah untuk yang SD sudah pulang pergi, ada pengasuhan dari orang tua. Untuk SMP dan SMA sudah boarding alhamdulillah. Ini untuk jenjang pendidikan yang ada di Mahad Ihya Sunnah. Kemudian untuk di mungkin berbicara fasilitasnya seperti apa. Nah, di antara fasilitas alhamdulillah untuk di Mahad Ihya Sunnah mudah-mudahan sudah memadai. Tapi yang kami lihat karena sudah terakreditasi A, insya Allah sudah memadai. Kalau tidak memadai, tidak A. Seperti itu. Dari fasilitas belajar di kelas, kemudian fasilitas di asrama, kemudian tempat ibadah, tempat olahraga, gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan. Tadi kita sampaikan ada rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit, kita alhamdulillah sudah ada klinik yang ada dokter jaga setiap hari. Putra putri ada alhamdulillah. Jadi antisipasi ada yang sakit dan lain sebagainya sudah tertanggulangi insyaallah biiznillah Allah mudahkan. Itu untuk fasilitas dan bahkan tadi untuk sarana untuk digitalisasi hari ini labcom gitu ya, kemudian komputer tadi alhamdulillah sudah tersedia di putra dan putri. Karena hari ini tentu anak-anak tidak bisa dilepas dari gadget gitu ya. Namun ya tidak boleh kalau membawa handphone gitu ya. Tapi kalau untuk media, insya Allah kami siapkan ada meding digital, ada TV digital, kemudian ada juga di lab komputer tadi sebagai fasilitas untuk anak-anak hari ini Gen Alpha atau Gen Z. Namun lebih sekarang Gen Alpha kebanyakan, apalagi SMP yang tadi cukup unik dan cukup kreatif yang kita harus banyak memberikan explore kepada mereka. Ini untuk di fasilitas ya. Kemudian berikutnya untuk para pengajar alhamdulillah di Madya Sunnah yang sudah 28 tahun ini, pada hari ini dalam sisi pengajar atau ustadz dan ustadzahnya alhamdulillah baik dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, terutama dari SD, SMP, SMA alhamdulillah semuanya memiliki kemampuan dan linier dengan apa yang diampunya insyaallah. Dari mulai guru tahfidznya yang hampir rata-rata di 30 hafidz 30 juz insyaallah, karena kita juga ada pondok yang binaan dari Madya Sunnah yaitu di Icakan, di Kawali daerah Ciamis yang melahirkan para penghafal Quran alhamdulillah kita kolaborasi sehingga para pengampunya di Madya Sunnah rata-rata hafidz 30 juz. Dan untuk yang mapel-mapel di kelas juga termasuk yang di pengasuhan ya di malam alhamdulillah linear dan strata 1 alhamdulillah hampir semuanya seperti itu. Dan bahkan yang S2 atau magister juga cukup banyak alhamdulillah terutama di jenjang SMP dan SMA. Mudah-mudahan ini menjadi penenang ataupun menjadi tawakal yang sempurna mengambil sebab itu ya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menitipkan, mendidik, berkolaborasi untuk mewujudkan generasi robani yang islami seperti itu. Dan untuk lulusan untuk para pengajar sendiri, ya tadi untuk S1 dan S2-nya ada yang di dalam dan luar negeri. Dari UIM, Al-Azhar, untuk para pengajarnya. Di Indonesia juga tentu banyak dari universitas negeri dan swasta. Ini untuk pengajar. Kemudian yang terakhir dari kami untuk alumni. Ya, sampai saat ini karena sudah 28 tahun, karena dihitung dari ada mualimin gitu ya, kemudian baru beranjak ke SD SMP. Nah untuk yang untuk yang formal karena dimulai dari 2006 untuk yang SMA. Untuk saat ini sampai di angkatan 18 dan alumni yang sudah kami keluarkan atau semi alumnuskan kurang lebih di angka 2069. Putra putri, ya. Seandainya mereka menjadi corong-corong kebaikan, gitu ya, teladan-teladan kebaikan di seluruh pelosok Indonesia, ya mudah-mudahan ya ini menjadi kebaikan dan menjadi amal jariah untuk para guru yang ada di kami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kaum muslimin. Karena sudah 2000 kurang ya, seperti itu luar biasa. 2000
1: lebih ya.
0: 2000 lebih. Itu mudah-mudahan terus berkembang dan memberikan manfaat ini untuk alumni. Dan untuk alumni sendiri, alhamdulillah untuk Mahdiyah Sunnah ya di perjalanan ini ya, mereka bisa melanjutkan ke kampus-kampus yang cukup baik dan favorit, baik dalam atau luar negeri. Untuk di luar negeri seperti di Saudi Arabia gitu ya, di Uni Emirat Arab gitu, kemudian ada di Paris juga pernah ada gitu kan, namun banyak di Saudi. Alhamdulillah di tahun ini saja untuk yang di Saudi ada 5 santri kami yang terima gitu kan, yang lulusan kemarin. Alhamdulillah ada yang di UIM, ada yang di Zan, kemudian ada yang di Qosim gitu, yang untuk di ada yang di Ummul Qura, alhamdulillah gitu ya.
1: Insyaallah di kota Mekahnya.
0: Gitu, yang menjadi impian para penuntut ilmu gitu ya. Ya, bermimpi ke sana, Ummul Qura, UIM gitu ya. Namun kami tidak hanya sampai di sana, untuk kampus-kampus yang ada di Saudi Arabia, kita berikan fasilitas dan bimbingan insyaallah kepada para santri kami sehingga alumninya bisa berkiprah di sana. Dan untuk dalam negeri sendiri alhamdulillah ya ada yang diterima juga di negeri dan swasta, untuk ya, sekolah-sekolah kampus-kampus yang favorit juga ada di ITB, ada IPB gitu ya, ada juga di Unsil gitu, dan ada juga di ITB alhamdulillah gitu ya, untuk santri-santri alumni kami yang diterima di sana. Dan tidak kalah penting juga alhamdulillah sampai saat ini untuk yang para alumni berkiprah di masyarakat cukup memberikan dampak baik. Di antaranya ya mungkin di daerah Bogor sendiri, Cilengsi sendiri, di lembaga-lembaga yang mungkin baru 10 tahun, 5 tahun, mungkin termasuk Cahaya Sunnah sendiri, insya Allah ada dari alumni-alumni Mahdiyah Sunnah.
1: Betul sekali.
0: Itu, ditanya, tersebar insya Allah. Kami pergi ke Riau, ada. Kami pergi ke Kalimantan, ada. Kami pergi ke Sulawesi, ada. Apalagi daerah Jabodetabek, insya Allah sudah familiar untuk alumni-alumni Mahdiyah Sunnah. Dan kami mengutip salam kepada para alumni, terima kasih banyak gitu ya, sudah menjadi bagian dari kami dari Mahdiyah Sunnah. Semoga terus memberikan kiprah, memberikan manfaat kepada kaum muslimin ya dimanapun berada. Alhamdulillah gitu. Ya itu mungkin yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan.
1: Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz Hatim Abdullah LCMPD yang sudah menjelaskan sejarah Ma'had Ihya As-Sunnah mulai dari 28 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan 10 tahun yang lalu sudah terakreditasi Madinah.
0: Alhamdulillah.
1: Lulusannya tersebar, kalau kita lihat sekolah-sekolah yang ada di Jabodetabek, khususnya Cilengsi. Sekolah-sekolah berkualitas, guru-guru berkualitas, tidak sedikit yang berasal dari Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Jadi ini memang sudah pondok yang sudah terkenal ya. Bahkan Kru Roja juga ada yang dari Ihya As-Sunnah.
0: Masya Allah, Kru Roja sendiri ya. Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Baik, dan tentu saja Anda masih ada yang ingin ditanyakan terkait Ihya As-Sunnah, silakan bisa bertanya langsung melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kita akan simak terlebih dahulu penjelasan dari, masih ada dua ustadz yang akan menjelaskan terkait dengan Ihya As-Sunnah, yakni diantaranya Ustadz Robi Arianto MPD ini, Ustadz ingin menjelaskan terkait kurikulum ini yang tentu saja ingin ditanya oleh kebanyakan orang tua. Tafadhol Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ahabul Luqman atas kesempatannya pada hari ini. Tentunya para pemirsa atau pendengar radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, insya Allah kami akan menyampaikan berkaitan dengan kurikulum yang ada di Ma'had Ihya As-Sunnah. Kurikulum Ma'had Ihya As-Sunnah ini kami susun untuk mewujudkan tujuan pendidikan Islam yang kita tahu intinya adalah membangun generasi yang bertauhid, ubudiyah. Yang kedua adalah membangun generasi yang siap untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka untuk menjadi seorang yang bertauhid, seorang hamba Allah yang baik, tentunya kami menyusun kurikulum ya berdasarkan akidah yang lurus. Maka diajarkan di kami baik di kelas ataupun di halaqah-halaqah masjid ya, ada pelajaran akidah, ada pelajaran tauhid. Kemudian tidak sempurna seseorang ini menjadi seorang hamba kalau tidak bisa beribadah. Maka tentunya kami juga memiliki kurikulum ya, pengajaran untuk mengajari para santri itu ibadah yang sesuai dengan syariat. Dan terakhir, tentunya seorang hamba yang baik harus berakhlak mulia. Dan di setiap sore, kami mengadakan taklim-taklim yang membahas tentang adab-adab ataupun akhlak untuk kaum muslimin. Sebagian orang mungkin berpikir ya, bahwa seorang hamba ini atau menjadi seorang yang bertauhid ini hanya berkutik atau hanya belajar ilmu-ilmu syar'i. Maka tentunya tidak seperti itu, Kak. Untuk menjadi seorang hamba yang baik, tidak hanya belajar syar'i aja, tapi juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu sains. Kenapa seperti itu? Kami menuntut untuk para guru kami ini ketika mengajarkan ilmu-ilmu kauniyah seperti matematika, fisika, biologi, ini menjadi wasilah agar para santri ini lebih mengenal Allah. Dengan ilmu, dengan belajar biologi, para santri harus mengenal keagungan Allah. Karena dari ciptaannya itu kita mengenal Tuhan kita. Kemudian, berkaitan dengan mempersiapkan generasi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yang bisa memakmurkan bumi ini, tentunya kami juga harus memberikan kurikulum, ya, pembelajaran para santri agar tahu tentang ilmu dunia, yaitu ilmu alam, ya. Dan sekali lagi juga tidak bisa kita mengatakan untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi yang memakmurkan bumi itu hanya butuh ilmu umum, kauni, tidak juga. Juga butuh ilmu syar'i. Keduanya tidak bisa dilepaskan. Karena di sana kita dapatkan ada orang yang menguasai ilmu dunia, tapi kok tidak memakmurkan bumi. Betul gak, Kak? Malah dia menguasai ilmu dunia, tapi malah merusak bumi. Kenapa? Karena dia tidak memahami agama dengan baik, atau tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari dari ilmu-ilmu agama ini. Kemudian para pemirsa dan pendengar radio dan TV Roja dimanapun Anda berada, secara administratif, maka kurikulum di Madrasah Sunnah ini berada di dua payung, yaitu kedinasan dan kepesantrenan. Ya, sehingga para santri kami ketika dia lulus, maka akan mendapatkan dua ijazah. Yang pertama ijazah pesantren, yang kedua ijazah negara. Seperti mereka para siswa atau siswi yang belajar di sekolah-sekolah negeri. Adapun pada penerapannya, kurikulum ini kan terbagi menjadi tiga, yaitu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Di kami untuk intrakurikuler atau sering kita sebut dengan kegiatan belajar mengajar ya, yang di kelas itu ya, maka di sana kami menggabungkan atau memadukan kurikulum kedinasan dan kurikulum kepesantrenan. Maka di kelas ini para santri belajar kurikulum pesantren ya, seperti mata pelajaran fikih, akidah, lugoh, bahasa Arab tentunya. Kemudian kami juga memakai kurikulum Merdeka yang sekarang ini metode pembelajarannya dengan menggunakan deep learning ya. Jadi ada mata, ada pelajaran, kalau di SMP ada IPA, IPS kan ya, kalau di SMA mungkin sudah lebih detail lagi, ada fisika, kimia, biologi, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut dan lain sebagainya. Dan pada kegiatan PBM ini kami juga memasukkan tahfidz. Jadi tahfidz ini menjadi sebuah program yang wajib ada di Mahdiyah Sunnah, karena kami ingin juga mencetak generasi yang menghafal Al-Qur'an. Setiap hari para santri di PBM ini belajar tahfidz atau berada di halaqah tahfidz ini sekitar 80 menit. Nanti ditambah lagi kegiatan tahfidz di luar kegiatan PBM. Ini berkaitan dengan kegiatan intrakurikuler. Kemudian, kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hatim tadi, bahwa para santri ini kan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, datang dari berbagai macam daerah. Sehingga mereka itu punya variasi ya, keanekaragaman. Ya, sehingga untuk memfasilitasi ini, ya, memberikan ruang kepada mereka untuk berkembang, maka kami mengadakan kegiatan eskul atau ekstrakurikuler. Dan uniknya di kami eskul ini, ketika kami bentuk eskul ini tidak hanya program kami menetapkan eskulnya A, B, C, tapi juga kami memberikan kesempatan kepada para santri. Mereka maunya ikut eskul apa, mereka boleh mengajukan. Sehingga kalau mereka mengajukan, saya ingin eskul ini, nanti kita pertimbangkan dan kita laksanakan. Secara umum, untuk kegiatan eskul ini terbagi menjadi dua, yaitu eskul akademik dan eskul non-akademik. Contoh dari eskul akademik adalah misalkan ada eskul tahfidz, jadi anak-anak yang memang ingin lebih menguasai tahfidz atau tahsinnya, itu kita fasilitasi. Ada juga eskul English Club, Arabic Club, ya. Ada juga di SMP ini ada coding, ada robotik, dan lain sebagainya. Maka para pemirsa, para pendengar, kalau penasaran, ayo kita tunggu di Madya Sunnah. Silahkan main ke sana. Ayo, Abu Lukman.
1: Sudah berkali-kali.
2: Ya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, para santri kami ya, ini juga telah menorehkan banyak prestasi. Contohnya pada tahun kemarin dalam perlombaan bahasa Arab, ada Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Ini salah satu santri kami mendapatkan peringkat kedua. Alhamdulillah ini.
1: Tingkat nasional.
2: Nasional, nomor dua. Adapun pada tahun ini Qadarullah tidak mendapatkan, tetapi minimalnya menjadi perwakilan kota Tasikmalaya, baik SMP dan SMA, untuk Olimpiade Bahasa Arab. Juara satunya dari Asunah, juara duanya dari Asunah, ya. Itu SMP dan SMA, alhamdulillah. Kemudian di kegiatan OSN, ini berkaitan dengan akademik ya, yaitu Olimpiade Sains Nasional, ini kita juga patut bersyukur meskipun kami adalah sekolah berbasis pesantren ya, tetapi ternyata ada 4 santri kami yang menjadi perwakilan kota Tasikmalaya untuk masuk ke tingkat provinsi. Yaitu pada mata pelajaran fisika, kimia, kebumian, dan astronomi. Ya, ini Masya Allah. Ini. Dan diantaranya itu yang di mata pelajaran fisika, kalau tidak salah, hanya kami satu-satunya yang mewakili kota Tasikmalaya. Tidak ada dari sekolah yang lainnya, ini dalam rangka untuk bersyukur ya, tak harus binikmat. Kemudian berkaitan dengan eskul non-akademik, ya, kami juga mengagendakan berbagai macam bentuk eskul. Ada eskul futsal, nah ini yang paling terkenal di kami ya. Jadi tim futsal kami ini kalau di kota Tasikmalaya cukup terkenal. Favorit. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu ya, sehari dua hari yang lalu dari SMP ini anak-anaknya Ustadz Hatim Abdullah Ta'ala itu meraih juara dua di lomba A-level tingkat kota ya, juara dua. Kebetulan SMA-nya baru masuk pada seperempat atau sepertiga final ya, padahal belum menjadi juara. Tapi mudah-mudahan kedepannya jadi juara. Bahkan ada sebagian calon santri atau santri ini datang ke Ya Sunnah, daftar ke sana, ditanya apa motivasinya. Karena pengen ikut futsal. Ya, alhamdulillah tentunya kami juga menerima dengan terbuka ya, karena berharap suka futsal, tapi nanti mudah-mudahan jadi suka tahfidz juga, jadi suka pelajaran agama juga.
1: Pintunya.
2: Itu pintunya dari futsal. Ya. Kemudian juga ada eskul panahan, ada eskul renang, buat ikhwan ataupun akhwat. Ya. Ini renang ini penting ya, selain olahraga sunnah, ya, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diajurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena memang sekarang ini beberapa, ada beberapa keluhan atau cerita dari orang tua, anaknya mengalami masalah kesehatan di tulang. Dan di antara terapinya dengan renang. Sehingga kami buka esu renang ini baik ikhwan atau akhwat ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu langkah untuk dapat pahala. Yang kedua adalah agar sehat. Ya. Selain itu, kami juga ada eskul badminton, kemudian ada tata boga, bela diri juga ada, ya, yaitu taekwondo ya. Nah, ini berkaitan dengan eskul. Kemudian Abu Lukman dan para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, program kokulikuler. Ya, kita memahami bahwa tujuan pendidikan itu sangat luas ya, dan tidak tercapai kalau hanya mengandalkan kegiatan di intrakulikuler yaitu di PBM ataupun kegiatan di eskul, ekstrakulikuler. Maka seperti sekolah yang lainnya pasti juga memiliki kegiatan kokulikuler atau sering kita sebut sebagai kegiatan pendukung atau penguat ya, ini tentunya tidak boleh menyelisihi dari visi misi kita, tidak boleh menyelisihi dari tujuan pendidikan Islam tadi ya, itu saling menguatkan. Maka di antara contohnya ya seperti yang ada di gambar ini atau di tayangan ini adalah tadi contoh proyek integrasi, yaitu apa? Para santri harus bisa mengintegrasikan ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya, tadi ada di Dadaha, ada di mana tadi ya, ketika anak-anak diterjunkan ke sebuah tempat, di sana dengan pengetahuannya, maka mereka harus mencari masalah ya, bukan buat masalah ya. Menganalisis masalah, baik masalah secara syar'i ataupun masalah kebersihan, dan mereka harus bisa mengintegrasikan pengetahuannya untuk mencari solusi. Kita dapatkan di suatu tempat, kita pernah satu ketika itu di daerah Tasikmalaya ya, kita berintegrasi di sana, dan ternyata di sana itu ada sebuah keyakinan. Ada keyakinan bahwa kalau ada orang dari daerah ini, nggak boleh masuk daerah ini dengan alasan ini. Ya khurafat itu kan ya, artinya hal-hal yang tatoyur ya gitu kan ya. Maka ini menjadi masalah yang harus kita selesaikan. Nah itu masuk ke dalam proyek integrasi. Ini baru masalah akidah ya, nanti masalah kesehatan, masalah kebersihan juga ada. Kemudian di antara kokulikuler ini adalah kegiatan khidmah masyarakat yang tadi sudah disampaikan. Para santri ini diterjukan ke masyarakat di sekitar area Tasikmalaya, di Salopa, ada yang di Garut, ada yang di arah Bandung juga ada. Maka mereka harus bisa mengamalkan ilmunya, belajar berdakwah, dan mengajarkan apa yang sudah mereka pelajari. Diterjukan secara mandiri, jadi mereka masak sendiri di sana. Tapi khusus ikhwan ini, untuk akhwat kami belum berani ya. Jadi khusus ikhwan, maka mereka ketika dilaksanakan di bulan Ramadan harus siap menjadi imam terawih, ya imam lima waktu dengan ya khutbah Jumat, kemudian membuat acara pesantren kilat. Dan ini ada kisah unik ini, kisah unik di sebuah tempat ya, yang ternyata di situ dakwah belum berkembang, ya dakwah Ahlus Sunnah belum berkembang, maka anak kami yang menjadi pelopornya. Jadi kita ada masjid yang sepi, kemudian anak kami bingung, ini kita mau ada kegiatan tapi nggak ada orangnya, karena memang dakwah belum tersebar. Akhirnya anak kami punya ide, itu membuat pesantren kilat, kalau tidak salah itu. Jadi mengundang, jadi ngundangin warga untuk datang diajari sholat dan untuk tahfid. Dan alhamdulillah ternyata itu sampai hampir 100 anak-anak datang. Ini khidmah masyarakat. Ada juga ya kegiatan kokulikuler itu adalah amaliyah tadris, yaitu belajar mengajar bagi seorang guru dengan membuat RPP dan mempraktikkan RPP itu. Kemudian ada juga outing class atau mukhayyam. Jadi para santri ini camping di luar, tidak sekedar camping ya. Nah, kita membuat skenario atau narasi agar kegiatan camping ini bisa membangun akhlak atau skill-skill yang positif. Ini berkaitan dengan kegiatan kokulikuler. Dan untuk SMA, ini SMA kan punya tugas ini untuk mengantarkan para santri bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga mempersiapkan para santri ini, dan kami juga menyadari para pemirsa sekalian bahwa tidak semua santri itu punya kemampuan dan kemauan menjadi talabul ilmi, menjadi ulama. Enggak semuanya ya, bisa seperti itu. Sunatullah, sudah sunatullah enggak semua jadi ulama. Kalau semua jadi ulama, siapa jadi mustami'nya? Ya, maka kemudian kami sebagai sekolah yang berbasis pesantren, ini tentunya membekali santri dengan ilmu agama dan akidah yang benar, tetapi memberikan ruang, peluang pada para santri untuk meraih cita-cita mereka. Maka kami ada program ini, persiapan kuliah. Yang ingin kuliah ke Syari atau Saudi, misalkan Libya juga kan ya, ini kami punya program persiapan kuliah, bahkan pembimbingan untuk kuliah di Saudi, yaitu pakai SIS ya, Saudi in Saudi, ini dibimbing oleh ustadz khusus lulusan dari UIN. Dibimbing dari pendaftarannya, kemudian membuat paspor, sampai nanti asmitrasi semuanya dibimbing oleh guru kami.
1: Supaya jangan sampai ada kegagalan dan administrasi.
2: Kami pengen semuanya kalau bisa masuk ke Saudi semua. Dan tadi diceritakan ada 5 orang ya, alhamdulillah pada tahun ini ada 5 orang yang terima di Saudi, meskipun dari angkatan yang berbeda-beda ya. Tadi ada dari di UIM ada 2, kemudian di Jazan. Jazan ini fakultasnya ilmu matematika keterimanya. Kemudian di Ummul Qura dan di Qosim. Ya alhamdulillah. Kemudian kami juga mempersiapkan para santri agar yang bagi mereka yang berminat ya untuk kuliah umum ya, itu juga kami dukung ya dengan berbagai macam program. Di antaranya kami kerjasama dengan bimbel juga, bagi yang tapi bagi yang berminat. Kami berikan keluasaan untuk ikut bimbel di dalam pondok. Mm-hmm. Kemudian belajar malam juga kami mempersiapkan anak-anak untuk TKA. Sekarang ini kan mau TKA ya, mm-hmm. kami juga persiapkan. Secara administrasi kita persiapkan, secara teknik dan secara materi juga kita persiapkan ya, seminggu berapa kali itu belajar malam khusus persiapan TKA, nanti dilanjutkan persiapan SNPT yaitu tes tulis, dan kami juga mendorong anak-anak untuk kuliah jalur prestasi yaitu SNBP. Makanya kami sering ikut lomba. Kenapa? Ini menjadi memberikan pengalaman. Yang kedua, sertifikatnya ini seolah bermanfaat,
1: peluang, ya?
2: Peluang untuk mendaftar sekolah. Dan yang terakhir ini kami ingin menyampaikan bahwa khusus untuk tahfidz ya, di SMP sudah ada program Tijanul Quran, yaitu takhusus para santri yang ingin mempelajari Quran atau menghafal Quran lebih daripada yang lainnya. Ini ada program khusus ya, namanya TQ Tijanul Quran, yang targetnya selama 3 tahun anak-anak itu hafal 30 juz. Yang reguler juga tidak kalah. Kami juga punya program iming-imingan atau apa ya, program motivasi untuk menghafal Quran. Kami berikan kesempatan kepada para santri yang dia bisa menghafal 1 juz dalam 1 bulan ya dengan syarat tertentu, itu kami izinkan pulang selama sekitar 2 hari sebagai bentuk reward tasliyah kepada mereka. Demikian Ahabul Uman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum.
1: Masya Allah.
2: Terima kasih atas kesempatan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz Lobby Arianto MPD yang sudah menjelaskan terkait dengan kurikulum dengan lengkap, mulai dari intra, ekstra,
2: dan
1: kokurikuler. Bahkan sudah menjelaskan betapa panjang perjalanan kepesantrenan, ternyata juga kurikulum nasional juga diperhatikan. Ya, mengikuti sampai kurikulum Merdeka ya, dan Masya Allah ya, bisa mewakili dari pondok pesantren untuk bidang yang bukan kepesantrenan. Ya. Ini menunjukkan kurikulum yang sudah dibangun di yayasan pondok pesantren Ihya As-Sunnah. Tapi tentu saja kita untuk bicara masalah mahad ini butuh juga terkait dengan pengasuhan. Ya, ini yang akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD Hafizullah Ta'ala. Dan Anda juga nanti bisa bertanya baik terkait dengan pondok, sejarah, dan juga mungkin hal-hal yang spesifik tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Hatim ya. Kenapa harus milih Ihya Sunnah? Ada 5 tuh yang harus diperhatikan yang sudah disampaikan tadi. Itu bisa juga ditanyakan, apakah ada yang nomor 7 silakan ya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan yang 5 yang sudah disampaikan juga dipersilakan. Baik, tafadhol. Sebelum kita angkat pertanyaan kepada Ustaz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD, hafizallah fali tafadhol masykur.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja rahiman wa rahimakumullah, berikutnya kami insyaallah akan menyampaikan kegiatan sehari-hari santri kami di Madrasah, yang mana program ini kami biasa sebut dengan program 24 jam. Di mana tentunya program ini kami susun untuk mencapai, menggapai visi misi tadi yang telah disampaikan, yaitu membentuk generasi Rabbani yang berakidah lurus, berakhlak mulia, dan berpengetahuan luas. Dan juga kami susun program ini untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disampaikan. Banyak sekali yang kurikulum yang telah disampaikan dan bagaimana pembagian waktunya. Untuk itu, kegiatan program 24 jam ini, para santri sudah mulai berkegiatan dari mulai pukul 03.30 atau 03.30. Para santri sudah mulai bangun, kemudian melakukan pembiasaan sholat tahajud, qiyamul lail, kemudian sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan oleh program halaqah tahfidzul Quran. Di mana di sini para santri membiasakan berinteraksi dengan Al-Quran di pagi hari. Di sana sebelum menghafal tentunya ada zikir pagi, kemudian menghafal, memuroja'ah Al-Quran, dan lain sebagainya sampai pukul 6 pagi. Setelah itu, anak-anak melakukan kegiatan persiapan untuk sekolah. Ya, mandinya, ya, tiketnya, ya, sarapannya. Di sana ada waktu sekitar 45 menit anak-anak untuk mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah untuk melakukan KBM. dan KBM ini dimulai dari jam 7 sampai pukul 13.00. Menariknya, di kegiatan KBM ini kita awali dengan kegiatan morning spirit, di mana para santri seluruhnya berbaris rapi di depan kelas,

0: Nah, uniknya, menariknya di sini para santri sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di Madya Sunnah ini ada kegiatan morning spirit, di mana seluruh santri berbaris di depan kelas, kita persiapkan untuk belajarnya, kita bakar semangatnya sehingga anak-anak tidak ada yang mengantuk, sehingga anak-anak sudah siap menerima ilmu untuk di hari itu. Dan kegiatan selanjutnya ada jurnal pagi. Jurnal pagi ini anak-anak ya, disambut di kelasnya masing-masing oleh wali kelas. Sehingga di setiap hari anak-anak ada interaksi langsung dengan wali santri atau wali kelasnya. Gitu ya, disambut di sana dan menulis jurnal. Kita di sana kami mempunyai buku jurnal. Buku jurnal ini adalah buku harian anak-anak, di mana setiap hari, setiap pagi anak-anak menulis di sana apa yang telah terjadi di hari sebelumnya dan apa target yang akan dilakukan pada hari ini. Ya, setiap hari anak-anak seperti itu, dan ini juga untuk melatih daya literasi mereka. Kemudian barulah setelah itu, setelah anak-anak siap belajar, kita mulai pembelajaran sampai siang dan sampai jam 1 siang. Dan tadi disampaikan bahwasannya di jam PBM juga kita masukkan di waktu duha ada kegiatan halaqah tahfidz sesi kedua. Di mana tadi sesi pertama di waktu ba'da subuh dan sesi kedua ini, halaqah sesi kedua ini adalah di waktu duha. Sehingga setiap hari anak-anak berinteraksi dengan Al-Quran kurang lebih di dua waktu tersebut. Kemudian dari jam 1 siang anak-anak ya salat zuhur, kemudian makan, kemudian juga kita kasih waktu rehat. Setelah dari pagi sampai siang anak-anak belajar, anak-anak menimba ilmu, berkegiatan gitu ya. Maka di waktu setengah 2 kita berikan waktu istirahat qailullah. Ya, sampai setengah 3 ada waktu 1 jam untuk mereka merefresh kembali, rehat gitu sejenak dari kegiatan harian mereka. Setengah 3 anak-anak sudah bersiap kembali menuju masjid, persiapan sholat asar, kemudian melakukan sholat asar. Dan setelah sholat asar anak-anak biasanya membuat lingkaran ya, di masjid, kemudian berkumpul, melakukan zikir sore. Dan tadi ada taklim, ada kajian untuk penanaman adab. Di sana setiap hari seperti itu. Dan waktu sore di jam 4 sore sampai jam 5 ini adalah waktu itu saatnya menggali bakat gitu ya, mencari potensi mereka di kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sudah disebutkan banyak ekstrakurikuler. Di sanalah waktunya anak-anak mengeksplor dirinya, anak-anak melatih bakatnya dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Jam 5 anak-anak sudah selesai kegiatan tersebut, kemudian persiapan ya, dia mandi, kemudian makan gitu ya, sehingga di setengah 6 ya, jam 17.30 anak-anak sudah bisa berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, selepas sholat maghrib anak-anak ada kegiatan hifdzul mutun gitu ya, di kelas-kelas masing-masing gitu ya, berinteraksi, berkenalan dengan kitab-kitab para ulama ya, mencoba menghafal matan-matan para ulama gitu ya. Di sana kegiatan sampai isya, dan setelah isya tentunya belajar tidak selesai seperti itu, tapi kita lanjut ada namanya belajar malam. Belajar malam ini kita sisipkan di sana untuk penguatan bahasa Arab, dan juga kita kasih waktu untuk para santri untuk memurojaah pelajaran yang telah disampaikan tadi dan mempersiapkan kitab-kitab, buku-buku yang akan dipelajari di besok harinya. Kemudian di jam setengah 9 malam sampai jam 9 ini ada waktu kegiatan mandiri, di mana kita kasih waktu kepada mereka untuk rehat, kemudian kita kasih waktu untuk mereka ya untuk jajan gitu ya, kemudian untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain sampai pukul 9. Ya, di pukul 9 anak-anak sudah persiapan untuk tidur. Yang mana biasanya nih anak-anak kami bilangnya itu ada kegiatan PSW ini Abu Lukman gitu ya, piket, sikat gigi dan wudu gitu ya, sehingga anak-anak siap untuk tidur. Dan tapi sebelum tidur itu anak-anak ada kegiatan dulu recalling namanya. Di sana anak-anak membuat halaqah lingkaran di asramanya masing-masing yang dibimbing oleh musyrif atau mudabirnya masing-masing. Kaji, kalau di kelas itu ada wali kelas, ya ketemu setiap pagi. Kalau di asrama ini ada tadi, ada murabbi, ada juga musyrif. Dan insya Allah kegiatan itu ya kami harapkan anak-anak bisa lebih terpantau selama 24 jam. Apa, Kak Lukman, untuk kegiatan di recalling malam itu ya anak-anak menyebutkan kegiatan-kegiatan yang telah tadi dilakukan, kemudian juga men-checklist, ada namanya lembar mutaba'ah di kita, ada lembar mutaba'ah yaumiyah, di mana itu adalah lembar yang menjadikan media mereka untuk mengevaluasi kegiatan mereka hari itu. Mungkin di sana ada salat berjamaah, ada salat sunnah, ada saum sunnah kalau Senin Kemis, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga sebelum tidur anak-anak bisa mengevaluasi kegiatan mereka sehari-hari, sehingga setelah itu mereka tidur di jam maksimal di jam 21.30. Kemudian terus begitu sehari-hari bangun lagi setengah 4 gitu, terus seperti itu. Dan kabar baiknya mungkin nih Abu Lukman dan Aba Uma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar baiknya alhamdulillah Mahdiyah Sunnah telah membuka PSB, penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2027-2028.
1: Masyaallah. Kita tahun depan ya.
0: Tahun depan. Kita buka dua gelombang. Gelombang pertama ini kemarin kita sudah launching di tanggal 1 September sampai akhir September ini, dan insya Allah akan dilakukan tes dan wawancara di tanggal 26 September.
1: Berarti masih ada kesempatan, masih ada untuk kesempatan yang gelombang pertama ini ya.
0: Untuk kemudian untuk gelombang kedua kita langsung buka kembali di tanggal 1 Oktober sampai tanggal 27 atau 28 November. Sehingga nanti diadakan tes dan wawancara di gelombang kedua ini di tanggal 29 November. Dan insya Allah untuk ke pengumuman kelulusan, insya Allah akan diumumkan 3 hari setelah tes dan wawancara di setiap gelombangnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya berapa biayanya?
1: Itu pertanyaan klasik biasanya.
0: Adapun biayanya insya Allah cukup terjangkau untuk Aba Uma. Untuk biaya pendaftaran ini hanya Rp500.000. Dan untuk biaya awal tahun ini biayanya ada Rp20.000.000. Dan untuk sebagai informasi gitu ya, untuk yang Rp20.000.000 ini udah include semuanya. Sudah include peralatan asrama, perlengkapan asrama, sehingga tidak mesti nih membawa kasur, membawa lemari, kertas, tidak mesti. Insya Allah di sana sudah disiapkan.
1: Sudah disiapkan.
0: Kemudian juga sudah include perlengkapan sekolah, gitu ya, baik seragam, tas, sepatu, bahkan kitab-kitab dan buku-buku yang akan dipelajari sama satu tahun itu sudah include ke sana.
1: Sudah disiapkan.
0: Iya. Termasuk 20 juta ini juga sudah include kegiatan-kegiatan tahunan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz yang lain, ya, kemah, ekstrakurikuler
1: itu sudah termasuk,
0: sudah include ke sana, gitu. Di,
1: jadi nggak ada biaya tambahan lagi.
0: Jadi itu insyaallah ini paket-paket gitu ya.
1: Kalau di sini itu biaya Ustadz untuk full day aja masih kurang gitu.
0: Insyaallah. Insyaallah ya, ini jadi pilihan alternatif ya untuk Tasik ini, mudah-mudahan ya terjangkau. Dan ini juga ini Pak Kak Abu Lukman, ini juga sudah include SPP bulan pertama, sehingga nanti dikenakan di kewajiban biaya SPP ini di bulan Agustus tahun 2027. Jadi bulan Juli ini tidak dikenakan lagi.
1: Kan sudah include juga. Tuh,
0: adapun SPP-nya ini setiap bulannya ada di Rp1.750.000. Sama itu juga sudah include semuanya.
1: Itu SPP, untuk SMP,
0: SMP SMA,
1: SMP SMA sama,
0: ya, sama. Itu untuk di kelasnya, kemudian untuk di asramanya, bahkan untuk makan 3 kali sehari dengan berbagai macam menu itu udah include
1: termasuk itu. Termasuk ya, kegiatan yang tadi juga ekskul juga udah
0: ya, itu
1: termasuk.
0: Iya, termasuk itu gitu. Insyaallah itu mungkin untuk biaya. Jadi insyaallah mulai-mulai terjangkau.
1: Insyaallah terjangkau.
0: Adapun bagaimana caranya mungkin ya Pak Abu Lukman untuk mendaftar ke kami, Bapak, Ibu, Aba, Uma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan tinggal kunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com. Di sana ada alurnya, silakan diikuti ataupun bisa menghubungi call center kami yang tertera di sini gitu ya, di layar kaca Anda gitu.
1: Oh, baik.
0: Itu mungkin Abu Lukman yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan menjadi alternatif, menjadi pilihan gitu ya untuk Bapak, Ibu, Aba, Uma yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, yang ingin berkolaborasi bersama kami untuk mencetak generasi Rabbani, untuk yang mencetak generasi yang berakidah lurus, berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Demikian.
1: Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD Hafizallah. Yang masyaallah ini sudah menjelaskan terkait dengan kegiatan santri selama 24 jam dan juga penerimaan santri baru yang sudah dibuka di gelombang pertama. Jangan sampai tertinggal ya. Baik, untuk selanjutnya dari informasi yang sudah masuk ini tentu saja masih ada yang ingin Anda perjelas atau Anda tanyakan langsung. Alhamdulillah sudah ada hadir di tengah-tengah kita langsung utusan dari Tasikmalaya, sehingga Bapak Ibu, sahabat Oja dimanapun Anda berada bisa bertanya langsung di nomor 021-823-6543. Baik, sebelum kita angkat penelpon, kita angkat dulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Masya Allah, tadi ini dari hamba Allah disebutkan terkait dengan yang sudah hafal satu juz per bulan tadi ya, ada diberikan reward untuk bisa pulang. Nah, tapi ini pertanyaannya secara umum, komunikasi dengan orang tua yang disiapkan oleh pondok seperti apa? Wah, ini biasanya kan suka ada yang nengok ya kan, pulangnya kapan gitu. Kemudian kalau mau nelpon kan biasa gitu ya. Gimana? Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Untuk komunikasi mungkinnya di sini bersama Ananda yang mondok di sana, tentunya kami mengadakan di sana ada fasilitas Telkom. Ini di mana anak-anak nanti ada jadwalnya untuk berkomunikasi dengan para aba dan umanya. Kemudian kalaupun ada yang mendadak misalkan pingin mendadak gitu ya, menghubungi dadakan, silakan ya, kami terbuka. Nanti di sana ada nomor wali kelas, ada juga nomor murobinya, musyrifnya di setiap kamar, bisa menghubungi itu. Adapun tadi jadwal Telkom ini yang tetap ya, itu seminggu sekali. Jadi anak-anak dijadwal seminggu sekali untuk bertukar kabar dengan orang tuanya. Tapi jangan khawatir jika ada ingin kabar yang darurat gitu ya, maka bisa menghubungi tadi wali kelas ataupun bagian keasramaan di murobi atau musyrif itu. Dan untuk penjengukan juga kami ada waktu penjengukan itu satu bulan sekali gitu ya. Jadi Aba Uma bisa menengok, menjenguk gitu ya ke Tasikmalaya itu satu bulan sekali gitu.
1: Itu anak boleh dibawa keluar?
0: Itu anak boleh dibawa keluar, tentunya jalan, dari jalan-jalan di
1: tadi
0: sana.
1: Tadi yang disebut ya, ada mall favorit ya.
0: Tapi tentunya dengan waktu yang terbatas.
1: Iya, tentu itu
0: pasti. Dari pagi, jam 8 pagi sampai sore.
1: Sampai sore. Gitu ya.
0: Sehingga cukup anak-anak bisa berkegiatan lagi di Mahad, dan juga anak-anak bisa lepas kangen lah, cukup kayaknya lepas kangen dengan anak-anak, interaksi dengan anak-anak gitu ya, untuk kegiatan penyukaan tersebut.
1: Gitu. Baik, ini mudah-mudahan udah jelas ini bagi penanya terkait dengan ini yang memang sering ditanyakan, ya ini bagaimana komunikasi orang tua dengan anak dan ma'had ya, ketika anak sudah dipercayakan 24 jam di ma'had atau di pondok itu. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan berikutnya terkait dengan program Al-Quran ini saat ini. Karena tadi disebutkan keunggulannya rata-rata guru tahfiznya sudah 30 juz. Karena memang dari dulu ya sunnah terkenal Al-Qur'annya nih. Salah satu yang terkenalnya. Nah, untuk program untuk anak bisa menghafal 30 juz tadi, untuk yang reguler ini apakah memungkinkan Ustaz? Nah, ini mungkin silakan. Baik, silakan.
2: Dari SMP dulu ya.
1: Iya.
2: Baik. Bismillah, terima kasih kepada yang bertanya. Barakallahu fikum. Ya, untuk di SMP sendiri, kami dari SMP, nanti SMP bisa disampaikan secara lebih. Untuk program tadi kan ada dua, ada reguler dengan ijan. Untuk reguler memang target kami itu 5 juz dalam 3 tahun. Kemudian untuk yang tijan tadi 30 juz selama 3 tahun tadi. Yang membedakan ada tambahan waktu, ruang waktu untuk yang tijan. Nah, tadi pertanyaannya apakah memungkinkan bisa? Alhamdulillah di wisuda tahun kemarin 2026 gitu ya. Alhamdulillah untuk yang reguler ya dari anak kami ya alhamdulillah bisa selesai 30 juz. Bisa dilihat nanti di YouTube atau di video Mias Media kami ya, untuk yang reguler. Untuk yang tijan kita di SMP baru tahun ketiga hari ini, dan kemarin 2 tahun alhamdulillah sudah ada yang khatam 2 orang alhamdulillah. Tentu prosesnya tidak mudah gitu ya, dan tentu tidak semulus semua yang mudah dibayangkan. Namun alhamdulillah dengan perjalanan, karena untuk tijan ini baru berjalan 3 tahun dan untuk tahun ajaran baru ini 2027 insyaallah nanti di SMA juga akan dibuka program tijan ini. Namun tadi kan pertanyaan reguler ya, reguler sudah lama. Nah untuk yang dari SMP sendiri alhamdulillah sudah bisa kami buktikan secara normal atau secara target kami 5 juz reguler. Nggak banyak-banyak gitu ya, khawatir memberatkan. Namun pada perjalanannya dari 5 juz ini ya alhamdulillah, terutama yang lebih bersemangat itu santriwati gitu ya. Nah, kemarin juga santriwati yang reguler selesai di 30 juz alhamdulillah di kelas 9, kelas 3 tadi. Itu alhamdulillah, dan ada yang lebih 5 juz, ada yang 10 juz, 5 juz gitu, 15 juz gitu kan. Itu yang alhamdulillah secara pengalaman dan perjalanan yang sudah berjalan alhamdulillah.
1: Jadi walaupun reguler bisa juga kalau anaknya rajin.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun ada banyak belajar yang lain ya bisa mencapai 30 juz.
2: Masyaallah. Mungkin yang SMA untuk menambahkan.
3: Iya, izin menambahkan sedikit ya. Bu Lukman. Untuk capaian target sebenarnya hanya 5 juz tadi yang disampaikan Ustaz Hatim. Itu kan dipertimbangkan karena banyak kegiatan di kita itu. Tapi alhamdulillah dari sekian santri ini, kalau di SMA sendiri kita hitungannya yang ada di kelas 12 ya, pada tahun kemarin data kami menunjukkan untuk persentase keberhasilan ya mencapai target 5 juz ini di Ikhwan itu ada di angka sekitar 65-75%. Ada pun di Ahmad lebih tinggi, sekitar 85%. Itu mencapai target 5 juz hafalan Qur'annya. Tapi kita bersyukur dari sekian banyak santri juga yang selesai 30 juz, Ikhwan Ahmad juga banyak. Di Ikhwan itu di angka 13 orang. Kemudian di Ahwat kalau tidak salah di angka hampir 20-an orang.
1: Lebih banyak
3: ya, Ahmad. Lebih banyak Ahmad. Mungkin Ahmad tipenya memang rajin ya. Yang Ikhwan sukanya main futsal. Barangkali. Ya, dan ada program-program pendukung. Jadi kan sebenarnya PR kita atau tugas sekolah kan bagaimana mendukung anak ini biar suka, senang menghafal. Kami juga melibatkan para santri untuk perlombaan-perlombaan tahfidz. Ya, alhamdulillah kemarin di kegiatan MTQH yaitu Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis, ini ada beberapa santri kami yang meraih juara 2 di tingkat kota. Yaitu di kategori 20 juz ada. Kemudian ada juga yang di kategori 30 juz itu ada juga. Tidak salah ada salah satu santri kami yang meraih juara 3 kalau tidak salah. Dan kita juga bersyukur, kan kalau di MTQH itu kan tidak hanya Al-Quran ya, ada juga Musabaqah Hadis. Ini kami juga secara rutin hampir beberapa tahun ini mewakili kecamatan dan kota Tasikmalaya untuk MTQH kategori hafalan hadis, 100 hadis dengan sanatnya dan 500 hadis tanpa sanat. Ini tahun kemarin anak kami yang mewakili Tasikmalaya untuk tingkat provinsi. Ya, kudarullah di nasionalnya, kudarullah untuk nasionalnya kami belum lulus. Ya, demikian.
1: Insya Allah, tapi untuk provinsi sudah jadi.
3: Alhamdulillah, sudah mewakili Tasik.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan penjelasannya Ustaz. Mungkin kita angkat lagi pertanyaan terkait dengan Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya ini. Pertanyaan berikutnya terkait dengan syarat untuk bisa masuk ke Mahad Ihya As-Sunnah ini. Tesnya ini apa? Harus punya hafalan kah gitu? Dan sulit nggak nih masuk untuk Ihya As-Sunnah? Tafadhol, mungkin saya bisa dijelaskan.
2: Ya. Baik, ya untuk syarat untuk masuk Ihya As-Sunnah insya Allah sangat mudah. Yang pertama, untuk mungkin tadi di pendaftaran juga bisa dilihat ya, untuk masuk Ihya As-Sunnah. Mas Ahlan kepada penanya, barakallahu fikum, untuk Mas Misalnya satu keinginan, niat. Itu yang pertama.
1: Harus keinginan.
2: Keinginan gitu kan. Yang kedua, ketika sudah minat, sudah ingin, ya tinggal mendaftar. Setelah mendaftar, tesnya susah nggak gitu ya. Karena di awal tadi kita sampaikan, kita berbasis dengan 5 poin tadi, kita tidak memberatkan dan kita memberikan kesempatan kepada siapapun. Walaupun tadi punya target-target tertentu, tapi kita tidak memaksakan kepada yang belum apa tidak mampu misalkan tadi. Betul tadi ada 5 juz, ada 30 juz. Tapi kepada yang ingin berusaha dan mencoba, maka dalam proses tesnya kita tidak memberatkan mereka. Apa di antaranya tesnya membaca Al-Qur'an gitu ya. Kalau yang daftar Tijan terutama apa kecuali itu harus dites hafalan gitu ke Tijan karena memang nanti yang di alamnya apa berbeda. Tapi kalau untuk yang reguler
1: itu enggak ada tes hafalan
2: nanya barakallahu fikum.

0: 30 juz. Tapi kepada yang ingin berusaha dan mencoba, maka dalam proses tesnya kita tidak memberatkan mereka. Apa di antaranya tesnya membaca Al-Qur'an gitu ya. Kalau yang daftar tijan terutama apa kecuali itu harus dites hafalan itu ketijan karena memang nanti yang di alamnya akan berbeda. Tapi kalau untuk
1: yang reguler itu enggak ada tes hafalan,
0: ada.
1: Tapi bisa sampai ada yang lulus 30 juz gitu ya. Masyaallah.
0: Karena kalau dulu kemarin kan belum buka tijannya di tahun sebelumnya dan sekarang sudah naik ke SMA gitu kan ya. Gitu dan alhamdulillah bisa gitu. Jadi untuk tesnya mudah, tadi hanya baca Al-Qur'an, kecuali untuk yang tijan ada tes hafalan satu kali duduk satu halaman untuk yang tijan. Tapi kalau untuk yang reguler ya kita memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk berkolaborasi bersama kami ya walaupun masih di ikro 2. Ikro 3 ini fakta ada di antara yang daftar bahkan ikro pun masih terbata-bata. Ya, kita berikan kesempatan karena secara biologis usianya itu sudah SMP tapi ada kemampuan terutama baca Al-Qur'annya masih kurang maka kita harus memberikan kesempatan. Kemudian untuk tes lainnya ada tes baca Qur'an kemudian wawancara tentang kemauan, tentang kepribadiannya baik orang tua ataupun santrinya seperti itu dan untuk tes umumnya ada tentang matematika dasar, bahasa Inggris dasar, kemudian fikih dasar ada untuk mengetahui sejauh mana kemampuannya seperti itu. Tapi itu bukan menjadi syarat kelulusan kita untuk memetakan nanti. Kita ada program di awal namanya Monster Masa Orientasi Santri Berkarakter atau lebih kepada kegiatan 40 hari pertamaku. Jadi nanti dilihat dalam mungkin bahasa pendidikan hari ini proses asesmen diagnostik gitu kan ya di asesmen dulu selama 40 hari gitu ya tentang kemampuannya walaupun di awal wawancara sudah digali gitu ya nanti akan dipetakan mana yang masuk kelas ikro mana yang masuk kelas tijan mana yang masuk kelas bisa sudah mulai menghafal maka di hari itu kita berikan kelompok-kelompokan jadi tidak sulit insya Allah untuk bisa daftar kemudian setelah ada keinginan ikut tes dan wawancara kemudian siap untuk bersama-sama gitu ya
1: insya Allah jadi nggak harus gitu. Udah punya hafalan 5 juz untuk bisa masuk sunah ya
0: sama satu mungkin ya lupa untuk kesehatan ya, tentu kesehatan ini juga cukup penting gitu ya ketika ada karena kita juga tidak bisa ketika ada kesehatan yang berat seperti misalkan yang menular seperti hepatitis gitu ya atau yang mungkin harus mohon maaf ada yang tunarungu misalkan kalau untuk yang berat mungkin kami belum bisa tapi selama masih bisa berinteraksi selama masih bisa berkegiatan dan tidak ada penyakit yang menular maka insya Allah kami siap untuk membersamai putra putri bapak ibu sekalian.
1: Masya Allah untuk SMA ini ada salah khusus nggak karena biasanya ini pertanyaan ini ada juga yang menanyakan untuk masuk SMA-nya. Apa memang harus dari SMP dulu, Iya Sunnah, baru ke SMA, atau dari SMP yang lain bisa ke SMA, Iya Sunnah?
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan atas waktunya untuk menjawab ya. Adapun berkaitan dengan PSB di SMA secara umum sama dengan yang di SMP. Lalu apakah untuk naik jenjang yang dari SMP ke SMA ini sistemnya seperti apa? Maka kami membuka lebar-lebar, baik dari pesantren IA Sunnah ataupun dari pesantren yang lainnya, dan memang banyak pesantren-pesantren baik di Sumatera ataupun di daerah area Jawa Barat ini yang melanjutkan ke SMA kami. Lalu bagaimana dengan yang sekolah negeri? Ya, untuk sekolah negeri ini kami mempertimbangkan berkaitan dengan kemampuan bahasa Arabnya. Jadi kami memberikan kesempatan bagi yang SMP-nya di negeri, apakah bisa masuk ke SMA IA Sunnah? Ada peluang, tetapi kami kasih waktu dulu untuk belajar minimalnya belajar bahasa Arab dasar, ya karena untuk di SMA ini kebanyakan gurunya di kelas ini mengajar menggunakan bahasa Arab hampir full, ya, walaupun tidak ya tidak full bahasa Arab, tapi sudah dari kitabnya, kemudian dari penyampaiannya ini sudah aktif menggunakan bahasa Arab. Kasihan nanti kalau belum siap nanti ketinggalan. Kemudian atas izin Allah ya. Kemudahan itu tidak hanya dari sisi tadi ya syarat untuk mendaftar, bahkan dari administrasi ya atas izin Allah juga Madya Sunnah memberikan kemudahan khususnya bagi para penghafal Al-Qur'an. Sisi biaya awal masuk 20 juta ini menurut kami

0: relatif murah ya pada zaman sekarang.
1: Apalagi dibandingkan Jabodetabek.
0: Iya betul. Dibandingkan dengan kota-kota besar yang lainnya. Ini masih relatif murah. SPP 1,75 juga dengan menu yang ada itu juga kalau dihitung-hitung ya mudah-mudahan juga masih terjangkau sebenarnya. Dan untuk para penghafal Al-Quran, kami memberikan potongan biaya. Jadi ada jalur prestasi. Jadi bagi para
1: beasiswa prestasi,
0: iya, beasiswa prestasi, potongan biaya awal masuk. Bagi para santri yang menghafal 10 juz dengan mutqin, lulus tes ya, tentunya akan kita tes dulu, maka akan dapat potongan 2,5 juta dan kelipatannya. Nanti kalau 10 juz potongannya 2,5 juta, kalau 20 juz dipotong lagi 2,5 jadi 5 juta. Kalau nanti 30 juz dipotong menjadi 7,5 juta. Maka bagi para pemirsa dan pendengar radio dan TV Roja, ini ayo segera mendaftarkan dan dipersiapkan putra-putrinya seandainya memang ingin masuk jalur prestasi tadi ya, beasiswa prestasi ini, silakan disiapkan dan nanti ikut tes dan mudah-mudahan lulus dan masuk ke Mahdiyah Asunah. Begitu Kak.
1: Masya Allah. Sahabat Roja, dimanapun Anda berada, sudah kita simak tadi penjelasan terkait dengan Ma'had Ihya Asunah Tasikmalaya dan juga sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kurikulum tadi, kemudian juga terkait dengan penerimaan santri barunya. Dan tampaknya ini waktu untuk kita berpisah di program unggulan ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang bisa kita angkat, namun waktu juga yang memisahkan. Tafadol, sebelum kita tutup, mungkin ada penutup dari Ustadz yang mau disampaikan. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Abu Lukman, juga para pemirsa dan para pendengar semua. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan di sore yang berbahagia ini bisa berjumpa dengan para pemirsa dan pendengar semua. Ya, besar harapan kami ya untuk kaum muslimin dimanapun berada ya bisa berkolaborasi bersama kami untuk mewujudkan generasi Rabbani ya untuk memberikan dan menyampaikan dakwah risalah nubuah ini dan bisa menjadi agent-agent di masa yang akan datang, menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk yang lainnya, bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami berharap Mahdiyah Sunnah merupakan salah satu dari bagian Ma'had, dari bagian pendidikan, lembaga pendidikan yang berkontribusi, berkiprah untuk Islam, untuk Indonesia, untuk kaum muslimin, dan termasuk TV dan Radio Roja ini ya semoga menjadi wasilah juga dari kebaikan-kebaikan yang sudah kontribusi dan sudah sekolah di Mahdiyah Sunnah yang tadi sampai 2000 tadi. Kami menitipkan salam dari orang tua kami, Ustaz Abu Qatadah, Ustaz Maman, hafizahumullah ta'ala, kepada antum sekalian, juga kepada kaum muslimin semuanya. Ya semoga kita bisa bersama, bergotong royong, berkolaborasi untuk terus mewujudkan generasi-generasi Islam yang Rabbani, generasi Qur'ani, yang melanjutkan estafeta dari risalah kenabian, menyebarkan ilmu dan dakwah tentang Islam ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.
1: Masya Allah, jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada perwakilan dari Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, ada Ustadz Hatim Abdullah Elsi MPD, Ustadz Robi Arianto MPD, dan Ustadz Abdul Badi Hidayatul Insani MPD, hafizahumullah. Semoga kehadiran antum semua di Cileungsi menyapa sahabat Roja di rumah menjadi sebuah pintu ya. Amin. Untuk semakin tersebarnya maslahat Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya. Dan semoga ini menjadi referensi yang sangat penting bagi Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada, untuk menjadi pilihan utama memondokkan anak bapak ibu di rumah, baik tingkat SMP maupun tingkat SMA. Dan bagi yang ada di Tasik dan sekitarnya, juga ada SD, bahkan sampai tadi PAUD-nya juga ada. Jazakumullahu khairan, dan ini saatnya perpisahan kita. Semoga kita dipertemukan kembali dalam acara-acara yang bermanfaat lainnya, khususnya dalam talkshow pendidikan Islam di setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: جاءتهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
5: Wa kanu yanhitun min al-jibal buyutan aminin.
6: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
5: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
6: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
5: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
6: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
5: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
6: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul صلى الله عليه وسلم.
8: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal mashiir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Yes.
1: Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'" Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan, langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma

Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malu.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Fil akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
4: dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: 101 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam pekan kedua yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin LC Al-Banjari Hafizahullah. Dan kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadiri secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi, kilometer 7, nomor 756, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu malam Ahad pekan kedua malam yang pertama dari Rabiul Tsani 1448 Hijriah bertepatan dengan 12 September 2026 kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Jawa Barat dalam sebuah kajian membaca kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah pokok-pokok dakwah salaf yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas Al Abdul Karim rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi dan juga para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada yang mengikuti kajian ini. Kita masih di dalam Al-Aslul Khamis, pokok dasar yang kelima dari pokok-pokok dasar dakwah salaf, yaitu al-ihtimamu bisunnatin nabawiyah wal-hirsu ala al-amali biha wad-da'wati ila dhalik atau wad-da'watu ila dhalik, yang artinya perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pada pertemuan sebelumnya di dalam buku bahasa Arabnya kita sudah sampai kepada halaman 48. Kita masuk kepada halaman 49. Penulis rahimahullahu taala berkata, falaqad tawataratin nususu minal kitabi was sunnati wa aqwalis sahabati wat tabi'ina ala targhibil amali bis sunnah wal hasi ala tamassuki biha, yang artinya sungguh telah banyak sekali nas dari Al-Quran, sunnah, serta perkataan sahabat dan tabi'in yang menganjurkan beramal dengan sunnah dan mendorong untuk berpegang teguh dengannya. Di sini disebutkan Al-Quran, tetapi penulis tidak menyebutkannya. Maka saya akan sebutkan.

0: disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang menunjukkan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, atau yang berpegang teguh kepada Sunnah, adalah dari surat Al-An'am ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153, yang artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka niscaya kalian akan terpisah dari jalannya. Yang demikian itulah diwasiat yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Inti dalil dari ayat ini yang menunjukkan kepada perintah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam firman-Nya Allah berfirman, fattabi'u, ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Adapun sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wajhud dalalah, sisi pendalilan dari ayat ini juga adalah bahwa Allah mewasiatkan hal ini, yaitu mewasiatkan agar mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Dan wasiat adalah pesan penting yang wajib dilakukan setelah meninggalnya seseorang. Maka wasiat dalam ayat ini adalah berarti pesan penting dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Jadi dari ayat ini kita ketahui, inilah surat Al-An'am ayat 153 yang menunjukkan kepada ayat wajibnya mengikuti sunnah. Inti dalil dari ayat ini adalah firman Allah, fattabi'uh, ikutilah ia. Kemudian juga firman Allah, dzalikum wasaqakum bihi, yang demikian itu yang telah diwasiatkan kalian kepadanya. Kemudian yang ketiga, sisi pendalilan dari ayat ini, bahwa di dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lurus, yaitu sunnahnya. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan sisi pendalilan yang kedua dari ayat ini juga adalah bahwa ayat ini memberikan wasiat untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat adalah pesan penting yang wajib dikerjakan. Wasiat di dalam ayat ini, pesan penting dari Allah untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lurus, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, surat An-Nur ayat 63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fal yahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang artinya, maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Mereka akan mendapatkan fitnah, atau mereka akan terkena fitnah, atau mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Inti dalil dari ayat ini adalah firman Allah, falyahdhari, maka hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah, yaitu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memeringatkan dengan keras siapa yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam dengan dua hal. Yang pertama, musibah menimpanya. Fitnah yang dimaksud adalah musibah, musibah yang berkaitan dengan qalbu, seperti kekufuran, kemunafikan, dan perbuatan bid'ah gara-gara tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau musibah yang kedua, yaitu siksa yang pedih, dengan siksa yang pedih di dunia ataupun siksa yang pedih di akhirat. Jadi itulah dalilnya, itulah inti dalilnya, dan itulah sisi pendalilannya tentang wajibnya mengikuti sunnah berdasarkan surat An-Nur ayat 63. Jadi kalau ada yang bertanya, apa dalil wajibnya mengikuti sunnah Rasul dalam seluruh aspek kehidupan kita? Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Jawabannya adalah Quran surat An-Nur ayat 63. Inti dalilnya mana? Inti dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, falyahdharil ladzina yukhalifuna amri. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintahnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam siapa yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka musibah akan menimpanya. Dan musibah yang dimaksud yaitu kekufuran, kemunafikan, dan perbuatan bid'ah dan yang lain-lainnya. Atau siksa yang pedih di akhirat menimpanya. Ini sisi pendalilannya yang menunjukkan bahwa wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dari Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 31. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kemudian, niscaya Allah akan selalu mencintai kalian dan segala lalu mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ahibati fillah, itu dalilnya. Inti dari dalil tersebut mana yang menunjukkan kepada wajibnya mengikuti sunnah? Yaitu Allah berfirman dalam ayat ini, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah dari Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu inti dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Rasulullah berarti mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan para ulama mengatakan, ada perkataan menarik, laisa sya'n an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi ukuran adalah bukan kamu mencintai, Tetapi yang menjadi ukur adalah apakah kamu dicintai atau tidak. Agar seseorang dicintai oleh Allah, maka ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai, syaratnya mengikuti sunnah Rasul. Sebesar pengikutanmu terhadap sunnah Rasul, sebesar itu pula cinta Allah kepadamu. Sebesar praktekmu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan sehari-hari, sebesar itu pula cintamu, cinta Allah kepadamu. Dan kalau Allah sudah mencintai, maka doanya dikabulkan, orang yang dilindungi, diberi petunjuk di dunia dan di akhirat, tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Lallah lan yulqi habibahu finnar, kata Rasulullah SAW. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan pernah memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Maka yang paling utama adalah dicintai oleh Allah. Dan salah satu kiat agar dicintai oleh Allah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, diuji dengan ayat ini. Sebagaimana perkataan para ulama salaf, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullah bihadhil ayat. Orang-orang banyak mengaku dia mencintai Allah, lalu uji kecintaan mereka dengan ayat ini. Apakah ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan cintanya palsu, dusta, karena hanya di lisan, tetapi prakteknya apakah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jauh api dari panggang. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain dari ayat Al-Quran tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul, surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Maka tidak sekali-kali, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, pemutus keputusan dalam apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang engkau telah tetapkan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Inti dalil dari ayat ini akan wajibnya mengikuti sunnah, yaitu la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menetapkan keputusan di antara mereka. Maka wajib mengikuti. Kemudian inti dalilnya juga adalah la yajidu fi anfusihim harajan dan wa yusallimu taslima. Tidak mendapati keberatan dalam diri mereka terhadap sunnah Rasul dan menerima sebenar-benar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi pendalilan dari ayat ini tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul dengan ayat ini, surah An-Nisa ayat 65, adalah ayat ini menunjukkan tanda orang beriman mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingginya keimanan seseorang sesuai dengan kadar pengikutannya dirinya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah dalil dari Al-Quran tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita ambil dalil dari hadis Rasul yang dibawakan oleh penulis di sini tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, "Wa min ashharil ahadith hadithul Irbad ibni Sariyah radhiyallahu an, annahu qala, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan dharafat minha al'uyun wa wajilat minha al'qulub, faqulna ya Rasulullah inna hadhihi mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Qala, taraktukum 'ala al-bayda' laylihi." Lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawadidh. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara hadis yang paling masyhur tentang wajibnya mengikuti sunnah Rasul adalah hadis Ali Arbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang membuat air mata berlinang, hati merasa takut. Berarti nasihatnya dalam. Lalu kami berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Wasiat adalah pesan penting sebelum kematian, sebelum berpisah, dan dikerjakan setelah berpisah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberi wasiat, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Yang dimaksud jalan yang putih di sini adalah syariat yang jelas, tidak ada yang samar-samar. Tidak ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus untuk sekelompok tertentu, tidak bisa dikerjakan yang lain, enggak ada. Jelas terang, tidak ada amalan yang untuk orang-orang khusus. Apalagi orang-orang yang super khusus, very important person, VIP, very very important person, enggak ada. Semuanya sama. Ya, lailuha kanahariha. Saking jelasnya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, malamnya seperti siangnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali ia orang yang binasa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyimpang dari sunnah Rasul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan binasa. Cepat atau lambat. Itu sebuah keyakinan kita. Yang menyimpang dari sunnah Rasul, baik dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak, maka dia akan binasa. Itu kita harus percayai. Tidak boleh kita ragu-ragu akan hal tersebut. Yang menyimpang dari sunnah Rasul pasti akan binasa. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan baik dalam perkara akidah, perselisihan dalam perkara ibadah, perselisihan dalam perkara muamalah, adab dan akhlak. Banyak sekali. Cara menghadapi perselisihan tersebut sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnahku yang dimaksud adalah ajaranku. Baik dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Inilah cara agar seseorang tidak terjerumus ke dalam neraka. Inilah satu-satunya kiat agar seseorang senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebinasaan, yaitu berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Dan kedudukan mereka di dalam para sahabat seperti urutan mereka di dalam kekhalifahan. Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Umar lebih utama daripada Utsman. Utsman lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Kedudukan mereka di dalam tingkatan-tingkatan kemuliaan seperti keurutan mereka di dalam kekhalifahan. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang binasa. Siapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh sunnah kepada sunnahku. Ini inti dalilnya. Wajib berpegang teguh kepada sunnah. Ini inti dalilnya. Sisi pendalilannya bagaimana? Di dalam hadis ini terdapat perintah Rasulullah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati ala. Di dalam ilmu usul fikih, huruf yang menunjukkan kepada perintah. Contoh, ya ayuhalladzina amanu kuti. alaikumus siyam. Ala, ya wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Perintah. Kemudian, kutiba alaikumul qisas. Dituliskan atas kalian al-qisas. Artinya, wajib kalian mengerjakan qisas. Nah. Maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah. Ini inti dalilnya, para ikhwah. Jadi saya sering tadi mengatakan, ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilan. Dalilnya adalah, yaitu hadis dari Al-Arbati bin Sariyah. Inti dalilnya adalah, ketika Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Nah. Dan sunnah para khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apa yang dimaksud sunnah para khalifah? Apakah mereka membuat bidah, ajaran baru, lalu kita ikuti? Enggak. Mereka adalah mengerjakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud, dan berpegang teguhlah kepada sunnah para khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, berpegang teguhlah sunnah para khalifah. Sunnah yang dimaksud adalah praktek dari ajaran Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para khalifah Rashidah yang empat tersebut. Nah, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan itu mushaf Al-Quran, bid'ah, belum ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, kita katakan itu warisannya Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Dan kedua-duanya adalah khalifah. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah. Lalu apakah itu ajaran baru? Tidak. Itu adalah Al-Quran, cuma bedanya dikumpulkan yang sebelumnya bertebaran kesana kemari. Ya. Jadi sebagian orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka mengatakan bahwa Utsman bin Affan mengumpulkan Quran, itu bid'ah hasanah menurut mereka. Ada lagi yang mengatakan seseorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu azan Jumat dua kali di zaman Utsman bin Affan, sejam sebelum sholat zuhur, kemudian ketika sudah masuk waktu sholat Jumat. Maka apakah ini bid'ah hasanah? Jawaban kita tidak. Kenapa? Karena itu adalah ijtihadnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para khalifah, khalifah yang lurus lagi mendapatkan petunjuk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Gigi geraham ini yang paling dalam. Ketika seseorang menggigit itu sambil memegangnya, maka itu menunjukkan kepada kekuatan yang kokoh. Harus ada perjuangan. Kadang-kadang ada godaan fitnah syubhat, ada godaan fitnah syahwat. Maka harus berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian penulis mengatakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa qauluhu alaihi salatu wasallam alaikum bisunnati ai bi tariqati allati ana alaiha mimma fassaltu lakum min al-ahkam sawa'un kanat i'tiqadiyatan aw 'amaliyatan wajibatan aw mandubatan, yang artinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib atas kalian berpegang kepada dengan sunnahku, maksudnya adalah berpegang dengan jalan hidupku yang telah aku jelaskan kepada kalian, baik dalam perkara akidah, amal ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah dianjurkan. Itu yang dimaksud dengan wajib berpegang teguh dengan sunnahku. Kemudian penulis mengatakan, baik itu sunnah itu berkaitan dengan akidah, baik itu sunnah berkaitan dengan hukum-hukum fikih, baik itu berkaitan dengan hukumnya wajib atau sunnah, maka itu adalah sunnah Rasul SAW. Hendaknya kita berpegang teguh dengannya. Wa amma taqsisul usuliyin bis sunnah bi annaha al matlubu talaban ghaira jazim fa hadha istilahun tari' innama qusida bihi at tamyiz bainaha wa bainal fardhi awil wajib. Yang artinya adapun penggunaan istilah sunnah menurut sebagian ahli usul fikih dengan makna perkara yang dituntut tetapi bukan tuntutan yang tegas, maka itu adalah istilah baru yang membedakan antara sunnah dengan fardu atau wajib. Jadi begini para ikhwah, sunnah yang dimaksud dari pelajaran kita ini adalah seluruh ajaran Rasul. Bukan sunnah yang hanya dipandang dari ilmu fikih atau ilmu usul fikih. Yang pengertiannya sunnah adalah yaitu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu saja maksud dari kata sunnah yang kita inginkan. Ya. Coba saya baca sekali lagi. Adapun penggunaan istilah sunnah menurut sebagian ahli ilmu usul fikih dengan makna yaitu perkara yang dituntut tetapi bukan tuntutan tegas. Perkara yang diminta oleh Allah memang dikerjakan tapi tidak tegas. Bukan itu saja yang kita maksud. Maka itu adalah istilah baru yang membedakan antara sunnah dengan fardu atau wajib. Ini hukum sholat fardu, ini hukum sholat sunnah. Ya. Itu membedakannya. Tetapi bukan itu yang kita maksud. Sunnah yang dimaksud adalah seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dari mulai akidahnya, ibadahnya, adab-adabnya. Adab makan, adab minum, adab berpakaian, adab duduk, adab berbicara. Semua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian para ikhwah, fasunnatu bilisani syari' idza utliqat yuradu biha at-tariqatu syar'iyyah allati kana 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi wa muamalatihi wa akhlaqihi wa harakatihi wa sakanatihi. Apa artinya? Adapun sunnah menurut bahasa syariat ketika disebutkan secara mutlak, artinya disebutkan begitu saja, mutlak itu begitu saja, maka yang dimaksud adalah jalan syariat yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu ibadah, mengabdi diri kepada Allah, muamalah, berhubungan antar sesama makhluk, atau akhlak, atau gerak, atau diam. Ya, maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berarti sunnah menurut istilah syariat yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar yang dimaksud oleh ilmu usul fikih, tetapi semua aspek kehidupan manusia harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah azan belum? Sudah. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yaqulu Urwah ibn Zubair rahimahullah, as-sunan, as-sunan, fa inna sunana qiwamuddin. Yang artinya berkata Urwah bin Zubair adalah seorang tabi'i, Urwah. Berkata, sunnah, sunnah. Artinya kerjakanlah sunnah. Kerjakanlah sunnah. Karena sunnah adalah penegak agama. Yang menegakkan agama adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pegangilah sunnah. Berpegang teguhlah selalu terhadap sunnah, karena sunnah adalah penopang tegaknya agama. Nah, kemudian kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yattabi'u amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharahu wa halahu wa yahtamu bihi hatta idza innahu khifa ala aqlihi min ihtimamihi bidzalik. Lihat. Ya. Lihat orang yang senantiasa mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat mengikuti perintah. Bukan hanya perintah, jejak dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Umar tetap mengerjakannya. Sampai-sampai karena besarnya perhatian beliau terhadap hal itu, sebagian orang mengkhawatirkannya. Apa maksudnya para ikhwah? Gara-gara Abdullah bin Umar benar-benar menapak tilasi Rasulullah. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, di situ dia duduk. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil menangis, di situ dia berdiri sambil menangis. Seakan-akan dianggap oleh orang lain sebagai orang apa? Orang gila. Karena menangis sendirian, duduk sendirian enggak ada apa-apa. Tapi ketika ditanya, "Kenapa engkau duduk di sini?" Karena di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk. Benar-benar menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, makanya hati-hati dengan akal yang dimiliki oleh seseorang. Kalau seandainya dia benar-benar mengikuti sunnah Rasul, meskipun dikatakan orang gila, maka tidak peduli kita. Yang penting kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Az-Zuhri berkata, rahimahullah, kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis-sunnati najah. Jadikan ini sebagai pesan dalam di dalam kalbu, masukkan terus ya. Coba perhatikan Az-Zuhri, seorang tabi'i, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i. Beliau berkata, dahulu para ulama kami mengatakan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ini harus yakin, Pak. Yang berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Termasuk sunnah dalam perkara akidah, tidak murtad. Berpegang teguh dengan Islam adalah keselamatan. Termasuk sunnah adalah berpegang teguh dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpegang teguh dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan. Ya. Termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh kepada sunnah Nabi, yaitu berpegang teguh dengan akhlak adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berpegang teguh kepada akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti selamat. Pasti selamat. Ini bagaimana perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Taib. Kita lanjutkan azan. Taib. Ini yang bisa disampaikan, kita azan dulu ya.
1: Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin LCL Banjari Hafidhahullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah Salafiyah, Pokok-Pokok Dakwah Salaf. Semoga bermanfaat di sesi yang pertama ini, dan insyaAllah akan dilanjutkan di sesi yang kedua setelah sholat isya. Berikut kita akan simak kumandang sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka, dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti. Dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخواني السلام عليكم الله sahabat Roja. الحمد لله. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah di sesi yang kedua. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

pertanyakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita sampai kepada halaman 50. Imam Az-Zuhri berkata, "Kana man madha min ulama'ina yaqul al-i'tisam bis sunnati najah." Adalah ulama-ulama terdahulu kita berkata, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ingat sekali lagi bahwa sunnah yang dimaksud adalah apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, kemudian gerakan-gerakan beliau, diam-diam beliau, itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah yang dimaksud yang dipahami dalam ilmu usul fikih, yaitu kebalikan dari wajib atau perintah yang tidak ditekankan di dalam syariat Islam, bukan itu. Sunnah yang dimaksud adalah yang mendatangkan keselamatan, yaitu mengerjakan sunnah Rasul, ajaran Rasulullah SAW yang beliau kerjakan. Baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan adabnya. Saya akan tambahkan, sampai di situ ya perkataan para ulama salaf yang dibawakan oleh penulis. Tentang keutamaan dan kewajiban mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat baik-baik para ikhwah. Sekali lagi saya tekankan, yang kita maksud dari sunnah adalah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlak adabnya, akidahnya, keyakinan dia terhadap Allah, rukun iman. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Bagaimana Rasul SAW beriman dengan rukun iman tersebut? Dia mengikuti. Itulah namanya mengikuti sunnah. Atau mengikuti sunnah dalam ibadahnya. Ibadah Rasul SAW. Di antaranya rukun Islam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Berpuasalah yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari pahala puasanya kecuali cuma lapar dan haus. Berhaji, khudzu 'anni manasikakum, berhajilah kalian sebagaimana ambillah tata cara berhaji kalian dariku. Artinya ikuti sunnah Rasul dalam ibadah. Ikuti ajaran Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadah yang beliau kerjakan. Beribadahlah sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasul dalam perihal muamalah. Yaitu batasan-batasan muamalah. Harus jujur, harus amanah. Al-bayyi'ani bil-khiyar malam yatafarraqa. Dua orang yang saling jual beli akan berpegang, dua orang yang berjual beli masih di dalam masa tangguh selama belum berpisah. Wa in shadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Kalau kedua-duanya jujur, kemudian menjelaskan apa adanya, maka diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Wa in katama wa kadzaba lam yubarak lahumu fi bai'ihima. Kalau seandainya mereka dusta, mereka menyembunyikan hal-hal yang tidak patut disembunyikan, maka tidak diberkahi dalam jual beli mereka. Maka ikuti sunnah Rasulullah SAW di dalam muamalah, di dalam hubungan sosial, jual beli, pernikahan, muamalah. Suami kepada istri, istri kepada suami, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah suami terbaik terhadap istri-istriku. Maka begitu juga suami kepada istrinya. Hendaknya mengerjakan sunnah Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan fa'innahunna awanan indakum. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian. Maka itu sunnah Rasul SAW. Jadi sunnah itu bukan hanya sekedar celana cingkrang, jenggot panjang. Bukan itu saja. Sunnah Rasul, seluruh ajaran Rasulullah SAW. Dalam jual belinya, pernikahannya, simpan pinjamnya, hutang piutangnya. Kalau berhutang bayar, jangan pakai afwan akhi. Itu enggak sunnah. Kalau jadi suami, tidak boleh bakhil. Itu suami tidak sunnah. Suami bakhil itu suami tidak sunnah.
Karena Rasulullah SAW tidak pernah merekomendasikan untuk laki-laki, untuk perempuan, agar menjadi seorang suaminya adalah laki-laki yang bakhil. Tidak direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati. Jadi sunnah itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Nah, sekarang saya akan tambahkan perkataan-perkataan para ulama tentang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Sunan Ad-Darimi, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti sunnah Rasul oleh kalian dan jangan berbuat bid'ah, maka sudah cukup bagi kalian. Ini perkataan Abdullah Mas'ud, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sahibul wisadati was siwak, orang yang membawa bantal dan siwaknya Rasulullah SAW. 70 surat Al-Quran langsung beliau ambil dari mulut Rasulullah SAW. Itu perkataannya. Kemudian berkata Abdullah bin Mas'ud juga, perhatikan hadis riwayat Muslim, "Man sarahu an yalqallaha gadan musliman fal yuhafidh ala ha'ulai salawat." Barang siapa yang ingin di hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat 5 waktu. Haitsu yunada bihinna. Menjaganya dengan cara mengerjakan sholat di mana dikumandangkan adzan di sana. Yaitu mengerjakan sholat secara berjamaah. Ini sunnah Rasul. Ya, jangan hanya membicarakan hukum fikihnya. Ini adalah wajib, ini sunnah muakkadah, ini fardu kifayah. Kesampingan dulu itu. Tetapi ini ajaran Rasulullah SAW. Ya. Coba perhatikan. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunan al-huda. Allah mensyariatkan untuk nabi kalian sunnah yang lurus. Wa innahunna min sunan al-huda. Salat 5 waktu di masjid termasuk sunnah yang lurus. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Jikalau kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tidak sholat ini ke masjid, orang yang tidak ke masjid ini sholat, dia di sholatnya di rumahnya, sungguh kalian berarti telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnah nabi kalian, la dhalaltum. Kalau seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Ingat sekali lagi, sunnah yang dimaksud bukan kewajib, bukan perbandingan dengan wajib, bukan. Tetapi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Pemahaman balik dari ayat ini adalah setiap sunnah adalah baik meskipun semua manusia menganggapnya buruk. Ya. Meskipun semua manusia menganggapnya buruk. Di zaman sekarang aneh para ikhwan. Amalan bid'ah dianggap sebagai amalan yang dikhawatirkan oleh orang-orang orientalis kafir dengan mengerjakan bid'ah tersebut, akhirnya nanti tumbuh semangat kebangkitan Islam. Dari mana datangnya bro? Bid'ah bisa membangkitkan Islam itu dari mana? Jadi saya heran sekarang di zaman sekarang dengan retorikanya kemudian mengatakan bahwasanya ini kadang-kadang orang-orang yang mengatakan mengerjakan perayaan-perayaan ini sehingga disebut bid'ah, jangan-jangan itu ada andil orientalis bahwa jika perbuatan-perbuatan yang dituduh bid'ah ini berkembang di masyarakat, nanti tumbuh sifat persatuan di dalam umat Islam yang menyebabkan umat Islam menjadi kuat. Itu kan secara tidak langsung dia menilai bahwa bid'ah bisa menumbuhkan kekuatan kaum muslimin. Dari mana itu datangnya, bro? Dan secara tidak langsung dia menuduh yang tidak mengerjakan perbuatan bid'ah orientalis. Paham maksudnya, bro? Itu bahayanya retorika yang racun. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Setiap bid'ah sesat, meskipun orang-orang menganggapnya baik. Pemahaman baliknya, setiap sunnah adalah baik meskipun orang-orang menganggapnya buruk, sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau menulis surat, "Amma ba'd."
Usika bitaqwallah wal iqtisadi fi amrihi wattiba'i sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdithun ba'da ma jarat bihi sunnatuh. Yang artinya, amma ba'd, aku wasiatkan kepada engkau bertakwa kepada Allah dan sederhana di dalam mengikuti perintahnya, mengikuti sunnahnya Nabi, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dibuat-buat oleh orang-orang yang mengatakan mengadakan perbuatan bid'ah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika biluzumis sunnah, hendaknya engkau berpegang teguh kepada sunnah. Fa innaha laka biiznillah ismah, sesungguhnya engkau akan mendapatkan penjagaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semangat dari para ulama salaf, perkataan-perkataan yang membakar seseorang untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah di zaman sekarang yang dikatakan sebagai seorang alim malah dia mengatakan bahwa perbuatan bid'ah itu mungkin orang-orang orientalis kalau dikerjakan akan takut terjadi kebangkitan umat Islam. Dari mana asalnya itu? Saya sampai geleng-geleng kepala mendengar perkataan itu. Kok bid'ah bisa menjadikan kaum muslimin bangkit bersatu menggapai kejayaannya? Enggak ada. Tidak ada yang bisa, lan yusliha amra hadhil ummah illa bima salahu awwaluha. Tidak akan ada yang bisa memperbaiki, menjayakan umat Islam ini kecuali sebagaimana yang menjayakan umat Islam terdahulu, ya para sahabat. Mengerjakan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, dan menjauhi bid'ah, memerangi bid'ah. Itu yang akan menjayakan kaum muslimin. Ya. Itu yang akan menjayakan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat lagi perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Atau sebelumnya, Imam Malik. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, dia menganggap itu adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalahnya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kesempurnakan bagi kalian agama kalian. Siapa yang menganggap, menurut Imam Malik, siapa yang menganggap ada bid'ah hasanah, berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat terhadap risalahnya. Karena Allah berfirman, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam sempurna, tidak perlu penambahan hal-hal yang baru. Yang menganggap adanya bid'ah hasanah telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap wahyu yang disampaikan oleh Allah. Berarti masih ada yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang muslim yang mengatakan seperti itu. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. Yang hari itu bukan sebagai ajaran agama, maka pada hari ini juga tidak akan pernah menjadi ajaran agama. Perayaan-perayaan hari itu tidak ada di zaman itu, zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Maka perayaan-perayaan hari ini bukan juga sebagai ajaran agama. Paham ya para ikhwan? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad berkata, "Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin dhalalah." Pokok sunnah menurut kita adalah, menurut Imam Ahmad ini, berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah-bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Imam Ahmad Ibn Hanbal, disebutkan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Lalakai. Antum jangan takut, agama ini berdalil.
agama ini bersanad, ajaran ini mutawatir turun-temurun. Dari Nabi turun kepada sahabat, sahabat Nabi turun kepada para tabi'in, tabi'in turun kepada para tabi'ut tabi'in, turun kepada para imam. Jangan takut. Ini bukan sesuatu yang baru. Dan ini tidak ada pesanan, apalagi antek-antek Yahudi. Enggak ada ya. Kita mengatakan seperti ini, dan subhanallah, ada pesan menarik dari Syekh kami, Syekh Fadilat Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi rahimahu hafizahullah. Beliau mengatakan, lan yajtami'a fil qalbi diddan. Tidak akan pernah terkumpul di dalam hati dua hal yang bertentangan. Sunnah dengan bidah enggak akan pernah ngumpul. Enggak akan pernah ngumpul. Makanya orang yang melakukan perbuatan bidah tidak mungkin ngomong tentang sunnah. Ngajak orang berbuat sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah. Karena hidupnya penuh dengan bidah. Ya. Tidak mungkin. Orang yang berbuat bidah memerangi bidah. Nggak mungkin. Yang ada dia benci. Paling sensitif kalau disebutkan kata bidah. Nggak mungkin. Hati ini terkumpul dua hal, ya, yang bertentangan, Al-Quran dan musik, nggak mungkin terkumpul, sunnah dan bid'ah dalam diri seseorang, nggak mungkin terkumpul, ya. Makanya kemarin saya dengar ceramahnya Fadhilat Syekh Muhammad bin Aman bin Ali bin Aman Al-Jami, Muhammad Aman bin Ali Al-Jami. Ini Syekh, gurunya Syekh Saleh Fauzan. Ini Syekh, gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau mengatakan, perhatikan ini. Idza ra'aita ar-rajula, jika engkau melihat seseorang, yuhibbuhu kullu ahad, semua orang menyukainya, ala ikhtilafi i'tiqadatihim wa tijahatihim, dengan perbedaan akidah-akidah di antara mereka, perbedaan pemahaman dan pandangan-pandangan di antara mereka, fa'lam annahu mudahin, ketahuilah orang tersebut pasti berpura-pura. Bal qad yasilu ilan nifaq, bahkan sampai kepada kemunafikan gara-gara berpura-puranya. Enggak ada orang disukai oleh semua orang, enggak bisa. Kemudian beliau mengungkapkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhan nas ghayah la tudrak. Ridha manusia sebuah puncak yang tidak akan pernah bisa dicapai. Maka hati-hati itu, para pendakwah-pendakwah yang kadang-kadang ingin disukai oleh di sini semua suka, ke sini juga suka, ke sini suka, pasti berpura-pura. Enggak bisa nahi mungkar, enggak bisa. Enggak bisa nahi mungkar akan kesyirikan. Tidak bisa nahi mungkar akan bid'ah, tidak bisa nahi mungkar akan maksiat. Tidak ada orang yang disukai oleh semua orang dengan perbedaan akidah-akidah dan pemahaman-pemahaman. Kecuali orang yang berpura-pura, bahkan sampai kepada derajat kemunafikan. Pasti, yang menyampaikan kebenaran pasti dibenci. Macam-macam lah, sesat lo, minimal Wahabi, minimal dah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. 10 menit janjinya dari 24 menit. Taib, para ikhwah, Ustaz, apakah termasuk penyakit bakhil ini sama dengan penyakit kemunafikan ya Ustaz? Apakah benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Mungkin yang dimaksud dengan kemunafikan tidak ada hubungan antara kebakhilan dengan kemunafikan. Yang jelas suami jangan bakhil. Suami jangan bakhil. Karena kita wajib menafkahi istri meskipun istri kita kaya raya. Nafkah suami kepada istri bukan karena istri memerlukan. Kapan istri tidak perlu, suami tidak wajib menafkahi. Tidak demikian. Nafkah kita terhadap istri karena
istri tertahan kehidupannya karena sesuai dengan syariat Islam harus dengan izin suami. Tidak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah kecuali dengan izin suami. Tidak bisa berpuasa sunnah kecuali dengan izin. Tertahan. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna 'awan 'indakum." Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada istri kalian. Sesungguhnya dia adalah tawanan. Tawanan itu dia bisa ngapa-ngapain. Disitulah kita wajib untuk menafkahinya. Maka jangan bakhil dalam menafkahi. Tetapi tentunya sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Saya pernah membaca sebuah kitab yang tentang sholat. Di situ tertulis ada beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW yang sekarang tidak dikerjakan lagi oleh kaum muslimin. Contohnya, mengangkat tangan ketika akan sujud setelah i'tidal. 2. Mengangkat tangan setelah sujud. 3. Mengangkat tangan saat akan sujud setelah duduk di antara 2 sujud. Apakah 3 sunnah ini di atas dalilnya adalah ada dalil yang sahih? Jawabannya, ada dalilnya umum sependek pengetahuan saya. Yaitu, fi kulli khafdin wa rafa takbir. Di setiap mengangkat dan menunduk ada takbir. Nah, disitulah akhirnya ingin ruku takbir, ingin i'tidal takbir, ingin sujud takbir, ingin bangun dari sujud takbir, ya mengangkat tangan juga, ingin sujud lagi, ngangkat tangan lagi, mengangkat tangan lagi dan sambil bertakbir. Mereka mempraktikkan hadis tadi, setiap turun dan bangun dari turun maka harus ada takbir, dan karena takbir mengangkat tangan. Tetapi wallahu alam, yang lebih kuat adalah cukup bertakbir saja. Naam. Wallahu alam. Apakah boleh melarang istri memakai bedak saat keluar rumah karena istri itu kata istri itu bukan make up, hanya menutup jerawat saja. Saya takut jadi dayus. Jawabannya adalah, jika sang istri memakai make up ataupun bedak, kemudian dia tidak tampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak mengapa. Misalkan dia bercadar, ini tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah sang istri berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan berdandan maksudnya adalah memperlihatkan kecantikan dan keindahannya. Kecantikan perempuan dan keindahan perempuan ada 2. Tubuhnya dan apa yang dipakai oleh tubuhnya. Tubuhnya, wajahnya yang cantik, meskipun tanpa makeup. Rambutnya yang indah, kulitnya yang mulus, bentuk lubuhnya yang elok. Itu tubuhnya. Atau apa yang dipakai oleh tubuhnya. Seperti makeup tadi, ya, macam-macam makeup yang ada di wajah. Macam-macam lipstick, lip balm, lip tint, lip pokoknya. Perempuan yang lebih tahu. Maka jika itu dipakai dan dia memperlihatkan kecantikannya, maka tidak diperbolehkan hal tersebut. Bahkan ketika dia bercadar, ternyata ketika bercadar terlihat matanya, terlihat alisnya, terlihat bulu matanya yang bergelombang-gelombang sampai sudah nusantara. Itu enggak boleh karena memperlihatkan kecantikannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yubdina zinatahunna." Ini batasannya. Apakah dia boleh atau tidak, dan janganlah menampakkan para perempuan menampakkan kecantikannya, keindahannya. Itu batasannya. Allahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap ustaz salaf yang pernah mencela pemimpin negara, memelintir namanya, atau terhadap ustaz yang mengatakan demo tidak mutlak haram? Kami jadi bingung karena beda dengan dalil-dalil yang ada. Maka jangan ditiru ustaz tersebut meskipun mengaku salaf. Jangan ditiru. Tidak diperbolehkan untuk mencela pemimpin. Tidak diperbolehkan untuk mencela pemimpin. Pemimpin itu didoakan, dihormati, dimuliakan, ditaati, tidak boleh dihina, direndahkan, ya, tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun ada pemimpin di antara kalian yang qulubuhum qulubu syayatin fi jusmanil ins, hati mereka hati setan pada tubuh manusia,
Apakah yang harus kita lakukan? Afala nunabidhum fi sayf? Bolehkah kita mengangkat pedang, memberontak? La, tidak boleh. Illa antara kufran buahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh kecuali kamu melihat dia adalah orang kafir yang kamu memiliki dalil bukti yang nyata jelas dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, isma' wa athi' ma in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taati, patuhi, dengarkan meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, harus tegas dalam hal ini. Maka jangan ditiru yang menghina pemimpin negara. Tidak boleh para ikhwan. Pemimpin negara adalah simbol kehormatan negara. Tidak boleh seseorang merendahkan, menghina. Ya. Dan tidak boleh juga kita menyetujui kezalimannya. Tidak boleh disetujui kezalimannya. Tetapi kalau seandainya ada pemimpin yang zalim mengambil hak seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tunaikan tugas kita sebagai rakyat. Sebagaimana hadis Rasul, tu'adduna alladhi 'alaikum. Tunaikan tugas kalian sebagai rakyat, yaitu taat, patuh, kecuali dalam maksiat. Kemudian hak kita bagaimana Ustaz yang diambil pemimpin yang zalim tadi? Tas'alunallaha alladhi lakum. Berdoa kepada Allah yang merupakan hak kalian, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi menghina pemimpin, merendahkan, tidak boleh para ikhwan, tidak boleh. Kemudian ada alasan nanti bahwasanya ada sebagian orang yang, sebagian ulama salaf yang mengatakan perkataan memimpin negara adalah simbol kehormatan negara. Tidak boleh seseorang merendahkan, menghina. Ya. Dan tidak boleh juga kita menyetujui kezalimannya. Tidak boleh disetujui kezalimannya. Tetapi kalau seandainya ada pemimpin yang zalim mengambil hak seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tunaikan tugas kita sebagai rakyat. Sebagaimana hadis Rasul, tu'adduna alladhi 'alaikum. Tunaikan tugas kalian sebagai rakyat, yaitu taat, patuh, kecuali dalam maksiat. Kemudian hak kita bagaimana Ustaz yang diambil pemimpin yang zalim tadi? Tas'alunallaha alladhi lakum. Berdoa kepada Allah yang merupakan hak kalian, minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi menghina pemimpin, merendahkan, tidak boleh para ikhwan, tidak boleh. Kemudian ada alasan nanti bahwasanya ada sebagian orang yang, sebagian ulama salaf yang mengatakan perkataan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, tetapi kan tidak menghina,

subhanahu wa ta'ala. Ya, tetapi menghina pemimpin, merendahkan, tidak boleh para ikhwan, tidak boleh. Kemudian ada alasan nanti bahwasanya ada ada sebagian orang yang, sebagian ulama salaf yang mengatakan perkataan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Taib, tetapi kan tidak menghina, tidak merendahkan. Adapun urusan demo haram hukumnya, tidak ada, tidak diperbolehkan untuk berdemo di dalam agama Islam. Karena pasti mendatangkan kemudaratan, pasti. Dan itu bukan dari syariat Islam dalam rangka menasihati. Meskipun pemimpin kita membolehkan dalam bernegara. Katanya di negara ini kan boleh diperbolehkan. Meskipun kita kan hamba Allah. Dan kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul. Taati Allah, taati rasul. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan sunnah yang terbaik. Sunnah yang terbaik dalam menasihati pemimpin. Yaitu man arada an yansah li sultan fala yubdi alaniyah, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemimpin maka janganlah dia terang-terangan, falyakhudh biyadi, ambil tangannya, fa in qabila fadhak, kalau diterima nasihatnya itu yang diharapkan, wa illa kana qad adda alladhi alaihi, kalau tidak maka sudah tugas dia sudah dia tunaikan, dia tidak akan ditanya oleh Allah tugas pemerintah. Dia akan ditanya tugasnya sebagai rakyat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bersabar. Memang susah ini bersabar. Coba kami di Kalimantan. Apa yang kami dapatkan? Pagi, kabut, asap. Siang, matahari seperti di atas kepala. Sore, antri BBM. Malam, padam listrik. Hah, lengkap kan? Apa yang bisa kita lakukan? Sabar ya akhi. Minta kepada Allah kemudahan. Ya Allah mudahkan. Kemudian satu lagi. Doakan pemimpin. Pernah enggak antum nangis kejer-kejer doa pemimpin? Agar mereka saleh, takut kepada Allah. Pembantu-pembantunya yang saleh, takut kepada Allah. Doakan. Doakan mereka. Nah, ini pada ikhwah, demo diharamkan meskipun di Indonesia dibolehkan karena kita lebih patuh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sering mengatakan ini juga, saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang suka berdemo, sudah belajar aja di bangku kuliah, enggak usah demo-demo. Kalau ingin memberikan kritik kepada pemerintah, kritiklah yang berwibawa, bawa data pergi entah ke DPR, entah ke langsung ke presiden melalui sekretaris negaranya, berbis bawah. Enggak usah teriak-teriak di jalan. Ngapain teriak-teriak di jalan? Enggak ada wibawa. Berwibawa, bawa data. Pak, kami ingin memberikan kritikan atas, kan wibawa. Enggak usah teriak-teriak, enggak usah dorong-dorongan. Ya akhi, kerjakan sunnah Rasul, Anda akan selamat. Wafi sunnati usmah, di dalam sunnah Rasul ada keterjagaan. Dan antum akan bisa melihat yang tegas di dalam masalah ini, maka dialah mereka orang-orang yang senantiasa selalu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang tegas. Ya, wallahu alam. Saya pernah mengatakan kepada seorang ustaz yang mengusung dakwah salaf juga, disebut sebagai seorang ustaz salaf. Ketika saya nulis sebuah status, diharamkan demo meskipun ada ustaz doktor yang menghalalkannya atau membolehkannya. Langsung saya ditelepon. Saya katakan, ustaz, ini enggak ada pesanan siapa-siapa. Inilah yang kita pelajari selama kita belajar dakwah salaf di kota Madinah. Entah siapa yang mau menjamin? Darah tercecer, orang nyawa terenggut, siapa yang mau menjamin itu? Antum yang menjamin. Ada ya akhi. Kerjakan sunnah Rasul dalam menasihati pemimpin. Insya Allah itu lebih berwibawa dan lebih mendatangkan maslahat. Sepakat gak ini? Sepakat. Harus sepakat. Lebih mendatangkan sunnah Rasul. Lebih mendatangkan kebaikan jika mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Istri saya pecah ketuban jam 12 malam. Dari demo ke ketuban. Kemudian berangkat ke bidan. Sampai tiba subuh pembukaan belum maju. Jam 12 siang bayi baru lahir. Pertanyaan, apakah sholat subuh dan zuhur harus diqadha? Para ikhwah, jika yang dimaksud adalah darah nifas, maka para ulama fikih mengatakan darah yang keluar sehari dua hari sebelum nifas, maka itu juga dianggap nifas. Maka pada saat itu, darah nifas seperti darah haid, dia tidak wajib sholat, tidak wajib berpuasa. Jadi tidak perlu diqadha. Kalau seandainya keluar darah pada sehari atau dua hari sebelum hari kelahirannya. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kepada DKM Masjid. Kalau lama, setengah jam dari azan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 20.32 menit waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Khuzaifi di surat Luqman beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
7: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijri mursalin.
4: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
7: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
7: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
4: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
7: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
4: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
7: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
4: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
7: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
4: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Qur'an.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga. Dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
9: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
10: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
9: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: هدى ورحمة للمحسنين.
1: ألف لام ميم. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih. Balizzalimuna fi dhalalim mubin.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati. Bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allah sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: هم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Ayatun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
3: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
3: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
1: Ayatun minal Qur'an.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul. صلى الله عليه وسلم
7: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, salawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam.
9: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi.
10: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
8: Nurun minal Qur'an.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Tumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.

tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Faqalu anu'minu libasharaini mislina wa qawmuhuma lana abidun.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

0: Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.
1: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
0: Maka,

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

0: rasulahum
1: ji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak

0: kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
1: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: bis-sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
6: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berada dalam wasiat yang pernah disampaikan Nabi tentang tiga perkara yang membinasakan. Thalathun muhlikat. Ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syukhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa'i'jabul mar'i binafsih. Kita telah membahas wasiat yang pertama, yaitu syuhun muta', kebakhilan yang dituruti. Asyuh, dikatakan para ulama, ini kebakhilan, puncak kebakhilan, atau derajat bakhil yang paling tinggi, suh. Dan ini akan membinasakan yang telah kita sampaikan. InsyaAllah kita masuk pada wasiat yang kedua. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keimanan seorang mukmin adalah ittiba'ul wahyi. Mengikuti wahyu. Mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah perintahkan kepada setiap mukmin, kepada kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari syariat terbaik yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pula mengatakan, "Wa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kami jadikan Anda di atas sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti syariat tersebut. Maka ini merupakan perkara yang Allah perintahkan agar kita hidup dengan keimanan kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan cara mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang akan memalingkan kita dari mengikuti wahyu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan sesungguhnya hakikat mengikuti al-hawa, ittiba'ul hawa adalah sikap mengikuti atau sikap berpalingnya dari wahyu, itulah hakikat sikap mengikuti al-hawa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak menyambut seruan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengikuti apa yang kau serukan ya Rasulullah, maka ketahuilah fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga hakikat mengikuti atau ittiba'ul hawa adalah berpaling dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh keselamatan, kemuliaan, kewibawaan, ketinggian, derajat hanya pada sikap mengikuti wahyu Allah, syariat Allah, dan kerendahan, kehinaan, kekalahan ada pada sikap mengikuti al-hawa, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun melarang, setelah Allah memerintahkan kita mengikuti wahyu, wala tattabi'il hawa, wala tattabi ahwa'ahum, wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Dengan berbagai macam ungkapan Allah katakan, jangan kalian ikuti hawa nafsu. Jangan kalian ikuti hawa nafsunya orang yang mereka tidak berilmu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka orang kafir, musyrik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengikuti al-hawa, karena ini pasti akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan tadi, thalathul muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Satu di antaranya adalah wahawan muttaba. Ada beberapa kebinasaan, kerendahan, kehancuran, kesengsaraan, dan keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan mereka. Satu di antaranya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pengekor hawa nafsu ini dengan perumpamaan yang sangat buruk, dengan perumpamaan yang sangat jelek. Allah umpamakan mereka dengan anjing. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalbi in tahmil alayya alhas aw tasruku yalhas. Bacakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kisah orang yang mereka semuanya telah aku berikan kepadanya wahyu, aku berikan kepadanya agama, akan tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha, dia pun seakan-akan melepas agama itu sebagaimana melepas baju, dia tinggalkan agama itu. Kemudian ketika dia tinggalkan agama, fa'atba'ahu syaitan, syaitan yang kemudian mengikuti dia, memimpin dia, membimbing dia, sehingga syaitan yang mengarahkan kehidupannya, fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang yang sesat. Lalu Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Sesungguhnya seandainya kami menghendaki, seandainya mereka tetap berdengan agama Allah, seandainya mereka tetap istiqamah dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghendaki mereka itu akan diangkat oleh Allah dengan agama itu. Akan Allah angkat derajatnya dengan agama tersebut. Akan tapi ternyata kata Allah, orang ini justru lebih suka lengket kepada kemauan-kemauan rendahan. Lebih suka lengket di bumi pada kemauan-kemauan rendahan. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Lebih suka mengikuti kepada selera-selera rendah, mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah katakan, famatsalu kamatsalil kalbi, perumpamaan untuk orang yang seperti ini, dia bagaikan anjing. In tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas, anda biarkan atau anda halau, anda halau atau anda biarkan, maka sama saja, dia akan tetap menjulurkan lidahnya sebagai bentuk dia mengikuti kepada kemauannya, hawa nafsunya, kerakusannya. Diterangkan oleh para ulama bahwasanya anjing binatang yang sangat jorok, binatang yang bakhil dan egois, binatang yang dia lebih suka barang najis daripada barang yang segar. Dia jilati duburnya, tidak tumbuh yang lainnya. Dia seandainya mendapatkan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, tidak akan dia biarkan kawannya berserikat menikmatinya karena kebakhilan dan kerakusannya. Anjing, kerakusan kepada dunia telah menjadikan dia mengikuti hawa nafsu, selera hawa nafsu mereka. Ini yang pertama, alangkah sangat buruknya, alangkah sangat hinanya orang yang mereka mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa pengikor hawa nafsu ini, dia termasuk orang yang betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatirkan dia tidak mendapatkan keberuntungan hidup, dan dia akan masuk dalam gelapnya kehidupan kesengsaraan yang ada. inna mimma akhafu, inna mimma akhwa, inna mimma akhafu ala ummati, di antara yang aku khawatirkan kepada umatku ini di antaranya syahawatil, ini syahwat, asyahawat al-ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa, syahwat yang menguasai perutnya, syahwat yang menguasai kemaluannya dan disesatkan oleh hawa nafsu atau hawa nafsu yang menyesatkan. Ini dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang mereka mutabil hawa, orang yang mereka dhal dan mudhil ini tidak layak untuk diikuti sebagai pemimpin. Sangat tidak layak mereka diikuti sebagai pemimpin. Kenapa? Karena memang mereka apabila diikuti hanya akan sesat dan menyesatkan belaka. Dhal wal mudhil, dia telah sesat dan menyesatkan manusia. Maka Allah katakan, wala tuti man aghfalna qalbahu, wala tuti, jangan anda taati man aghfalna qalbahu, orang telah kami lalaikan hatinya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amru furuta, dan urusan mereka berantakan. Orang yang lalai hatinya dari Allah tidak layak menjadi pemimpin yang diikuti. Karena kalau dia diangkat sebagai pemimpin yang diikuti, tentu akan membawa orang kepada kelalaian kepada Allah dan kelalaian kepada yaumul kiamah, kelalaian kepada agamanya dan kelalaian kepada semua perkara kebaikan. Demikian pula tidak layak diikuti orang yang mereka mengekor kepada hawa nafsunya. Karena orang seperti ini apabila diangkat sebagai pemimpin, maka tentu dia akan mengajak manusia mengekor hawa nafsu pula yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini urusannya berantakan. Dia akan meremehkan, melecehkan agama Allah, urusan dia semeraut, berantakan. Maka orang yang demikian tidak layak untuk diikuti, dijadikan sebagai pemimpin. Para pemirsa yang rahmati Allah, demikian pula lihatlah bagaimana Allah SWT akan menyesatkan kepada pengekor hawa nafsu. Sekalipun dia orang yang berilmu, akan tapi kemudian dia apabila dia mutabil hawa, Allah akan sesatkan dia dengan ilmu yang ada pada dirinya atau dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tegaskan di antaranya afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah anda perhatikan orang yang mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan dan Allah sesat kan dia dengan ilmu, atas ilmu yang dia miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka sungguh mengekor kepada al-hawa, mengekor kepada hawa nafsu, sesuatu yang sangat berbahaya dan sangat buruk dampaknya dalam kehidupan manusia. Demikian pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kita menjadi para pengekor hawa nafsu yang hanya akan mengantarkan pada kebinasaan-kebinasaan kehidupan yang ada. Para pemirsa, maka tidak ada obat yang lebih manfaat bagi seorang mukmin untuk mengobati dari sikap mengekor kepada al-hawa kecuali kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kitabullah merupakan syifa'un lima fi sudur. Dan ittiba'ul hawa merupakan penyakit yang ada dalam hati manusia. Dan tidak ada obat yang mujarab, obat yang akan bisa mengobati hati yang berpenyakit. Kecuali atau melebihi kitab yang sangat agung. Yaitu kitabullah Al-Quranul Kirim. Yang dengan demikian mudah-mudahan seorang hamba, seorang mukmin akan cepat dia bisa mengobati penyakitnya dengan dia tentunya memahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan tafahum, penuh dengan tadabbur memahami, penuh dengan pemahaman, merenungi maknanya, dan disertai dengan hati yang benar-benar menyiapkan diri untuk mengikuti apa yang telah menjadi ajaran-ajaran Allah SWT mukmin. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'an wa huwa syahid. Bahwasanya Al-Qur'an hanya akan menjadi obat bagi orang yang mereka memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang baik, memiliki hati yang memang siap untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam keadaan memasang telinga mendengarkan baik-baik, menyimak, dan dia dalam keadaan hadir, hatinya hadir memperhatikan. Maka dengan demikian Al-Qur'an benar-benar akan menjadi syifa terhadap penyakit ittiba'ul hawa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mengikuti al-hawa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Di antaranya Rasulullah berlindung dari buruknya akhlak dan mudhillatil hawa dan hawa nafsu yang menyesatkan. Karena apabila seorang kehidupan dia dibangun di atas sikap mengekor kepada al-hawa, maka sungguh dia telah memilih jalan kebinasaan dan kehancuran sebagaimana katakan Nabi, salatun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan, satu di antaranya wahawan mutaba, hawa nafsu yang diikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sikap mengikuti al-hawa dan dilunakkan hati kita untuk tunduk dan patuh mengikuti wahyu Allah yang merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

0: Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Ikhwati salam wa jazakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman melengkapi perjumpaan kita, disampaikan oleh Ustaz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari syarah doa istikharah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsiran ila yaumiddin ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa istikharah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang lafaznya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan dengan ilmu-Mu. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon kepada-Mu dengan kedermawanan, keutamaan Engkau yang Maha Luas. Jadi kita di dalam doa istikharah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ikhtiar, istikharah, pilihan perkara dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang sangat luas, yang meliputi sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang ia mengetahui setiap dedaunan yang jatuh dari setiap pepohonan yang ada di atas bumi. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengerti setiap biji yang tumbuh dari tanah yang subur. Ilmu Allah yang mana? Ilmu Allah yang mengetahui bilangan lautan, yang mengetahui bilangan dedaunan, yang mengetahui bilangan pasir, yang mengetahui bilangan semua makhluknya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Dialah zat yang mengetahui kerlingan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kepada ilmunya lah itu kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala menentukan pilihan hidup kita. Pilihan yang kita sedang hadapi, yang kita sedang gundah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Kita berteduh di tempat yang sangat luas. Kita bersandar di tempat yang sangat kokoh, yaitu ilmu Allah Azza wa Jalla. Akan datang ketenangan, akan datang keteduhan, akan datang kebahagiaan hidup setelah kita ucapkan Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Dan aku memohon kepada-Mu dengan kekuatan, aku memohon kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku memohon kekuatan untuk bisa melaksanakan hal yang terbaik yang Engkau telah pilihkan, mengambil dari kekuatan yang Engkau miliki. Kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Dia adalah sumber segala kekuatan. kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kekuatan yang darinya muncul semua pergerakan yang ada di langit dan bumi. Astaqdiruka bi qudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata kun fayakun. Kekuatan yang tidak ada yang bisa menghalanginya. Dari kekuatan alam, dia adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal qahiru fawqa ibadah. Yang terbaik yang engkau telah pilihkan mengambil dari kekuatan yang engkau miliki. Kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah sumber segala kekuatan. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kekuatan yang darinya muncul semua pergerakan yang ada di langit dan bumi. Astaqdiruka bi qudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala bi qudratik. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata kun fayakun. Kekuatan yang tidak ada yang bisa menghalanginya. Dari kekuatan alam, dia adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Adalah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal qahiru fawqa ibadah. Dialah zat yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia adalah zat yang segala sesuatu berkuasa. Ala kulli syai'in qadir. Dengan kekuasaannya kita memohon agar Allah Azza wa Jalla menuntun kita untuk diberikan olehnya kekuatan. Agar kita bisa berbuat di dalam keinginan dan kehendak kita. Astakhi wa astaqdiruka bi qudratik. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Dan aku memohon kepadamu ya Allah dengan kedermawananmu yang maha luas. Yang maha besar, yang maha agung. Kedermawanan yang mana? Kedermawanan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Dialah Rahman, zat yang maha pengasih. Dialah Rahim, zat maha penyayang. Dengan Rahman-Nya seorang ibu menyayangi anaknya. Dengan rahmannya seekor rusa mencintai, menyayangi, mengasihi rusa anaknya. Dengan rahmannya meliuk dahan dengan dahannya yang lain. Dengan rahmannya turun hujan. Dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla, manusia bermuamalah dengan baik, berakhlak dengan baik. Itu adalah satu dari ratusan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada makhluknya. Maka kita saling merahmati, saling menyayangi sesama. Dengan rahmat itulah, dengan kemuliaan itulah kita memohon agar Allah menyayangi kita, agar Allah memilihkan untuk kita hal yang terbaik di dalam doa istikharah kita itu. Doa tadi ditutup pula dengan pengakuan seorang hamba bahwa dirinya tidaklah apa-apa. Dia mengatakan, fa innaka taqdir wa la aqdir. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu. Engkau adalah zat yang maha kuasa dan aku adalah hamba yang tidak berkuasa. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Engkau adalah zat yang maha berilmu dan aku adalah hamba yang tidak berilmu. Wa anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal yang gaib. Pengakuan seorang hamba di dalam doa istikharah ini mengantarkannya kepada pengakuan i'tiraf bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di mata Rabb, di mata Allah, di mata Sang Khaliq. Dia hina karena dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki ilmu. Semua kekuatan yang ia langkahkan, semua kekuatan yang ia tegakkan, semua ilmu yang ia miliki tidak lain ada tidak bukan adalah kekuatan dan ilmu Allah. Dia tidak akan berkata sebagaimana perkataan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabbmu yang tertinggi. Dia tidak akan berkata seperti perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya semua yang aku peroleh ini adalah karena keahlianku semata. Tidak ada kata-kata li, tidak ada kata-kata untukku, karenaku, atau aku. Tidak ada kata-kata kesombongan. Karena dia adalah apa? Karena dia telah berikrar di depan Allah Azza wa Jalla, fa innaka taqdir wa la aqdir. Sungguhnya engkau yang zat yang maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Sungguhnya engkau adalah zat yang berilmu, yang memaha ilmu dan aku tidak memiliki ilmu. Fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib. Engkau yang mengetahui akhir dari segala perkara. Berapa banyak kali aku menghadapkan ke sebuah perkara yang aku harapkan kebaikan. Akhir dari perkara tersebut adalah keburukan bagiku dan keluarga aku. Aku adalah hambamu yang

0: Berapa kali pula aku berjalan di sebuah keputusan yang aku ambil, yang akhirnya keputusan itu akhirnya membawaku kepada penyesalan yang tidak pernah habis-habisnya. Berapa kali aku telah menetapkan untuk hidup bersama seseorang, atau bekerja di sebuah tempat, atau menetap di sebuah tempat, atau membeli, atau apapun bentuknya, yang akhirnya aku tahu bahwa akhir dari kesudahannya tidaklah sebuah kebahagiaan. Makanya, engkau adalah zat yang maha allamul ghuyub, fa innaka anta allamul ghuyub. Engkau yang mengetahui hal yang gaib, yang akan datang, yang akan hadir. Engkau yang mengetahui itu semua, maka aku memohon. Setelah ini mukaddimah dari penghambaan diri kepada Allah, pengagungan diri kepada Allah Azza wa Jalla, datang permohonan. Begitu rata-rata doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang Muslim. Memuja-muji Allah dahulu, menghinakan diri kita dahulu. Kemudian kita sambung dengan permohonan dan permintaan. Sebagaimana layaknya seseorang yang membutuhkan kepada majikannya atau rajanya, tentu sebelum dia memohon permintaannya dan semacamnya, dia ajukan dahulu puja-puji syukur kepada majikan atau rajanya tersebut. Setelah masuk rasa syukur dan pujiannya itu, baru dia menyampaikan keinginannya. Dan inilah keinginannya. Setelah dia memuji bahwa Allah adalah maha kuasa, maha mengetahui, maka dia masukkan, dia sorongkan keinginannya tadi. Apa itu? Allahumma in kana hadzal amra, ya Allah, in kana hadzal amru, kalau sekiranya perkara ini, dia sebutkan perkara. Apakah ia sedang memilih rumah yang hendak ia beli? Apakah ia sedang memilih kendaraan? Apakah ia sedang memilih suami, atau ia sedang memilih istri, atau ia membeli piaraan binatang, atau dia telah memutuskan apakah dia menjadi karyawan di sebuah perusahaan tersebut, atau ia akan memutuskan untuk bersafar atau tidak pada hari ini atau minggu ini, atau apa saja. Karena memang seorang hamba tidak boleh memutuskan tali hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali ia putus tali hubungannya dengan Allah, putus pula kebahagiaan hidupnya. Banyak cerita kehidupan yang sebagian orang hanya menganggap itu sepele, akan tetapi menjadi besar baginya. Seorang suami yang merasa bertanggung jawab, akhirnya memutuskan untuk menjual bensin di depan rumahnya. Dia sangka perkara kecil, dia tidak pernah bermusyawarah dengan manusia, tidak pernah pula beristikharah dengan Allah. Yang akhirnya kejadian bensin tersebut yang ia jual mengakibatkan ia terbakar, anak istrinya dan rumahnya hancur. Kenapa dia? Karena dia tidak beristikharah dengan Allah Azza wa Jalla. Ada lagi seorang ibu yang membeli tabung gas untuk masak rumahnya. Antara ia memilih masak dengan kompor atau masak dengan gas, tapi dia kurang memilih dan berikhtiar dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diniatkan. Akhirnya gas tersebut meluluh lantakkan rumahnya, membinasakan dirinya, karena dia tidak beristikharah. Banyak hal-hal, sebutlah apa namanya, akan tetapi seorang muslim, seharusnya dia beristikharah kepada Allah. Apa kata sebagian salaf? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai garam di dapur rumah istriku. Dia memohon kepada Allah sampai garam, permasalahan garam, ia meminta kepada Allah. Jangan putuskan hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhan nasu antumul fukharau ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir di mata Allah. Kalian fukara, kalian adalah fakir. Wallahu al-ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya, Allah yang maha terpuji, Allah yang maha kaya. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, orang-orang yang tidak berdoa, kepada aku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan hina. Begitulah. Di dalam doa istikharah, dia akan meminta, Allahumma inkana hadal amr, kalau sekiranya perkara ini baik untukku. Baik, khairun li, baik untukku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, melanjutkan, mengajarkan kepada kita doa istikharah. Fi dini, perkara ini baik untuk agamaku. Perkara ini baik untuk agamaku. Fi dini. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Dan kehidupan. Menunjukkan seorang muslim di dalam kehidupannya, agamanya adalah segala-galanya baginya. Seorang muslim ketika dia hendak melangkah untuk memutuskan sebuah perkara, atau dia hendak memutuskan sebuah permasalahan, dia lihat dahulu. Apakah akan mencoreng wajah agamanya? Apakah akan merusak keindahan agamanya atau tidak? Jika seandainya akan merusak agamanya, akan mencoreng wajah dan keindahan agamanya, maka dia buang. Janganlah pula. Jangan engkau sodorkan harta kepadaku jika seandainya harta ini akan menjauhkanku dari Allah Azza wa Jalla dan agama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu doa istikharah hanya bisa diamalkan oleh seorang muslim sejati. Karena tentu dia akan mengatakan, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Orang yang muslim tidak sejati, tentu dia tidak akan berani mengucapkan doa ini. Kenapa? Karena yang didahulukan baginya adalah agamanya. Kalau seandainya dia tidak muslim sejati, dia akan hapus coreng itu kata-kata khairun li fi dini. Kenapa? Karena berapa banyak kadang-kadang seorang muslim memutuskan perkara, dia tidak peduli dengan agamanya. Dia hantam kromo. Dia mengatakan yang haram saja sulit dicari, apalagi yang halal. Mana dia doa istikharah? Bagaimana penerapan doa istikharah dalam hidupannya? Itulah bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama adalah segala-galanya. Kenapa pula agama adalah segala-galanya bagi kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agama akan menuntun kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kenapa agama adalah segala-galanya bagi kita? Karena sehebat apapun kita di dunia, maka dia tidak sebanding dengan azab nanti di akhirat. Kekal abadi. Sedangkan dunia, sebagaimana ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, a'maru ummati bayna sittin wa sab'in. Umur umatku hanya sebatas 60 atau 70 tahun. Apakah kita mau 60-70 tahun? Kita habiskan untuk dunia, tidak pernah kita alaskan, berharapkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kita korbankan akhirat kita. Apakah kita mau wukuf di padang mahsyar 50 ribu tahun? Tidak sebanding dengan 70 tahun kita habiskan untuk selain dari Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak. Khairun li fi dini. Ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku. Tapi tidak hanya untuk agama. Karena manusia tidak hanya hidup seperti hidup malaikat. Makanya ditambah lagi. Khairun li fi dini wa ma'ashi. Dan kehidupanku. Karena dia bukan malaikat yang tidak butuh makan dan minum. Wa ma'ashi. Dan baik pula untuk kehidupan duniaku. Jadi, seorang muslim berdoa, ya Allah, jika seandainya perkara ini baik untuk agamaku dan untuk duniaku, karena dia hidup di atas dunia, dia hidup di atas tanah. Dia butuh makan, dia butuh minum, dan semacamnya. Ma'asyi. Wa aqibatu amri, dan akhir dari perkaraku. Ajilihi wa ajilihi. Perkaraku yang akan sebentar lagi datang, atau yang akan perkara yang masa panjang, masa jauh. Khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajilihi wa ajilih. Maka kita minta, faqdurhu li, maka takdirkanlah ia untukku. Wa yassirhu li, dan mudahkan ia untukku. Summa barik li fi, kemudian berikan kepadaku keberkahan di dalamnya. Tiga ini yang kita butuhkan di dalam semua kegiatan dan usaha kita di dunia. Yaitu takdir yang baik, kemudahan untuk mencapai takdir tersebut, dan keberkahan di dalam usaha dan ikhtiar kita. Kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, faqdurhu li, ya Allah takdirkan ia untukku. Akan tapi hanya sebatas ditakdirkan. Sebatas hanya ditakdirkan seseorang ketika dia memohon kekayaan kepada Allah. Maka Allah takdirkan kepadanya kekayaan. Akan tapi Allah tidak mudahkan kepadanya jalan kekayaan tersebut. Susah setelah dia berletih, berpuluh-puluh baru dia kaya. Bahkan sebagian orang setelah umur 80 tahun baru Allah mustajabkan doanya di dalam kekayaan. Akan tapi apa gunanya bagi seorang tua John Poe yang telah berumur 80 tahun harta sebanyak itu. Telah dingin seleranya, telah pula berkerut kulitnya. Apa yang pula yang hendak dia pergunakan? Maka butuh yassirhuli, mudahkan aku ya Allah untuk mencapainya. Mudahkan. Jangan sampai aku melakukan hal-hal yang dilarang oleh engkau. Jangan pula semua pikiranku, semua tenagaku habis karena terkuras karena untuk mencapai dunia itu. Masih panjang perjalanan. Tenagaku, kehidupanku masih ada untuk kehidupan akhirat. Kenapa aku harus berletih untuk dunia? Yassiruli, mudahkan. Akan tapi ada juga Allah mentakdirkan dan Allah mudahkan pada seseorang. Masih ada kurang lagi dalam itu. Yaitu tidak Allah berikan keberkahan. Berarti butuh keberkahan di dalam doa. Di dalam usaha tadi. Maka wabarik lifi. Berikan keberkahan. Berikan aku keberkahan. Keberkahan di dalam apa yang kita doakan inilah yang sangat penting dari itu semua. Karena dunia adalah perjuangan. Akan tapi keberkahan adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Keberkahan di dalam sebuah usaha misalnya, maka usaha itu akan mengantarkannya untuk kepada akhirat. Itu berarti telah berkah. Keberkahan, berkah itu disebut berkah karena ia adalah berkumpulnya kebaikan pada pekerjaan atau usaha atau diri kita itu. Berikan keberkahan, kita memohon keberkahan. Misalnya kepada perkara yang hendak kita pilih. Seorang istri, keberkahannya adalah kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya kalau seandainya kita tidak berdoa, hanya sebatas takdirkan ia untukku ya Allah mudahkan, tanpa kita meminta keberkahan. Maka suatu saat akan menyusahkan bagi kita perkara kita itu. Berapa banyak orang-orang yang Allah takdirkan untuknya sebuah perkara. Allah mudahkan jalan ke sana, akan tapi Allah tidak berikan keberkahan padanya. Yang akhirnya menyengsarakannya, menyusahkannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan. Sudah itu lanjutan dari doa istikharah tersebut. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah jika seandainya perkara itu syarran li buruk li untukku, fi dunyaya, fi dini, maaf, dalam perkara agamaku. Nah, coba lihat agama lagi. Wa ma'ashi, dan kehidupanku. Wa aqibatu amri, dan akhir dari kehidupanku. Ajilihi wa ajili, ajilihi wa ajili, yang sekarang, masa depan yang sebentar lagi aku hadapi atau masa depan yang jauh lagi aku hadapi. Fasrif anni, jauhkan ia dariku. Wasrifni anhu, jauhkan pula aku darinya. Coba lihat, jika seandainya aku memohon kepadamu istri ini akan menyusahkan untuk agamaku, kehidupanku, perkara masa depanku yang dekat ini ataupun masa depanku yang jauh, maka jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Jangan dekat-dekatkan ia dariku ya Allah. Palingkan hatiku darinya. Sekalipun aku sangat kuat. Jika seandainya ia adalah calon suami, jauhkan ia dariku kalau seandainya itu buruk untuk agamaku. Buruk untuk kehidupanku. Jangan pula aku menikah setelah itu akan berakhir dengan perceraian. berserak anak, bertebaran keluarga, berpecah antara kabilah dengan kabilah. Subhanallah lazim. Tidak, aku tidak menginginkan, maka aku memohon kepadamu istikharah. Kalau seandainya aku mendaftarkan, melamar kepada sebuah pekerjaan, kalaulah pekerjaan itu akan menyengsarakan agamaku, kehidupanku pula nanti, dan semacamnya, buanglah jauh-jauh ia dariku, dan jauhkan diriku darinya. Jauhkan, jauhkan ya Allah. Summaqdur liyal khair. Coba lihat. Rasulullah SAW tidak hanya membuang hal yang buruk, tapi mendoakan yang lebih baik. Summaqdur liyal khair. Kemudian cobalah engkau berikan kepadaku takdir yang lain, yang baik. Selain dari itu, jika seandainya si fulan tidak baik untukku, carikan si alan, si anu yang lain. Mudahkan. Summaqdur liyal khaira haitsukana. Ya Allah, kemudian takdirkan untukku kebaikan apapun yang terjadi. Summa ardini bih. Sudah itu, redakan ia untukku. Berikan keredaan diriku untuknya. Untuk perkara tersebut. Condongkan hatiku kepadanya. Mudahkan ia. Kalau seandainya dia adalah calon pendamping hidup, condongkan hatiku kepadanya. Walaupun sebelumnya aku tidak condong kepadanya. Atau kata-kata hal yang semisal. Summa qdur liyal khairu hasukana. Summa ardini bih. Kemudian redakan aku dengannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa istikharah. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi saya sebagai pembicara dan bagi para pendengar sebagai yang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan hendaklah mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa mengulang dan menghafal doa istikharah tersebut. Selamat, mudah-mudahan akan bahagia hidup Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Roja yang dimuliakan Allah, demikian ya sekelumit penjelasan dan syarah dari doa istikharah disampaikan oleh Al-Ustaz Arman Halim Nara hafizahullahu ta'ala. Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya sudah. Taip dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, bagaimanakah kita dapat mengetahui hasil dari istikharah tersebut, dan bahwa bagaimana juga kita mengetahui bahwa perkara ini adalah yang terbaik bagi kita atau bahkan sebaliknya? Dan apakah Allah memberikan atau memberikan jawaban dari doa tersebut dengan cara-cara yang khusus atau tertentu? Jazakallah khair.
0: Iya, pertama untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla di dalam doa istikharah ini, hendaklah yang kita pilih itu adalah yang paling sesuai dengan kehendak Allah. Maksud yang sesuai dengan kehendak Allah, tentu usaha yang atau perkara yang hendak kita pilih itu adalah perkara yang paling sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya ada dua pekerjaan yang kita pilih, yang satu lagi memudahkan kita untuk menjalankan agama, yang satu lagi sulit, pilihlah yang memudahkan kita untuk menjalankan agama. Karena itu salah satu tanda bahwa kita akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dan yang kedua, doa salah satu bukti bahwa Allah memberikan satu pilihan adalah keinginan atau dorongan kita untuk kepada perkara yang telah kita pilih tersebut, atau kepada perkara yang kira-kira kita condong kepada salah satunya. Dan yang ketiga, bahwa salah satu doa istikharah tersebut diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla adalah bermusyawarah dengan orang-orang saleh, orang-orang yang mempunyai agama, din, yang akan mengarahkan kita kepada yang lebih tepat dan yang lebih baik. Kemudian ketenangan batin kita di dalam pemilihan hal itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Bisa saja dengan yang berikutnya, mungkin dengan mimpi yang baik dan semacamnya, yang bisa ditakwil oleh orang yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Tapi kita angkat dari telepon, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Silakan.
2: Ini begini Pak Ustadz ya, misalnya kita menginginkan pekerjaan, kemudian salah satunya ada beberapa pekerjaan, kemudian kami berdoa dengan isi harus seperti yang Pak Ustadz tadi katakan ya. Nah, udah dijalanin itu, terus kira-kira setelah dia kerja, setelah kerja ya Pak, selama masa kerja itu udah kita memohonnya benar-benar karena Allah ya, yakin bahwa itu pilihan Allah. Setelah kita kerja ternyata lain di belakangnya itu, setelah berapa tahun kemudian tiba-tiba ada masalah di perusahaan, kemudian dirumahkan gitu ya Pak, terus ujung-ujungnya nanti PHK ya. Yang itu sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Terus bagaimana tuh Pak Ustadz? Terus kemudian lagi setelah kita dirumahkan ya Pak, kita nyoba cari kerjaan lagi yang sepertinya saya itu nggak seret, tapi ternyata senang di kerjaan itu, yang saya sepertinya takut nggak diridhoi Allah gitu, tapi dia maju terus, yang sayanya tuh kayak sepertinya setengah nggak syar'i, tapi menurut dia syar'i di antara berapa pekerjaan itu, misalnya tiga gitu ya Pak Ustadz ya, tapi dia maju yang salah satunya itu, dan dia bilang ya Allah, dia udah minta sama Allah kalau saya itu kayaknya ditunjukinya ini, yang lainnya sepertinya kok saya seperti nggak serg gitu, kayak nggak ada petunjuk Allah. Terus bagaimana tuh Pak Ustadz ya, sampai sekarang sudah 3 bulan saya masih istiharah terus ya, minta terus sama Allah. Syukran ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama bahwa kita membeli sebuah perkara yang kita sudah berharap bahwa itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla, yang akhirnya keputusannya lain bahwa tidak sesuai dengan keinginan. Perlu juga diketahui bahwa doa istikharah ini bukan meluruskan keinginan kita. Tidak. Bukan meluruskan keinginan kita bahwa doa istikharah ini apa yang kita inginkan akan dimudahkan. Tidak. Tidak semua keinginan kita akan, ya Allah juga berkeinginan. Yang kita inginkan dalam doa istikharah ini adalah yaitu penyerahan total perkara kita kepada Allah. Itu saja. Penyerahan seorang hamba perkaranya kepada Allah. Ya Allah, perbuatlah sekehendak-Mu. Yang penting Kau ridha kepadaku. Jadi bisa saja bahwa yang sesuatu yang kita tidak inginkan itu di mata Allah itu baik, bukan tentu buat mata kita tidak. Mungkin di mata kita juga kurang baik. Akan tapi cobalah kita mempelajari, kita ridha dengan apa yang Allah putuskan. Nah, seperti salah satu kasus tadi bahwa kiranya ibu di PHK. Yang sebenarnya di dalam diri kita tidak suka dengan PHK. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berapa banyak yang kalian sesuatu tidak suka, yang mana adalah akhirnya itu lebih baik untuk kalian. Wahai khairun lakum, itu lebih baik untuk kalian. Jadi berapa banyak kita katakan suka, akan tapi itu buruk akhirnya dampak untuk kita. Dan berapa pula kita mengatakan sesuatu itu suka atau tidak suka, akhirnya itu baik untuk kita. Jadi doa istikharah adalah bentuk yang melanggar syariat ini adalah kehendak Allah. Akhirnya dia sebagai hamba yang harus berikhtiar, dia harus memilih pekerjaan ataupun apa bentuknya yang harus lebih mendekat kepada syariat Allah. Nah, dua ini. Setelah itu, apa kata Rasulullah SAW? Iqillaha wa tawakkal. Setelah kita melakukan ikhtiar ini dan telah melakukan doa itu, baru kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus redha. Ya, begitulah lebih kurang dari dua poin yang ada ditanyakan oleh ibu kita tadi.
1: Tapi demikian ibu di Tambun, dan untuk selanjutnya akan kami angkat kembali beberapa pertanyaan yang senada dari pendengar kita di Bogor, Cilengsi, juga dari Bumi Indah Tangerang. Bertanya, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya Ustaz, kapankah waktu sholat istikharah yang paling afdal dan berapa rakaatkah yang paling sahih dari pendapat para ulama? Jazakallahu khair.
0: Pertanyaannya bahwa yang paling afdal sebagaimana yang disebutkan dari hadis Jabir bahwa hendaklah seorang muslim melakukan salat 2 rakaat di luar salat wajib, kemudian dia berdoa di dalam salatnya tersebut dengan doa istikharah. Para ulama berselisih tentang di mana dia letakkan doa tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa itu sebelum ruku'. Ada lagi mengatakan bahwa ketika dia i'tidal. Ada lagi yang mengatakan lain, akan tapi yang masyhur di kalangan ulama yaitu ketika dia setelah rukuk, ketika hendaknya tidak. Ya Allah Ta'ala alam.
1: Baik, kembali dari SMS dari Abu Ilmi di Cibitung. Ustaz, apakah dalam satu pilihan kita boleh melakukan beberapa kali salat istikharah? atau hanya satu kali sholat istikharah?
0: Ya, jadi di dalam doa istikharah ini tidak mutlak pula kita memilih dua pilihan. Sampai satu pilihan pun kita seharusnya dan sebagusnya kita istikharah.

0: kepada Allah Azza wa Jalla. Dan istikharah ini tidak mutlak pula harus satu atau dua kali, akan tapi selagi kita masih ragu dan semacamnya, kita diperbolehkan untuk istikharah. Nah,
1: kembali kita angkat pertanyaan dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada waktu-waktu yang utama dalam melaksanakan sholat istikharah? Apakah lebih baik di siang hari ataukah di malam hari? Jazakallah khair.
0: Iya, doa istikharah adalah doa yang kita harapkan mustajab. Maka dianjurkan seorang muslim untuk melakukannya di waktu-waktu mustajab dan juga di tempat-tempat mustajab dan keadaan mustajab. Karena doa-doa itu ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab, dan keadaan mustajab. Seperti waktu yang mustajab, seperti antara adzan dan iqamah, sepertiga malam akhir, dan tempat-tempat yang lain, bisa dibacakan di buku-buku doa. Seperti tempat yang mustajab, seperti di masjid, seperti di Raudhah kalau di Madinah, seperti di Multazam, di Safa Marwah, di Arafah, dan yang lainnya. Kalau keadaan-keadaan mustajab seperti berpuasa, seperti sedang berbakti kepada orang tua, seperti sedang berada di saf peperangan, atau keadaan-keadaan lain, di saat-saat itulah waktu yang sangat mustajab. Semakin berkumpul antara waktu, keadaan, dan tempat, maka semakin berkenan pula doa itu di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah,
1: saya kembali dari SMS dari Akhi Maulana di Cibinong, dan sedikit keluar dari materi ini, Ustaz, mengenai walimah atau pernikahan. Ustaz, apakah termasuk durhaka kepada orang tua apabila kita hendak ingin menikah, kan tetapi orang tua menunda karena mereka menginginkan kakak-kakaknya terlebih dahulu untuk menikah dengan alasan kasihan dan iba kepada mereka? Apa yang harus anda lakukan, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Ya, yang dilakukan pertama menikah kalau memang sudah wajib hukumnya menikah, dan yang kedua berbakti kepada orang tua. Hendaklah menggabungkan dua hal ini. Jika seandainya Anda sudah dari golongan yang wajib menikah, karena hukum menikah itu berbeda-beda dengan berbedanya orang, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan begitu seterusnya. Jika seandainya Anda bagian dari orang yang sudah wajib menikah karena takut dosa dan semacamnya, maka di samping Anda berbakti kepada orang tua, Anda juga menikah. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pengertian kepada orang tua. Akan tetapi jika seandainya Anda tidak bisa juga menggabungkan dua hal itu, dan Anda bisa berpuasa dengannya dan menahan diri, maka lebih afdal Anda berbakti kepada orang tua dan menunda waktu pernikahan. Ya, insyaAllah ta'ala. Nah,
1: Ada pertanyaan mengenai adakah bukunya karena terlalu panjang, Ustaz. Kemudian berkaitan tentang doa tersebut, Ustaz, satu lagi. Apakah boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia disebabkan ana tidak hafal dalam membacanya dengan bahasa Arab? Apakah ini bisa diterima? Jazakallahu khair.
0: Iya, bukunya saya lihat sudah diterjemahkan kalau tidak salah, syarah dari Salat Istikharah oleh Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Mungkin bisa dibeli itu. Syarah Salat Istikharah kalau tidak salah judulnya itu. Satu, dan yang kedua, bolehkah berbahasa Indonesia kalau seandainya tidak hafal bahasa Arabnya? Ya, boleh, tapi tidak dijaharkan ketika di dalam salat. Nah,
1: baik. Kembali kita angkat dari SMS dari pendengar di Cilengsi. Ustaz, bagaimana ada yang mengatakan atau pendapat yang mengatakan bahwa salat istikharah Allah akan mengijabahkan doa seorang yang melaksanakan salat istikharah dalam mimpi, dan apabila mimpi itu belum datang maka salat terus dan tetap dilaksanakan? Jazakallah khair.
0: Saya tidak tahu apakah harus dengan mimpi, tidak tahu, tapi setahu saya bahwa salat istikharah ketika telah dilakukan, seorang muslim melanjutkan apa yang telah ia inginkan setelah dia lebih mendekat kepada syariat. Jadi dia tetap melanjutkan apa yang telah dia inginkan. Jika seandainya nanti ada perubahan di dalam dirinya, maka itu dia tetap lalui, maksudnya dia tetap jalankan, mengalir begitu saja. Mungkin saja dia akan berpilah kepada perkara yang baru karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi saya rasa tidak mutlak harus dengan mimpi. Tidak mutlak harus dengan mimpi. Ya, dan juga kadang-kadang mimpi, kadang-kadang dia mimpi dan dia telah melihatnya, akan tetapi dia tidak pandai mentakwilnya. Kadang-kadang salat istikharah itu telah didahului dengan mimpi, akan tapi dia tidak tahu mentakwilkannya sehingga dia sangka belum mimpi padahal sudah. Tapi saya rasa tidak mutlak dan tidak harus taufik Allah Azza wa Jalla tentang sebuah perkara untuknya itu dengan melalui mimpi. Kadang-kadang dengan azamnya yang kuat dan bertambahnya kemauannya untuk memutuskan sesuatu itu adalah salah satu bentuk taufik Allah Azza wa Jalla dari doa istikharahnya tersebut. Nah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ari di Bogor.
1: Di Bogor, ya. Silakan, Bapak Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya menyimpulkan sedikit mungkin yang saya tahu. Istikharah adalah menyerahkan segala pengetahuan kita yang terbatas kepada Allah yang Maha tidak terbatas. Kadang kita juga susah untuk menerima sesuatu yang apa yang kita ketahui itu terbatas kepada Allah yang Maha mengetahui. Bagaimana cara kita untuk lebih bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita lebih untuk menyerahkan perkara kita kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah mendalami tauhid, mendalami pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu jelas melalui perantara Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, semakin dalam ilmu kita tentang syariat Allah, semakin kuat keterpautan dan keterikatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita kuat keterpautan kita kepada Allah Azza wa Jalla, semakin akan kita lepaskan semua perkara kita kepada Allah. Apa kata para ulama? Manusia difitrahkan untuk mencintai orang yang dermawan kepadanya, orang yang memberikan budinya kepadanya. Jika seandainya ini difitrahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, bagaimana dengan zat yaitu Allah Azza wa Jalla yang segala kehidupan kita adalah bentuk dari limpahan nikmat dan rahmat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita membencinya? Kenapa kita jauh darinya? Kenapa kita berpaling darinya? Seharusnya kan tidak. Seharusnya tentu kita akan mencintainya, akan benar-benar terikat dengannya, benar-benar hati kita terpaut kepadanya dan semacamnya. Nah, belajar mencintai Allah, belajar berharap kepada Allah, belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia adalah tiga tungku ibadah yang dimana di atas itu akan masak ibadah kita, itu tidak lain dan tidak bukan itu adanya di dalam ilmu tauhid, ilmu yang memperkenalkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan tentu kita juga bisa mempelajarinya di sela-sela sabda-sabda Rasulullah SAW dan di sela ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, Allahu Ta'ala alam.
1: Ya, kembali dari pendengar yang sebelumnya dari SMS. Ustaz, apakah benar kesesuaian atau keredoan hati dengan apa yang kita pilih merupakan jawaban dari Allah? Jazakallah khair.
0: Ya, insyaAllah Ta'ala, jika seandainya keredoan hati itu benar-benar mengacu kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Syariat Allah, kita lihat bahwa perkara yang kita telah pilih itu adalah perkara yang lebih dekat kepada syariat Allah, baik dia adalah terbaik daripada yang ada, atau bahkan itu adalah telah sesuai, maka dan kita dengan itu kita redha pula Allah, kita berharap juga tidak melanggar syariat Allah, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita akan menambah keputusan kita itu dengan keputusannya juga, ya Allah Ta'ala. Nah,
1: pertanyaan selanjutnya dari atau Ukhti Nur ini di Depok, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ustaz, beri ana nasihat untuk mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang dahulu dan mohon doanya.
0: Iya, pertama kita mendoakan setiap muslim dan muslimah mendapatkan pasangan hidup yang saleh dan salihah, khususnya di zaman akhir seperti ini, zaman yang sangat membutuhkan pendamping hidup yang saleh, saling berjabat tangan menuju akhirat. Dan yang kedua, nasihat yang kedua, hendaklah seorang muslimah terkhusus ketika ia mendapatkan cobaan bahwa ia dicerai oleh suaminya atau ditinggal, meninggal oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar. Bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran orang-orang yang bersabar tanpa batas pahalanya. Hendaklah bersabar. Dan yang kedua, berdoa, berdoa kepada Allah. Memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-Nya yang selalu mengeluh ke hadapan Allah. Berdoa di tengah malam yang hening. Berdoa dan meminta kepada-Nya agar Allah Subhanahu wa taala segera mungkin untuk melepaskan kesedihannya, untuk membukakan segala apa yang ia susahkan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada-Nya pendingan hidup yang saleh yang bisa mengantarkannya ke surga. Kemudian yang ketiga, berikhtiar. Berikhtiar dan berupaya, karena tidaklah seorang muslim, muslimah berikhtiar kecuali Allah Subhanahu wa taala satu saat akan mengabulkan dan akan memudahkan ikhtiarnya. Yaitu dengan melaksanakan sebab, mencari dalam artian sebab-sebab agar kita mendapatkan suami atau calon pendamping yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap kesulitan yang dihadapi oleh setiap muslim dan muslimah, melapangkan kesempitan yang mereka hadapi. Amin ya rabbal alamin.
1: Kita angkat dari satu penelpon. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari mana Pak? Dengan siapa?
3: Dari Firman di Cikarang.
1: Iya. Silakan kepada Ustaz.
3: Ustaz.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Gimana, sehat walafiat?
0: Alhamdulillah.
3: Ustaz, saya minta nasihatnya ini. Untuk zaman akhir sekarang ini, saya lagi memikirkan tentang pendidikan sekolah untuk anak saya perempuan.
0: Iya.
3: Di mana di sekarang ini saya untuk mencari sekolah yang salaf itu susahnya minta ampun. Yang mendekati pun nggak ada. Yang banyak memang sekolah Islam, berlabel-label Islam, tapi jauh dari Islam sebenarnya. Mohon nasihat untuk saya, gimana agar saya bisa mendidik anak saya, di samping saya yang mendidiknya juga sekolah gitu. Syukron Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keutamaan di dalam sunnah mendidik anak perempuan. Ada keutamaannya, barang siapa yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, kemudian mendidiknya dan memperbagus pendidikannya, kemudian mengajarkannya dan memperbagus pengajarannya, kemudian menikahkannya, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kita semua, terutama yang bertanya, akan mendapatkan keutamaan itu, karena perhatian Bapak yang bertanya tadi kepada pendidikan anak, khususnya perempuan. Di saat banyak orang yang tidak begitu perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Tentang masalah pendidikan anak di zaman sekarang ini, saya melihat yang terpenting adalah pendidikan rumah. Pendidikan rumah, jika seandainya rumah tangga yang di dalamnya ada seorang ayah dan seorang ibu, seorang umi, seorang abi, baik, saya melihat bahwa mereka akan juga tumbuh baik juga. Sebaliknya, jika seandainya berada di lingkungan yang memang tidak baik, di rumah yang tidak baik, tidak ditanamkan ajaran-ajaran Islam yang baik, maka saya takut sehebat apapun sekolahnya, maka dia juga tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi yang pertama adalah meningkatkan mutu kita sendiri sebagai ayah dan meningkatkan mutu istri sebagai seorang ibu. Karena memang itu adalah benteng pertama untuk menjaga anak perempuan dari fitnah, dari hal-hal yang dapat menggores keindahannya, menggores iffah dan ketakwaannya. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, menjauhkan hal-hal yang dapat menghalanginya dalam pendidikan agama itu. sungguh kita sangat prihatin dengan masuknya barang-barang yang memang benar-benar mengganggu, seperti acara-acara televisi, acara-acara sinetron dan semacamnya. Jangan coba-coba kita memasukkan hal itu dalam rumah, karena seseorang anak ditalkinkan 10 tahun pendidikan agama, cukup baginya 1 hari 2 hari untuk menghancurkan 10 tahun yang kita didik itu. Dan ini sangat memprihatinkan, karena benar-benar harus butuh perhatian kita yang besar. Dan juga nasihat kepada ibu, orang tua, wanita-wanita yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Jangan sepelekan anak. Jika seandainya kita menyepelekannya mereka waktu kecil, maka kita akan menuai nanti badai di waktu mereka sudah besar. Kita telah tua. Dengan apa kita melalaikannya? Dengan menyibukkan diri di luar, bekerja dan semacamnya. Kita tidak melarang wanita bekerja asal sesuai dengan syariat. Akan tetapi Anda di rumah bukan hanya sekedar memasak, bukan sekedar mengambil air di sumur dan semacamnya. Anda mencetak generasi semacam Khalid bin Walid. Anda mencetak orang semacam Abdurrahman bin Auf. Anda mencetak laki-laki sekeras Umar bin Khattab, setegar Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi bukan main. Jarangnya kita mendapatkan kesatria-kesatria di zaman sekarang ini, karena wanita-wanita sudah mulai meninggalkan poskonya masing-masing. Ini yang kita sangat sedihkan. Dan yang ketiga, ini kewajiban bagi pendidik-pendidik Muslim agar memang sudah menjadi fardu ain mungkin bagi setiap daerah untuk mempunyai pendidikan Islam di daerah mereka. Dan ini tentu bekerjasama dengan pendidik Muslim itu, dengan orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu sesama mereka, dan ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong atas kebaikan dan taqwa. Ya Allah Ta'ala alam. Nah.
1: Ya, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari SMS dari Abu Nopi di Cikarang Baru. Ustaz, apabila kita sudah melakukan sholat istikharah tetapi belum juga ada ketetapan di hati, apa yang harus kita lakukan? Jazakallah khair.
0: Ya, kalau seandainya kita belum telah melakukan sholat istikharah, belum ada ketetapan hati, kita tetap lanjutkan istikharahnya. Kita usahakan terus menulis istikharah. Dan yang kedua, kita bermusyawarah. Ajak musyawarah, apa yang dikatakan hikmah tadi, makhaba man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ajak orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bagus, cara berpikir yang bagus, untuk bermusyawarah dengan perkara kita. Kemudian, bismillah, ambil pilihan tersebut. InsyaAllah Ta'ala Anda tidak akan menyesal.
1: Tapi Ustaz, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, kami minta nasihat agar kami bisa bersabar dalam menanti anak yang belum datang juga.
0: Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pada setiap keluarga muslim akan anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hendaklah selalu membaca doa Zakaria alaihi salam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku ke dalam kesendirian. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang sebaik-baik mewariskan. Doa selalu dengan doa Nabi Zakaria, meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ibrahim alaihi salam menunggu anaknya Ismail 80 tahun. Jangan berputus asa dengan keadaan. Jangan berputus asa dengan keadaan. Memohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu hari ada salah seorang suami yang memang sudah mendatangi seluruh praktek-praktek dokter terkenal di sebuah tempat. Kemudian dia melewati orang yang buta, hendak dia tuntun untuk seberang jalan. Ketika sampai di seberang jalan tadi, orang buta tadi mengatakan, biasa pertanyaan yang umum, yaitu, sudah berapa engkau dikaruniai anak? Maka dia menjawab, saya belum mendapatkan karunia anak. Belum dikaruniai oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala akan anak. Kemudian apa kata orang saleh tersebut? Saya juga dahulu seperti engkau, akan tetapi cobalah buka pintu pemilik segala pintu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi jika seandainya selama ini kita telah mengetuk pintu makhluk Allah, pintu praktek dokter dan semacamnya, cobalah pintu ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai takdir di dalam makhluknya dan mempunyai rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan anak yang akhirnya dia menyesali dia mendapatkan anak. Dan ini sebuah kesalahan jelas. Akan tapi begini, bahwa dapatnya anak atau tidak mendapatkan anak semuanya adalah fitnah dan cobaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sesungguhnya anak dan harta bagimu adalah fitnah, cobaan yang akan nanti Allah Subhanahu wa taala beri pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagi saya, bagi kita semua, bersabar dan anggap ini adalah cobaan yang harus kita bersabar dan semacamnya. Cobalah dan cobalah, berikhtiarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya untuk kita dan memberikan keridhaan untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: وحقيقه التوبه ايها الاخوه المستمعون الرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالتزام ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه الى محبوب فيتتضمن امرين ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العوده اليها واقبال على الطاعه والتزام بها وعزم على الاستقامه عليها فالتوبه لا بد فيها من الامرين الرجوع مما يكره الله والاقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى واذا كان الانسان بهذه الصفه راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يامر الله سبحانه وتعالى به فانه يكون مصلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك
2: Hakikat dari taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan, dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat falah, keberuntungan, yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min thamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istadalla tahta syajarah, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala.

0: dilepas ke dalam satu kambing, masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas, yang paling sadis adalah serigala. Karena ketika memangsa mangsanya, langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan, berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambingku desain kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad? Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah. Saudara-saudari kita, seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
4: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.
1: وَلَقَدْ

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan. Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuh fa inna ash-shuh ahlaka man kana qablakum حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam acara yang berjudul Perjalanan Setelah Kematian. Ingat, judul kita ini Perjalanan Setelah Kematian, di mana di sini kita akan bahas bagaimana kondisi manusia, bagaimana perjalanan manusia setelah dia meninggal dunia. Kita sudah banyak bahas, ikhwah, masalah ini, dan ini perjalanan setelah kematian ini kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra, dan kita hanya mengambil perjalanannya saja. Di sini sudah selesai dalam kitab Qiyamatus Sughra terkait dengan alam barzakh, dan insya Allah kita akan berpindah ke Qiyamatul Kubra karena kelanjutan daripada perjalanan manusia setelah kematiannya ada dibahas di kitab Qiyamatul Kubra. Adapun di dalam kitab Qiyamatul Sughra di sini penulis melanjutkan kitabnya dengan menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat besar, hari kiamat kecil dan seterusnya. Oleh karena itu kita tidak lanjutkan dengan buku Qiyamat Sughra karena tidak terkait dengan judul besar kita yaitu perjalanan setelah kematian. Namun ikhwah, saya lihat di sini ada baiknya juga kita bahas sedikit ya, yang terkait dengan ruh. Karena penulis di sini menyebutkan juga atau mencantum juga pembahasan mereka, pembahasan tentang roh. Karena memang roh ini juga sangat erat kaitannya dengan manusia tentunya. Jadi, pertama beliau menjelaskan tentang roh, roh wan nafs, ar-roh wan nafs. Karena ada sebagian orang membedakan antara roh dengan an-nafs, ya. Membedakan antara ruh dengan an-nafs. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan war-ruhu mudbiratu lil badani allati tufariquhu bil mauti hiya ruhu al-manfukhatu fihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikatakan ruh kalau bahasa kita roh, ya roh, tapi kalau kita artikan roh itu identik dengan jin-jin. Ya, roh gentayangan begitu. Ya, jin gentayangan. Makanya ikhwah, mungkin kita artikan bukan roh ya, ruh, ruh. Pakai istilah Arab, ruh. Ruh inilah, ya, ruh inilah yang mengatur dan menggerakkan badan. Dan ruh inilah yang mengatur, yang selama ini menggerakkan badan kita, mengatur badan kita. Dialah nanti yang akan berpisah. Allati tufariquhu, yang akan berpisah dengan badan. Akan berpisah dengan tubuh manusia tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kematian. Ruh itulah ruh yang ditiupkan Allah subhanahu wa ta'ala pada diri manusia di saat dia berada dalam rahim ibunya. Inilah ruh yang manfukh, yang ditiupkan ke jasad manusia. Wahiyya nafsul lati tufariqu bil maut. Dan dialah juga yang disebut an-nafsu, yaitu jiwa. Ya, dialah yang disebut dengan an-nafsu ataupun jiwa yang juga yang terpisah dengan adanya kematian. Jadi yang disebutkan roh itulah jiwa manusia. Jiwa adalah roh, roh adalah jiwa. Jadi bukan dua hal yang berbeda. Jadi bukan di diri manusia itu ada roh, ada jiwa, enggak. Roh itulah adalah an-nafsu, an-nafs dia adalah roh. Demikian ikhwah. Ya. Baik. Kita ambil apa aja ya, secara ringkas. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengomentari lagi, lakin tusamma nafsan bi'tibari tadbirihi lil badan. Ruh itu dikatakan an-nafs karena dia yang mengatur, dia yang menggerakkan badan. Wa tusamma ruh bi'tibari utfihi. Dikatakan ruh dikarenakan lembutnya dia. Jadi ruh itu satu zat yang lembut, ciptaan Allah yang lembut, sama seperti angin. Angin itu Allah sebutkan rih. Rih itu kan lembut ikhwah. Ya, beda dengan batu. Batu, benda-benda padat lainnya. Kalau ruh ini benda gas, ya, benda gas benda yang dia itu lembut. Angin dikatakan ruh. Demikian juga halnya dengan nyawa. Ya tentunya ruh nyawa dengan reh angin itu berbeda. Demikian ikhwah. Kalau angin itu masih bisa kita rasa dengan panca indera kita. Tapi kalau ruh, ya kita hanya bisa merasa kita itu sekarang hidup. Nah, begitu saja. Namun di mana ruhnya kita tidak tahu. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jadi antara ruh dengan an-nafsu, an-nafs ya, an-nafs jiwa itu sama. Bukan dua hal yang berbeda. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata ruh, ya kata-kata ruh untuk sebutan malaikat Jibril, ya sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihi ruhul amin, yang turun kepadanya, yang turun dengannya ruhul amin, ruh yang al-amin, yang kepercayaan. Dia adalah, yang dimaksud dia adalah malaikat Jibril. Demikian. Demikian juga disebutkan dalam surah Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika wa ruham min amrina. Ini ruh di sini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang dimaksudkan ruh di sini adalah Al-Qur'an. Demikian juga kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, yaitu Al-Qur'an dari urusan kami. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun yang ada pada diri manusia, ruh itu adalah an-nafs, jiwa. Baik, selanjutnya ikhwah, apakah ruh itu punya bentuk? Apakah ruh itu punya bentuk? Terkadang para para pembuat komik yang suka buat gambar, dia menggambarkan di saat manusia itu dicabut nyawanya. Maka dicabutlah nyawanya, keluarlah bentuk putih dalam bentuk manusia. Ya, ada yang bentuk putih itu digambarkan tanpa baju, ada yang digambarkan pakai busana, ya, busana gamis, macam-macam ikhwah, ya. Namun dia itu digambarkan berbentuk. Intinya digambarkanlah roh itu berbentuk manusia, apakah terkadang digambarkan tanpa busana atau dengan busana. Itulah biasanya digambarkan dalam komik-komik ataupun para musawirin, orang-orang yang suka melukis, menggambarkan manusia di saat rohnya dicabut dan sudah keluar dari jasadnya. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan roh, bentuk roh itu? Hal liruhi kaifiyatu tu'lam. Apakah roh itu memang diketahui bentuknya? Perhatikan ikhwah. Jadi supaya kita tidak salah memahami, tidak salah menggambarkan roh itu dalam benak kita. Lamma kanat ruh makhluqatan min jinsin la nadhira laha fil alamil mawjudati fa innana la nastati'u an na'rifa sifatiha. Karena ruh itu adalah makhluk dari jenis yang tidak ada contohnya di alam ini, ya, maka otomatis kita tidak bisa mengetahui bagaimana bentuknya. Ikhwah, begini, kalau ada orang yang tidak tahu bentuk belut, ikan belut, dia belum pernah dengar kata-kata belut dan dia belum pernah melihat ikan jenis belut, maka kita bisa memberikan dia gambaran dengan bentuk yang mirip dengan belut. Kita tanya, apakah kamu pernah melihat ular? Oh, pernah. Ular belut itu mirip dengan ular, hanya belut itu pendek, kalau ular panjang. Artinya kita sudah punya gambaran. Ada contoh nazir, ada contoh perbandingan. Demikian ikhwah, a'azillahu iyyakum. Kalau ada orang yang belum pernah melihat misalnya jerapah. Jerapah, bagaimana jerapah? Belum pernah dia lihat. Lantas kita katakan, apakah kamu pernah melihat unta? Pernah. Nah, unta itu kepalanya, jerapah itu kepalanya mirip unta, hanya lehernya panjang tanpa punuk. Unta kalau kakinya panjang, lehernya panjang tanpa punuk, itulah mirip jerapah. Warnanya ya belang-belang. Artinya orang yang belum pernah melihat jerapah tapi dia pernah melihat hewan yang mirip dengan jerapah, dengan sedikit kita bayangkan adalah sedikit pergeseran seperti leher yang lehernya panjang, tanpa punuk, maka sedikit banyak dia sudah tergambar pada dirinya apa, bagaimana bentuk jerapah. Dia gak akan tergambar lagi kalau jerapah itu bentuk burung yang bersayap. Gak akan ada lagi dalam benaknya bahwasanya jerapah itu bagaikan unggas. Gak lagi tergambar dalam benaknya bahwasanya jerapah itu berupa bentuknya seperti tikus. Enggak. Ya, tapi sudah mendekati. Itulah cara kita memberikan pengetahuan kepada seseorang. Ya. Jika memang dia tidak mengetahui sesuatu, suatu yang kita maksud, maka kita bisa menyebutkan sesuatu yang mirip dengan yang dia ketahui. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Nah, sekarang masalah ruh. Ruh itu makhluk Allah. Gak tahu kita bagaimana bentuknya. Kita tahunya tuh ruh. Bentuknya bagaimana? Karena tidak ada benda yang ada di muka bumi ini yang mirip dengan ruh, otomatis kita gak mengetahui bagaimana bentuknya. Ya. Bukan berarti apa yang ada dalam manusia, maka jiwanya atau ruhnya ketika di ruhnya itu berbentuk manusia. Ya gak seperti itu, ikhwan. Gak harus seperti itu. Waqad arrafana Allahu annaha tas'adu wa tahbitu. Allah memberitahu kita bahwasanya ruh itu bisa naik dan bisa turun. Wa tasma'u wa tubsiru wa tatakallamu ila ghairi dzalik. Dia juga bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara dan lain-lainnya. Illa anna hadhi sifat mukhalifatu li sifatil ajsamil ma'rufati, hanya saja sifat-sifat ini berbeda dengan sifat-sifat jasad-jasad yang sudah benda-benda yang kita ketahui. Demikian ikhwah, berbeda. Jadi roh itu dia naik ke atas. Apakah naik ke atas itu bagaikan Apollo yang naik ke bulan misalnya, bagaikan roket atau bagaimana? Allahu a'lam, enggak tahu kita bagaimana naiknya dan turunnya. Turunnya roh apakah seperti yang kita bayangkan seperti turunnya manusia atau turunnya burung atau jatuhnya seorang dari pohon kelapa juga dikatakan turun, turun dari jatuh kan? Nah, demikian ikhwah. Atau bagaimana, atau turunnya pesawat, Allahu a'lam bishawab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala gak menjelaskan bagaimana kaifiat naiknya, bagaimana kaifiat turunnya. Apakah kaifiat naiknya bagaikan roket busus, begitu ya. Ataukah turunnya bagaikan landingnya pesawat terbang, atau bagaikan apa namanya burung yang menghinggap dan bertengger, atau turunnya seperti manusia, atau bagaimana. Demikian, enggak disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menyebutkan ruh itu naik dan ruh itu turun. Ruh itu bicara, ruh itu melihat, dan ruh itu mendengar. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas. Illa anna hadis sifat. Oke. Falaisa su'uduha wa hubutuha wa sam'uha wa basaruha wa qiyamuha wa qu'uduha min jinsin ma na'rifu wa na'lam. Tentunya naiknya roh, turunnya roh, roh yang pendengaran roh, melihatnya roh, berdirinya roh, duduknya roh, itu dari jenis yang tidak kita ketahui bagaimananya. Faqad akhbarana Rasulullah anna ruha yas'adu biha ila samail ula. Sebagaimana yang Rasulullah sudah ceritakan kepada kita dan hadisnya sering kita baca ya di kajian lalu, bahwasanya roh itu naik ke langit yang paling tinggi. Summa tu'adu ilal qabr, kemudian dikembalikan ke kekuburannya. Sa'at minaz zaman. Dalam satu waktu. Waqad akhbarana annaha tun'am aw tu'adzab fil qabr. Rasulullah juga menjelaskan kepada kita bahwasanya ruh itu mendapat nikmat dan atau juga mendapat azab di kuburan. Wala syakka anna hadzan na'im ala nahwi mukhalifi lima na'lamu wa na'rif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya ruh itu mendapat nikmat, mendapat juga mendapat ada yang mendapat azab dalam kuburannya, dan tentunya nikmat ini tidak seperti nikmat yang biasa kita ketahui. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Bagaimana ruh itu? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala tak menyebutkan ruh itu bagaimana bentuknya. Apakah berbentuk manusia? Apakah dia dalam berbentuk hati? Ataukah dia bagaikan angin gitu saja tanpa bentuk? Allahu a'lam bisawab. Ya, Allahu a'lam bisawab. Itu menunjukkan betapa lemahnya ilmu manusia. Kita tahu diri-diri kita ini ada ruh. Banyak orang profesor-profesor yang sudah meneliti tubuh manusia sampai sedetail-detailnya. Bahkan dia mendapat gelar profesor karena meneliti salah satu organ tubuh manusia. Tapi sampai sekarang mereka tidak menemukan yang namanya ruh. Belum ada jurnal yang membahas bahwasanya dia sudah menemukan ruh, tempat ruh di jasad di sebelah mana. Tidak ada satupun jurnal yang membicarakan masalah itu. Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi, bagaimana sikap kita terhadap roh? Kita katakan kita meyakini dan wajib bagi kita untuk beriman adanya roh. Dan itu ada pada diri kita, setiap manusia yang hidup. Namun, kita tawakuf tidak menyatakan roh itu bentuknya begini ataupun begitu. Oh, berarti roh itu tidak bentuk manusia. Kita juga tidak katakan begitu. Ya, kita juga tidak katakan begitu. Karena memang tidak ada ceritanya dari Allah subhanahu wa ta'ala bentuknya bagaimana. Demikian ikhwah. Ya, jadi, sikap kita terhadap roh di mana, apakah dia berbentuk? Kita katakan Allahu a'lam bissawab, yang jelas. Kita beriman sebagaimana apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah SAW. Lebih daripada itu, kita tidak mau berkomentar. Demikian ikhwah. Allah alam bisawab. Itu terkait dengan bentuk ruh. Kemudian, istiqlal ruh anil badan. Bahwasanya ruh itu berbeda dengan badan. Ini sudah jelas ya, kalau ruh berbeda dengan badan, bagaimana hadis-hadis setelah kita bahas ya, seperti dicabutnya nyawa dari badan, itu kan sudah menunjukkan bahwasanya ya, ruh itu bukan badan, badan itu juga bukan ruh. Jasad dengan nyawa itu jelas berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha. Dan Allah lah yang memegang nyawa ketika dia meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum meninggal dalam tidurnya. Jadi baik orang yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, yaitu di saat dia tidur, kedua-dua orang ini dipegang nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, baik seorang yang sedang tidur maupun orang yang sudah meninggal, kedua-duanya nyawanya dipegang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut, dan bagi yang memang sudah sampai ajalnya, Allah tahan nyawanya, enggak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, adapun yang dia masih panjang usianya, maka Allah kembalikan ya hingga ajalnya sampai. Jadi yang tadi yang ruh yang dipegang oleh Allah, yang sudah sampai ajalnya enggak dikembalikan lagi, yang belum sampai ajalnya Allah masih kembalikan nyawanya, ruhnya, hingga nanti sampai pada titik ajalnya, maka Allah cabut nyawanya dan tidak dikembalikan lagi kepada dirinya. Itu tandanya ruh dengan jasad, nyawa dengan badan itu dua hal yang berbeda, bukan satu makhluk. Demikian ikhwah. Baik, kita lihat lagi dalam soal An'am ayat 50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru. Apabila kamu melihat bagaimana ya, bagaimana orang-orang kafir itu meninggal dunia. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka. Dalam soal An'am ayat 93 dijelaskan lagi. Wal-malaikatu yabasitu aidihim akhriju anfusakum. Dan malaikat itu memukul-mukul. Ya, orang kafir ini dengan jasadnya, seraya mengatakan, memukul-mukul orang kafir ini dengan tangannya, dengan tangan si malaikat, Habib seraya berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu. Perhatikan ikhwah, berbeda antara nyawa atau ruh atau jasad dan badan. Jadi antara ruh dengan jasad atau jiwa dengan badan itu dua hal yang berbeda, bukan satu hal yang sama. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan kalau kita lihat hadis-hadis yang telah kita baca, malaikat mencabut nyawa, kemudian diletakkan dalam kain kafan, kemudian dibawa ke langit, jasadnya kan tinggal. Ya, jasadnya tinggal di bumi. Itu menunjukkan maksudnya ruh itu ya berbeda dengan jasad. Baik. Selanjutnya, maskanur ruh fil jasad. Di mana tempat ruh itu di jasad kita ini? Kalau pemirsa Roja TV melihat tangan pemirsa sendiri bergerak-gerak itu kan, cobalah cari di sebelah mana ruhnya. Di sebelah mana ruhnya, kok bisa bergerak-gerak? Sementara orang yang sudah meninggal, padahal jarinya masih lengkap, otot-ototnya juga masih lengkap, terus kenapa sudah gak bergerak-gerak lagi? Ya, mengapa gak bergerak-gerak lagi? Atau ikhwah ada yang masih hidup, tapi ternyata ada yang tangannya sudah gak bisa digerakkan lagi. Apakah saraf itu nyawa? Begitu kan jadinya. Apakah saraf itu nyawa? Atau yang mana nyawa? Atau di mana letak nyawa dalam tubuh kita? Ini pertanyaan besar ikhwah. Kita lihat apa jawabannya. Ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah. Bahwasanya ruh itu mengalir di dalam jasad seorang manusia, dalam seluruh jasad manusia mengalir. Nanti orang akan katakan berarti darah. Yang mengalir dalam jasad semuanya kan darah. Oke, kalau ada orang sehat walafiat, mati dia, darahnya masih lengkap. Demikian ikhwah, darahnya masih lengkap, jantungnya masih sehat, kenapa kok tiba-tiba jantungnya gak berdetak lagi dan darah tak mengalir lagi? Berarti kan bukan darah. Berarti kan bukan jantung. Demikian. Ya. Nah, ini jantung kita berdetak sekarang ini. Berdegup jantung kita. Terus yang membuat degupnya itu siapa? Orang meninggal, gak berdegup jantungnya. Yang menghentikan degupnya siapa? Kemudian yang membuatnya berdegup siapa? Apakah nyawa itu ada di jantung? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah. Bahwasanya ruh itu mengalir di sekujur badan manusia. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, la ikhtisasa liruhi. Yang mengalir dalam jasad semuanya kan darah. Oke, kalau ada orang sehat walafiat, mati dia, darahnya masih lengkap. Demikian ikhwah, darahnya masih lengkap, jantungnya masih sehat, kenapa kok tiba-tiba jantungnya gak berdetak lagi, dan darah tak mengalir lagi? Berarti kan bukan darah. Berarti kan bukan jantung. Demikian. Ya. Nah, ini jantung kita berdetak sekarang ini. Berdegup jantung kita. Terus yang membuat degupnya itu siapa? Orang meninggal, gak berdegup jantungnya. Yang menghentikan degupnya siapa? Kemudian yang membuatnya berdegup siapa? Apakah nyawa itu ada di jantung? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah. Bahwasanya ruh itu mengalir di sekujur badan manusia. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, la ikhtisasa lirruhi bi syai'in minal jasad. Tidak ada tempat khusus ruh di dalam jasad.

Kemudian yang membuat dia berdegup siapa? Apakah nyawa itu ada di jantung? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ar-ruhu tasri fi badanil insan kullah, bahwasanya ruh itu mengalir di sekujur badan manusia. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, la ikhtisasa liruhi bi syai'in min al-jasad. Tidak ada tempat khusus ruh di dalam jasad. Mungkin di otak atau di jantung atau di perut misalnya atau di hati misalnya. Atau di mana? Tidak ada tempat khusus ruh di dalam jasad manusia. Bal hiya sariyatun fil jasadi kama tasril hayatul lati hiya ardun fi jamil jasad. Bahkan ruh itu, jiwa itu, yaitu mengalir ke sekujur jasad sebagaimana mengalirnya kehidupan di dalam jasad. Sebagaimana perwujudan kehidupan di dalam jasad. Fa innal hayata masyrutatun biruh. Karena kehidupan itu syaratnya harus ada ruh. Fa idza kanat ruh fil jasad kana fihi haya. Kalau seandainya dalam jasad itu masih ada ruh, maka kita katakan itu jasad masih hidup. Wa idza faraqathu ruh faraqatul haya. Dan jika dikatakan, jika ruh itu berpisah dari jasad, maka kita katakan itu jasad enggak hidup lagi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kesimpulannya ya ruh itu ada di jasad kita, tapi dia tidak punya tempat khusus seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Oh, ruh itu di otak misalnya, ya ruh itu di otak, itu perlu dalil. Siapa yang mengatakan ruh itu di otak? Atau ruh itu di jantung? Buktinya kalau jantung itu enggak berdegup lagi, matilah dia. Permasalahannya jantung sehat walafiat, darah bagus semua, tiba-tiba berhenti, terus kemana tuh jantung itu? Kalau memang si jantung yang tempat ruh. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya di sini Muhtamim mengatakan ruh itu ada di semua jasad kita. Ya. Namun di mananya, tempat khususnya tidak, tidak ada. Allahu a'lam bissawab. Tapi selanjutnya ikhwah. Ar-ruhu makhluqatun. Ruh itu makhluk. Kenapa ini kita bahas? Karena ada di antara kelompok orang yang mengatakan ruh itu tidak makhluk. Ya, ruh itu tidak makhluk. Kalau seandainya ruh itu enggak makhluk, berarti dia khaliq, pencipta. Karena sesuatu semua yang ada, kullu maujudat, semua yang ada itu hanya ada dua. Imma dia khaliq, imma dia makhluk. Imma dia sang pencipta, imma dia yang diciptakan. Yang ketiga tidak ada. Enggak ada yang namanya sesuatu yang ada itu ada dengan tiba-tiba. Kullu mawjudin la buddha min mujidin. Setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakannya. Demikian kecuali sang pencipta, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta. Jadi dua saja gendangnya yang hidup ini, yang ada ini. Imma dia khaliq sang pencipta, imma dia makhluk atau yang diciptakan. Lantas kalau dikatakan ruh itu bukan makhluk, berarti apa? Apa dia muncul ting begitu saja? Muncul tiba-tiba muncul tanpa ada yang memunculkannya? Ataukah ada yang memunculkannya? Atau ada yang menciptakannya? Kalau dia kita katakan bukan makhluk, berarti dia khalik dong. Dia yang menciptakan. Terus yang menciptakan makhluk siapa? Yang menciptakan yang ruh itu apa yang dia ciptakan? Demikian ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum. Jadi ini jelas pemahaman yang sangat keliru yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang falasifah, orang-orang filsafat. Ya, ini sangat keliru ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Di dalam Islam tentunya keyakinan kaum muslimin bahwasanya ruh itu makhluk, ya. Ruh itu makhluk sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ar-ruhul adami mubda'atun bittifaqis salafil ummah wa a'immatuha wa sa'iru ahli sunnah. Bahwasanya ruh anak-anak Adam itu, ruh manusia itu yaitu ciptaan.

0: dengan kesepakatan umat dan ulama kaum muslimin dan seluruh ahli sunnah. Waqad haqa jami'ul ulama'i ala annahu anna makhluqatun ghairu wahid min a'immatil muslimin. Dan waqad hukiya bahwasanya diriwayatkan bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya ruh itu makhluk, ya, dan itu bukan hanya satu dua dari a'immah ataupun imam-imam kaum muslimin. Artinya mereka sepakat bahwasanya ruh itu adalah makhluk, bukan tidak makhluk ataupun bukan khalik, apalagi khalik tentu tidak. Itu dari ijma' para ulama. Kemudian dari Quran dan Sunnah juga bisa kita tetapkan bahwasanya ruh itu makhluk. Pertama yaitu surat Ar-Ra'du ayat 16 dan Az-Zumar ayat 62. Allah menyebutkan, ya, redaksinya sama ayat 2 surat ini, yaitu Allahu khaliqu kulli syai', Allah itu menciptakan segala sesuatu. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu, berarti termasuk ruh. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tahawi, fa hadza 'amun la takhsisa fihi biwajhin ma. Ini adalah umum, tidak ada pengkhususan. Ya, tidak ada pengkhususan. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu ayat 1, Allah mengatakan hal ata'al insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah menyebutkan, ikhwah, lam yakun syai'an madhkura, itu manusia sebelumnya tidak ada apa-apa. Manusia itu kan terdiri dari jasad dan ruh. Itu sebelumnya tidak ada apa-apa. Berarti tadinya dia tidak ada apa-apa menjadi apa-apa, berarti kan dia diciptakan. Itu namanya makhluk. Allah menyebutkan, ya, dalam surat Maryam ayat 9, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku menciptakanmu sebelumnya, wa lam taku syai'a, sebelumnya kamu bukan apa-apa, sebelumnya kamu enggak ada. Allah menciptakan kamu dan sebelumnya kamu enggak ada. Demikian ikhwah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Zakaria. Ya, karena waktu itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dia akan punya anak, Nabi Zakaria alaihissalam menyatakan, kok bisa, apa bisa ya Allah, waqad balagani al-kibar wa imra'ati akhir, aku sudah sangat tua sementara istriku mandul. Demikian ikhwah, aku sudah tua, istriku mandul pula. Demikian, artinya dia tidak lagi berada dalam usia produktif. Ditambah lagi istrinya mandul. Apabila seorang laki-laki yang masih dalam usia produktif, istrinya mandul, ini saja tidak akan punya anak. Demikian. Apalagi sudahlah dia masuk dalam usia enggak produktif, tambah lagi istrinya mandul. Apa mungkin ya Allah? Gitulah kira-kira ikhwah. Apa mungkin? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, loh, memangnya kamu sebelumnya itu bagaimana sampai kamu ada seperti ini? Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Loh, kamu kan sebelumnya enggak ada apa-apa. Wa lam taku syai'a. Aku menciptakan kamu pada sebelumnya kamu itu tidak ada. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mau menetapkan kamu punya anak, suatu hal yang mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menyebutkan, ya, contohnya tuh kamu sebelumnya enggak ada. Tidak ada, sekarang menjadi ada. Apalah susahnya Allah Subhanahu wa taala mengulangi itu kembali. Ya, dengan menciptakan seorang janin dalam perut istrimu. Apalah susahnya bagi Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, kamu aku ciptakan dan kamu sebelumnya tidak ada. Nabi Zakaria itu kan terdiri dari ruh dan jasad. Demikian. Kalau seandainya dia hanya jasad tidak ada ruh, enggak jadi nabi dia. Kalau seandainya dia hanya ruh tanpa jasad, juga gak jadi nabi. Nabi Zakaria itu ruh dan jasad. Terdiri dari ruh dan jasad. Kemudian Allah katakan, kami telah ciptakan kamu. Kan Nabi Zakaria, termasuklah dalamnya adalah ruh. Menunjukkan bahwasanya ruh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, al-insanu. ibaratun anil badani wa ruh ma'an. Manusia itu, ya, manusia itu yang Allah katakan hal ata'al insan, telah datang kepada manusia, nah, demikian menyebut tentang manusia. Manusia itu merupakan ibarat perpaduan antara badan atau jasad dengan ruh. Manusia itu merupakan suatu ibarat perpaduan antara jasad dan ruh. Bal huwa biruhi akhassu minhu bil badan. Bahkan ruh itu lebih punya apa namanya? Lebih mendominasi, ya, terhadap badan. Wa innamal badan muti'atu mutiyatun liruhi. Dan badan itu adalah kendaraannya ruh. Karena kalau tanpa ruh, ya, kalau badan tanpa ruh, ya nggak bisa dikatakan manusia. Demikian dengan ruh tanpa badan, tak dikatakan juga manusia. Makanya ikhwah, kalau kita lihat, dia adalah manusia. Ketika Allah cabut nyawanya, maka orang-orang nggak katakan lagi dia manusia. Dia sudah mayat. Itu dia. Itu kenyataannya ikhwah. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan yang dikatakan manusia itu perpaduan antara ruh dan jasad. Hanya masing-masing punya apa namanya? Punya tugas, punya fungsi. Ruh jasad adalah kendaraannya ruh. Ruhlah yang mengendalikan si jasad. Ketika si ruh, ketika si jiwa sudah hengkang dari jasad, maka jasad gak akan bergerak sama sekali. Tidak akan bergerak sama sekali. Karena nyawanya sudah tidak ada. Demikian ikhwah. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dan lain-lainnya dari Abdullah Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, la tazalul khusumatu yawmal qiyamati bainal khalqi hatta takhtasimur ruh wal badan. Bahwasanya nanti di hari kiamat di antara makhluk terjadi pertengkaran yang dahsyat. Jadi semua bertengkar, saling menyalahkan. Tak terkecuali antara ruh dan badan. Insyaallah. Saking dahsyatnya orang, saking apa namanya, ketika melihat bagaimana dahsyatnya api neraka, bagaimana luar biasanya surga, akhirnya mereka masing-masing kalau bisa mau cuci tangan. Dengan cara apa? Dengan menyalah-nyalahkan yang lain. Ya. Waktu itu orang kafir akan menyalahkan si setan. Ente yang dahulu telah menyesat-nyesatkan kami, yang menggoda-goda kami. Ya, disalahkan si iblis. Iblis gak mau disalahkan nanti hari kiamat. Gak mau. Apa kata iblis? Iblis mengatakan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata syaitan di hari kiamat. Karena dia disalah-salahkan. Ya. Dia dikambing hitamkan oleh orang kafir dan orang-orang durjana sebagai penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Setan gak mau disalah-salahkan begitu saja. Oke, dia salah, tapi bukan berarti mereka gak salah begitu. Setan akan mengatakan ke NP juga salah begitu. Gak mau dia menanggung mereka. Apa kata si setan? Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Berkata setan bahwasanya sesungguhnya Allah kan sudah memberi kalian janji. Dan janji Allah itu benar. Dan aku juga memberi janji. Fa akhlaftukum. Dan aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum. Kalian ingat dahulu itu aku tidak pernah memaksa kalian. Illa an da'awtukum. Aku hanya merayu, menggoda, mengajak fastajabtum li. Fastajabtum li, dan ternyata kalian mengikuti ajakanku, mengikuti gombalanku, mengikuti rayuanku. Begitu. Kan enggak pernah kan ikhwah, ketika kita datang ke masjid tiba-tiba setan muncul, kamu enggak boleh lewat, kalau enggak aku bacok. Kan enggak pernah ceritanya begitu. Dia hanya menggoda, udah lah enggak usah ke masjid, di rumah saja kan sudah sah, apalagi mendung enak kali tidur nantilah itu. Demikian ikhwah, ikuti, diikuti. Makanya setan mengatakan, ah ingat, kalian ingat, dulu aku tak pernah memaksa-maksa kalian. aku hanya merayu, menggoda, fastajabtumli. Dan ternyata kalian ikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku, sesali juga diri kalian sendiri. Jadi setan tuh enggak mau disalah-salahkan. Seolah-olah hanya dia yang salah. Jadi kalau aku salah, oke, dia salah menggoda, tapi kalian juga salah. Siapa suruh kalian ikut aku? Gitulah ikhwah. Pinter si setan. Kalau enggak pinter enggak setan dia. Demikian ikhwah. Ah, di sini saking hebatnya pertengkaran di hari kiamat, masing-masing orang menyalah-nyalahkan, saking hebatnya pertengkaran itu terjadi pertengkaran antara ruh dengan jasad. La haula wala quwata illa billah. Pertengkaran antara ruh dan jasad. Fataqulu ruh lil badan. Ruh berkata kepada badan, kepada jasad, anta amilta sayian. Kata si ruh, kamu yang berbuat buruk, kamu telah berbuat dosa. Kata si ruh kepada si badan, si jasad. Fayaqulu badan li ruh. Si badan berkata kepada si ruh, anti amartani. Anti amartini. Loh, kok aku yang salah? Kan kamu yang nyuruh aku, kata si badan kepada si ruh. Jadi si ruh mengatakan, kamu ya, kamu yang berbuat buruk, kamu yang berzina, kamu yang minum khamr, kamu yang berbuat dosa, itu kamu yang buat, kamu yang berbuat. Kata si badan, dia gak mau disalahkan loh, kan kamu yang suruh. Kalau gak kamu suruh, aku gak akan berbuat dosa. Kemudian, fayaba'athullahu malakan yaqdi bainahuma. Akhirnya Allah pun mengutus malaikat untuk menyelesaikan pertengkaran mereka berdua. Fayaqul, malaikat ini pun mengatakan, innama mathalukuma kamathali maq'adin wa a'ma dakhala bustanan. Permisalan kalian berdua ini seperti antara seorang yang lumpuh dengan seorang yang buta masuk ke kebun. Jadi ada dua orang nih, ini permisalannya. Satu lumpuh, yang satu buta. Satu lumpuh bisa melihat, yang satu buta tapi dia bisa berjalan. Ini dua orang yang masuk ke dalam kebun yang ada buahnya. Fara'al maq'ad, fara'al muq'id fihi samar, samaron mu'allaqan. Dan si lumpuh tadi melihat ada buah di pohon. Ingat, lumpuh dia gak bisa berjalan, tapi dia bisa melihat. Yang buta, dia bisa berjalan, tapi gak bisa melihat. Berkata si lumpuh kepada yang buta, aku lihat itu ada buah. Kata si lumpuh kepada si buta. Faqala a'ma, berkata si, faqala lil a'ma. Berkata, dia berkata kepada si a'ma, inni ara thamaran walam lalakin la astati'u nuhudu ilaihi. Berkata si lumpuh kepada si buta, aku melihat buah, tapi aku enggak sanggup mengambilnya. Kata si lumpuh kepada si buta. Wa qala al-a'ma, berkata yang si buta, lakinni astati'u nuhudu ilaihi, tapi aku bisa menggapainya. Begitu. Kamu kan melihat buah, tapi kamu enggak bisa menggapainya, tapi aku bisa, hanya aku enggak bisa melihat. Walakinni la arahu, tapi aku enggak bisa melihat. Faqala muq'id, ta'al ihfahmilni hatta aqtafahu. Kalau begitu silahkan kamu gendong aku, kata si lumpuh kepada si buta. Nah, baru nanti kamu sampaikan aku ke tempat, ke buah tersebut, biar aku yang ambil. Jadi kamu yang bergerak, kamu yang berpindah tempat dengan cara menggendong aku, nanti aku yang ngambil karena aku yang tahu tempatnya. Fahamalahu wa ja'ala ya'muruhu fayasiru bihi ila haitsu yasha. Maka si buta pun menggendong si lumpuh, dan si lumpuh pun berjalan sesuai dengan perintah. Si buta pun berjalan dengan sesuai perintah si lumpuh. Jadi si lumpuh yang digendong, kata si lumpuh, kiri-kiri, kanan-kanan, maju-maju-maju. Maju-maju, kiri-kiri, kanan. Jadi si lumpuh yang seperti pengendali, yang berjalan si buta. faqata'a ats-samar, maka mereka pun bisa mengambil buah. Qalal malaku, ini buah bukan buah mereka. Si malaikat bertanya, fa'ala ayyuhuma uqubah? Nah, sekarang mereka mengambil buahan, mereka berdua ini mencuri buahan. Ya. Si lumpuh yang mengambil, si buta yang bergerak. Karena kalau mereka terpisah enggak bisa. Si lumpuh bisa melihat tapi dia enggak bisa bergerak. Kalau si buta juga enggak bisa mengambil, mencuri. Kenapa? Karena dia bisa enggak bisa melihat, dia bisa bergerak tapi dia enggak bisa melihat. Maka bekerja samalah antara si buta dengan si lumpuh. Kemudian si malaikat bertanya, menurut kalian siapa yang salah ini? Si buta atau si lumpuh? Jadi siapa kira-kira yang dihukum? Apakah si buta atau si lumpuh? Qala alaihi ma jami'an. Kata mereka berdua, dua-dua yang harus dihukum. Si lumpuh dan si buta. Qala fadhalika antuma. Demikian kalian berdua. Jadi enggak usah bertengkar. Kalian berdua itu salah. Begitu. Tadi kan si ruh mengatakan, kamu ya jasad ya yang membuat keburukan. Kata si jasad, enggak lah, kamu yang menyuruh saya. Begitu. Jadi masing-masing mau lepas tangan. Datanglah malaikat menjelaskan maksudnya, yang salah kalian itu kalian berdua. Kalau seandainya ruh saja tanpa jasad enggak bisa berbuat dosa, dan kalau seandainya jasad saja tanpa ruh juga enggak bisa buat dosa, orang mati. Demikian ikhwah. Jadi dari sini dapatlah kita ketahui bahwasanya antara ruh dengan jasad itu apa namanya, yaitu makhluk, dan dia suatu dua hal yang berbeda. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ruh itu dikatakan makhluk, ya. Karena bukankah dia yang dicabut oleh nyawa, dicabut oleh malaikat, kemudian dia dikafankan, diangkat ke langit, kemudian dikembalikan ke bumi, itu kan menunjukkan dia itu di bawah aturan. Ya, berarti dia makhluk. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, makhluk itu kalau seandainya dia ruh itu kalau dia bukan makhluk, berarti dia marbubah, berarti dia rob, dia yang mengendalikan, tapi ternyata dia yang dikendalikan. Ternyata dia yang dikendalikan ruh itu. Sebagaimana dan dia yang akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk dia akan termasuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum alaihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dari anak-anak Adam, dari punggung mereka, keturunan-keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, lantas Allah meminta persaksian mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Berarti kan ini kan Allah berbicara kepada manusia yang waktu itu masih dalam di alam ruh, bukan sudah di dunia. Ya, seluruh manusia yang tadi yang masih di alam ruh. Allah bertanya kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Ruh-ruh manusia menjawab, qalu bala, benar ya Allah. Berarti dia kan makhluk. Ya. Karena rob mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yaitu apabila memang ruh itu bukan makhluk, berarti tidak masalah tuh. Enggak masalah orang Nasrani menyembah Nabi Isa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian, wala taqulu 'alallahi illal haq, jangan kalian mengatakan kepada Allah tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, Masih ibnu Maryam itu adalah Rasulullah, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya Allah yang Allah campakkan ke Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruh dikatakan ruh di sini adalah bukan makhluk, berarti enggak masalah dong orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam, karena dia Khalik, pencipta juga, bukan makhluk. Ya, tentunya ini adalah pemahaman yang batil. Demikian juga ruh itu masuk neraka, masuk surga, dia diazab, dia mendapat nikmat dan seterusnya. Ini kan menunjukkan dia itu makhluk. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya itu saja kajian kita ikhwah. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah dari yang pertama tadi, bahwasanya ruh dan jasad itu dua hal yang berbeda, ya. Hanya dikatakan dia dikatakan ruh apabila dia disebut dari sisi zatnya dia lembut. Dikatakan nafs jiwa, ya, karena dia masih terkait dengan badan. Demikian ikhwah. Apakah ruh itu ada kaifiat, ada bentuk? Jawabannya Allahu a'lam bissawab. Ya, kita enggak tahu bagaimana bentuknya. Kemudian apakah ada tempat khusus di badan kita ini, tempat ruh? Jawabannya ikhwah, ruh itu, ya. Apakah ruh itu jasad? Jasad adalah ruh? Jawabannya ruh dan jasad atau ruh dan badan itulah dua hal yang berbeda sebagaimana telah kita jelaskan. Kemudian apakah ada tempat ruh dalam jasad kita? Jawabannya ruh itu ada di seluruh jasad kita sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ya. Tidak hanya khusus di satu tempat. Apakah ruh itu makhluk? Jawabannya ya, ruh itu makhluk, bukan khalik. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, mungkin sekali pertemuan lagi kita selesaikan beberapa hal pembicaraan tentang ruh. Demikian. Kemudian insyaallah setelah itu kita akan berpindah ke kitab Qiyamatul Kubro, karena untuk melihat bagaimana perjalanan manusia setelah kematiannya. Demikian aku luka oleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ali Nur hafizakallahu taala ya Ustaz atas pembahasan dan juga penjelasan terkait dengan permasalahan hakikat daripada ruh. Kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar Radio Roja di 0218236543, kami buka untuk sesi tanya jawab. Baik, kita angkat untuk penelpon yang pertama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Dengan Pak Mulyono di Tanjung Morawa Medan.
1: Pak Mulyono, baik, silakan Pak, fadhil pertanyaannya.
2: Ustaz, mohon diterangkan lagi Ustaz, mengenai ruh itu adalah makhluk. Kemudian yang ingin saya tanyakan, nanti di akhir zaman Ustaz, karena pernah saya dengar ada iya ataupun Ustaz mengatakan bahwa ruh itu adalah makhluk, kemudian nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala merubah ruh itu menjadi makhluk yang namanya kambing. Lalu kambing ini dimatikan sama Allah, maka tidak ada lagi kematian setelah itu. Apakah ini sahih dalilnya ini Ustaz?
1: Nah. Baik Pak Mul, itu saja pertanyaannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
0: Jazakumullahu khairan Pak Mulyono di Medan. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ketika penduduk neraka sudah masuk neraka dan penduduk surga sudah kelar masuk surga. Jadi urusan manusia sudah selesai, yang surga ke surga, penduduk surga sudah ke surga, dan yang ke neraka sudah masuk ke neraka. Sudah selesai masalah ini. Ya. Kemudian fa'utiya bil maut. Kemudian didatangkanlah kematian. Didatangkan kematian dalam bentuk kambing. Didatangkan kematian dalam bentuk kambing. Kemudian kematian ini disembelih di antara surga dan neraka. Setelah disembelih kematian ini, Allah mengatakan, "Hai penduduk surga, kamu kekal dalam surga, tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kamu kekal tidak ada kematian dan kamu kekal dalam neraka." Jadi yang ada itu bukan rohnya dalam bentuk kambing, tetapi kematian. Ya, ini juga sebenarnya masalah gaib, ikhwah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kematian ini kan kata benda, tapi kata benda itu ada yang kata benda yang konkret, ada kata benda yang abstrak. Kata benda yang konkret yang bisa kita pahami dengan panca indera kita, buku, mikrofon, jam tangan, baju. Artinya yang konkret, ada yang abstrak, kata benda yang abstrak, seperti apa pahala? Di mana mau kita dapat pahala? Di mana mau kita lihat pahala bagaimana? Kematian, kemiskinan, kekayaan, ya. Kata-kata kalau bendanya ya orang-orang yang memiliki, kan? Memiliki banyak benda-benda, ya, beli mobil yang banyak, rumah mewah, maka kita katakan itu orang kaya. Tapi kekayaan ini kata benda, ikhwan. Kemiskinan ini kata benda. Termasuk kematian, pahala, dosa, ini semua kata benda, tapi kata benda yang abstrak. Baik. Kata-kata benda yang abstrak ini, ikhwah, nanti akan Allah Maha Berkuasa menjadikan dia konkret seperti pahala dan dosa. Pahala dan dosa ini nanti bisa ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perjalanan manusia yang akan kita bahas nanti. Satu nanti di hari kiamat, ya, dia akan ditimbang. Yang ditimbang dia, yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang tadinya tak bisa ditimbang semasa di dunia, pahala dan dosa. Makanya dalam sebuah hadis sebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang yang tinggi besar, namun beratnya lebih ringan ketimbang sayap nyamuk. Berarti pahalanya sedikit. Demikian. Termasuk juga kematian. Ya. Puasa juga, puasa ikhwah. Puasa itu kan ibadah puasa yang konkret, apa yang abstrak. Tapi ternyata dia nanti akan memberi syafaat dan berbicara. Ya, berbicara. Quran dan puasa, siam akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat orang untuk Quran yang membacanya, yang dia ya kata Al-Qur'an ya Rabbi mana'tuhu an-naumu bil-laili, ya Allah aku sudah menghalangi dia untuk tidur pada malam hari karena baca Quran, salat tahajud, ya fasyafi'ni fihi, maka berikan aku izin untuk memberi syafaat. Berkata puasa, siam, ya Rabbi mana'tuhu at-ta'ama syahwa fin nahar, ya Allah aku telah menghalangi dia, aku yang telah menghalangi dia untuk tidak makan dan syahwat, menyalurkan syahwatnya ketika siang hari, fasyafi'ni fihi, dan berikan aku izin untuk memberi syafaat. Bisa bicara, termasuk juga kematian. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan kematian itu berupa benda, bendanya berupa berbentuk kambing, dan kambing itu akan dipotong, disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu tidak ada lagi kematian. Jadi yang disembelih itu bukan roh tapi kematian. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
1: Namsa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan. Demikian Pak Mul, barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Baru konflik, Sat.
1: Silakan, Umu.
3: Sat, saya mau nanya ini, Sat. Ruh kan waktu setelah udah dicabut, itu kan mata terbelalak. Apa artinya dia kan melihat ruh pada saat dia mati apa gitu, Sat? Terus yang kedua, asrap kemauan atau ambisi itu apa berbarengan dengan ruh, Ustaz? Mohon nasihat tetap, jazakumullah khairan.
1: Nah, barakallahu fik wa jazakallahu khairumu. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahumu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga umum sekalian dan keluarga. Mengenai mata terbelalak ketika ruh dicabut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal basar, sesungguhnya mata, yattabi'ur ruh hina tuzi'at, sesungguhnya mata itu akan mengikuti ruh ketika dia itu dicabut. Mata akan melihat, mengikuti ruh ketika dia cabut. Lantas apakah dia maksudnya, melihat ruh, melihat ruhnya dia ketika dicabut? Jawabannya Allahu a'lam bishawab, dia melihatnya. Ya, dia melihat ruhnya itu ketika dia dicabut. Demikian juga ketika malaikat memukul wajah dan punggung orang-orang kafir ketika nya enggak mau keluar, dipukul oleh dia. Ya, hingga dia ditarik paksa oleh malaikat. Dan saat itu ya mata ini melihat, ya. Jadi di samping mata ini, mata orang yang meninggal itu melihat roh dia, dia juga melihat apa? Malaikat. Fa idza balagatil hulqum wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan dan kalian waktu itu melihat, dan waktu itu kami dekat, tapi kalian, maksudnya kalian ini artinya yang orang-orang yang ada sekitar, yang si mayit yang sedang sekarat itu, dia tidak bisa melihatnya. Jadi Allahu a'lam bishawab, mata itu mengikuti nyawa ketika dia dicabut, sehingga dia matanya terbelalak. Makanya salah satu yang disunahkan bagi orang yang melihat ada orang yang baru meninggal, di samping yang mau meninggal seperti ditalkinkan, kalau dia sudah meninggal, maka segera ditutupkan kelopak matanya. Dan itu bukan ciri su'ul khotimah, enggak. Ya, terbelalak itu bukan ciri su'ul khotimah. Itu satu hal yang biasa, karena ada sahabat-sahabat ya yang seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ambisi itu juga termasuk roh? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ambisi ini ikhwah, niat kita itu semua masih dalam ruh dia. Keinginan kita itu masih keinginan ruh, jiwa kita yang menginginkan. Makanya ikhwah, kan ada innan nafsa la ammaratun bisu, dia akan ada pembahasan pembagian jiwa. Sungguhnya jiwa itu ammaratun bisu, senantiasa menyuruh pada perbuatan buruk. Itu dia. Jadi ambisi, kalau dia ambisinya baik, maka dia jiwa yang baik. Apabila ambisi yang buruk, maka dia jiwa yang buruk. Jadi ambisi itu sumbernya dari jiwa, dari roh. Nah, ketika dia berambisi, tentu ambisi ini kan tidak hanya niat. Ketika dia mulai ada action, ada perbuatan, ada yang dikejarnya, ada yang harus digapainya, harus ada yang dicapainya, harus ada yang dipegangnya, harus yang ada dia lalui. Ketika dia sudah merubah action, ada perbuatannya, ya, maka disitulah badan mulai berkiprah. Karena seorang kalau dia hanya ambisi tanpa ada perbuatan, itu menghayal namanya. Ya, menghayal. Seorang ikhwan, dia berambisi, Pak. Saya berambisi tahun ini saya harus nikah, insya Allah. Itu kan ambisi namanya. Targetnya, saya tahun ini harus nikah. Tapi dia hanya dalam hati, targetnya dia mau nikah. Dalam hati aja. Diam, ngelamar akhwat tidak, nengok akhwat juga tidak, cari-cari jodoh juga enggak, bilang ke orang juga tidak. Diam aja. Dia pokoknya tahun ini dia harus menikah, tapi tidak ada action. Itu mimpi namanya. Ya, itu mimpi. Menghayal namanya itu. Demikian. Seorang yang kepingin punya anak, ya kalau Anda punya anak, cari suami, nikahlah. Cari istri, nikahlah. Baru punya anak, karena memang itu jalurnya. Gak akan mungkin anak itu muncul dari mulut Anda. Gak mungkin. Itu ada jalurnya. Dan itu perlu adanya niat, tekad kuat, ambisi, dan harus ada orang yang harus disertai dengan jasad yang kuat. Demikian ikhwah. Harus jasad yang kuat, ada jasad dia. Demikian. Maka roh itu harus dibekali oleh ilmu supaya ambisinya itu bisa didapati dengan baik. Oleh karena itu ketika Bani Israel meminta kepada Nabi mereka, ya, supaya diangkatkan seorang raja untuk memimpin mereka, karena mereka merasa mereka selalu terzolimi, selalu diusir dari kampung mereka. Akhirnya nabi mereka mengatakan, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika, Allah itu telah mengutus, memilih, Allah telah memilih Talut sebagai raja kalian. Tapi kata mereka, qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaq bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kata mereka, loh kok dia yang jadikan raja, sementara kami banyak orang-orang ayah. Sementara si Talut itu tidak tidak punya apa-apa. Apa kata nabi mereka? Innallaha astafa ala innallaha astafahu alaikum. Sungguhnya Allah memilih dia wazadahu fil ilmi wal jism. Allah memberi dia kelebihan dalam ilmu dan jasad. Ilmu itu di ruh tadi itu, yang si pengendali jasad, dia punya ilmu pengetahuan manajemen kaumnya, manajemen pasukannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan wazadahu fil ilmi wal jism. Artinya dia juga punya kekuatan. Kalau sekedar dia punya teori tapi dia enggak bisa melakukan karena dia lumpuh, ya enggak jadi. Demikian ikhwah rahimanallah. Seperti tadi, orang buta, dia orang yang lumpuh, dia ingin menggapai buahan tersebut tapi dia lumpuh, maka dia enggak bisa. Makanya dia perlu ada kerjasama yang lain di mana orang lain yang bisa memindahkan dia. Demikian, itulah dia. Makanya ambisi itu sendiri itu ruh. Tetapi ketika sudah ada action, sudah ada perbuatan untuk menggapai ambisi itu, maka di situ butuh jasad. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau kita sholat kan perlu niat yang ikhlas, itu kan ruh. Ya, ruh. Demikian, yang bergerak jasad. Jadi kalau ada orang yang sholat itu hanya iling-iling saja, ingat-ingat Allah, gak sah. Kenapa? Dia perlu ada bacaan. Bacaan itu lisan. Demikian. Tapi yang mengingatnya kan ruh. Kita punya lisan, belum tentu kita bisa baca Al-Fatihah. Kadang-kadang pun bisa lupa. Allah bisa lupa. Sudah ingat. Itulah ruh namanya. Demikian. Jadi dua perangkat ini ya harus sinkron. Yang satu punya keinginan kuat, yang satu punya dia sanggup untuk menjalankan keinginan ini. Dua hal yang harus punya kekuatan sehingga dia bisa berpadu untuk menggapai setiap keinginan dan cita-citanya. Demikian ikhwah. Semoga sedikit yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Insyaallah kajian akan datang masih tentang ruh. Setelah itu kita pindah ke kitab Qiyamatul Kubra. Kita tetap membahas perjalanan setelah kematian. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al kalimatut thayyibah. Alam tara

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود.
6: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan solat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at. Al-Qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan.

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihat.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

Namun, berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang

Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: قالوا وهم فيها يختصمون.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalim mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirun mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat 'adun al-mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabununa bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amral musrifin.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: Qala inni li'amalikum minal qalin.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan, dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu. Dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang

Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya?

0: kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Sedangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ya berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qoblam an yakuna samata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muftir?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya. Orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa ya'ti waqad syatama hada. Wa daraba hada. Wa safaqa dama hada." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadza min hasanati wa hadza min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolim ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumeturiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain?" Dia punya hutang tidak? Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum." Kalian saja yang mensolatkan. Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW gak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja, diampuni kata Rasulullah semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena kita kan sudah sama-sama ngaji, ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. maafkan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah, di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong, kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, kan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya. Maka ya akhal Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhal Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaallah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyarah laka sadur. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanallahi wabihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
4: لا شك هذا من من من من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
5: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
7: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاؤه ادعوا الله وأنتم موقن إجابة ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. على كل الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
6: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
8: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
9: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa, tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa, ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi, doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia, sesuai dengan apa yang diminta. Atau, pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau, akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu aalam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahadah, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli syai'in wa malika, أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min azkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
1: Min azkaril masa.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk ibadah.
9: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
10: Mutiara Salaf.
9: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubangnya untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, ya Allah, abah sama umi, ya anak kangen sama umi, kata dia. Anak kangen sama umi, ternyata Allah kirim abah sama umi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu orang tua istrinya dan saudara-saudaranya datang.

0: Kenapa kau nangis nak? Sang anak mengatakan, ya Allah, abah sama ummi, ya anak kangen sama ummi, kata dia. Anak kangen sama ummi, ternyata Allah kirim abah sama ummi ke sini, kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya. Mendengarkan hal itu, sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya, dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku. Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: من الأسئلة التي وردتنا هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
4: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم، وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم،
3: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
1: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
5: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu seperti saudara-saudara laki-lakinya ataupun saudari-saudari juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya. Memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan telepon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
6: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Kalimatu Tayyibah.
3: ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, Kota Bekasi, dan juga kepada para pemirsa Projak TV serta pendengar Radio Rojak dimanapun saudara berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, senantiasa membolak-balikkan hati kita kepada ketaatannya di atas istiqomah, di atas agamanya. Sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Dan hati bisa tidak istiqomah dengan sebab perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Kemudian kita sudah membahas sebagian bahwa perbuatan dosa akan bisa memalingkan hati seseorang dari istiqomah. Ya. Dan hati itu menentukan keimanan seseorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah iman seseorang bisa lurus, bisa istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan ternyata perbuatan maksiat bisa membuat hati berpaling dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau berkata, "Wala tahsib anna qawlahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maqsurun ala na'imil akhirah wa jahimihi ma wa jahimiha faqat." Jangan engkau menyangka dan mengira bahwa firman Allah dalam surat Al-Infitor 13 dan 14, sesungguhnya orang baik berada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat jelek, berlaku dosa, berada dalam neraka jahim, ya, kesengsaraan. Jangan engkau menyangka ayat ini, ya, terbatas untuk nikmat dan siksa akhirat saja. Ya. Ayat mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, bahwa orang-orang yang berbuat baik nanti akan berada dalam sebuah kenikmatan, orang-orang yang berbuat jahat, berbuat buruk, dosa akan berada di jahim. Itu tidak hanya terbatas nanti di akhirat, balhum, ya, bal fi daurihim astalatahum kadzalik, bahkan, ya, bahkan mereka sama berada dalam tiga tempat, ya, sama merasakan nikmat dan merasakan sengsara. Tempat tiga tempat itu mana? Akni dar dunya wa dar al barzah wa dar al qarar, yaitu di dunia, di alam barzah, alam kubur, dan juga di akhirat. Artinya, orang yang berbuat baik akan merasakan nikmat dari perbuatan baik itu di dunia. Tidak hanya nanti di akhirat. Ya. Diberi kontan juga oleh Allah Ta'ala di dunia. Selain di akhirat. Apa buktinya? Apa dalilnya para jemaah? Ya. Surat An-Nahl 97. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, perhatikan surat An-Nahl 57. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan orang yang beramal soleh, berbuat baik, dunia dan akhirat. Barang siapa beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman ketika dia beramal soleh, wahu di sini, wahu hal, beriman. Apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh benar-benar kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana? Di dunia. Ya. Ibnu Katsir menulis perkataan salafus saleh, para salaf. Apa diantaranya? Rizki yang halal di dunia. Al-qona'ah, nerima atas karunia Allah di dunia. Dan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini. Ya. Dan ketika kita beramal saleh, bahagia para jemaah. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nikmat. Sholat nikmat. Ya. Bahkan Nabi berkata kepada Bilal apa? Ya Bilal kum, arihna bisholah. Wahai Bilal, berdiri. Istirahatkan kami dengan sholat. Nabi bersabda, ju'ilat qurratu aini fisholah. Dijadikan nikmatnya pandangan mataku, pandanganku apa? Dalam sholat. Ini dunia sudah nikmat. Wala najaziyannahum ajarohum biasa dimakanu ya'malun. Ya. Yang akan dibalas dengan jauh lebih baik dari apa yang diperbuat itu di akhirat. Ya. Demikian juga di dalam apa? Di dalam alam barzah. Bagi mereka yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, lalu tiba datang orang yang putih, bersih, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Si bayi pun heran bertanya, siapa engkau? Ya, engkau wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu? Abshir. Hadal yawmul ladhi tu'at ana amalukas soleh. Kabar gembira. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang baik ini, ya, dengan senang hati si mayit melihatnya. Kemudian ditanya siapa engkau penuh kebaikan, dikala dia sendiri tidak ada yang menemani di alam kubur, ada orang baik datang menghampirinya, baunya harum, penuh dengan kebaikan. Ketika ditanya, heran, ada teman ini, siapa engkau? Apa kata orang itu? Abshir, hadal yaumul ladhi tu'at, kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Ana amalukas soleh. Aku adalah amal solehmu. Hadis, ya, riwayat Imam An-Nasai dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Ya. Apa kata beliau? Fahaula fi na'im. Mereka berada dalam kenikmatan di tempat tiga tempat ini, ya. Di dunia, di alam barzah, juga di akhirat. Wahaula fi jahim. Begitu pula dengan orang yang berbuat dosa. Mereka akan merasakan kesengsaraan dosanya di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat, para jemaah. Ya. Wahalin na'imu illa na'imul qalbi. Bukankah nikmat yang sebenarnya adalah nikmat yang dirasakan oleh hati? Ya. Nabi bersabda apa? Laisal ghina'an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Rawahul Bukhari. Bukankah kaya itu banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di mana? Di sini, saudara. Kita tadi sholat subuh berjamaah. Dilanjut kajian tadi, Bulughul Maram. Kita lanjut sekarang, ad-dawa. Antum bertahan di sini. Bukankah itu nikmat hati? Ya. Orang membantu orang, nikmat hati. Berbagi dengan orang yang perlu. Nikmat, bahagia. Ini. Artinya apa? Ketika kita beramal soleh atau sebaliknya berbuat dosa, itu akan tersiksa. Wahal al-adabu illa adabul qalbi. Bukankah yang namanya adab atau siksa adalah siksaan hati? Ada orang tersiksa apa? tersiksa hatinya, meskipun hartanya banyak. Ada orang bahagia, meskipun duitnya tidak banyak. Seperti punya dunia dan isinya, seperti yang siapa oleh Nabi, karena bahagia. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annahu hizat lahu minad dunya wa fi riwayah bihadafiriha akhrajahu at-Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi hari bersama dengan keluarganya, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, besok belum tentu, tidak tahu, seperti punya dunia dan isinya. Seperti punya dunia dan isinya. Bukankah bahagia? Mana ya hati? Para jemaah. Nah, tapi mereka yang berbuat dosa, itu juga akan merasakan tersiksanya. Ya. Wa ayyu azabin ashaddu minal khawfi wal hammi wal huzni atau wal hazan. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, wa dhikis sadr wa iradihi anillah wa daril akhirah. Ya. Adab mana yang lebih dahsyat dibandingkan dengan rasa takut? Ya. Sampai takut sama bayangannya, tidak bisa hidup dengan tenang. Ya. Rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat. Wa ta'alluqihi bi ghairillah wa inqita'ihi min anillah bi kulli wadin minhu syu'bah. Adab mana yang lebih parah dibandingkan dengan rasa takut, rasa gundah, rasa sedih, sempitnya dada, berpalingnya orang itu dari Allah dan negeri akhirat, serta menggantungkan dirinya kepada selain Allah dan memutuskan hubungan dirinya dengan Allah dan masing-masing itu bikulli wadin minhu syu'bah. Ya, setiap lembah ada apa, lereng-lerengnya, ada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan kesedihan, ketakutan, ada cabang-cabangnya. Takut, nimbul takut yang lain, timbul takut yang lain. Ini para jemaah. Ya. Dan yang bisa ditakut-takuti hanyalah mereka yang bisa digoda setan, alias anggotanya setan, anak buahnya setan. Setan yang nakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'idukum bil fahsya wallahu ya'idukum mawfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya, Al-Baqarah 268 Allah berfirman apa? Setan nakut-nakuti dengan kemiskinan serta fahsya, kekejian, yaitu kebakhilan, kekikiran. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmatnya. Ya. Dan keutamaannya. Ini para jemaah. Ya. Sementara, kalau orang beriman tidak. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, merasa sedih. Ya. Kamu itu tinggi kalau kamu beriman. Kalau jadi wali Allah tidak ada rasa takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah tidak memiliki rasa takut, rasa sedih. Siapa mereka? Orang beriman, orang bertakwa. Ya. Dengar BBM langka, sudah panik. Dengar gas langka, panik buying. Ketakutan. Harga-harga naik, ketakutan. Padahal kalau jujur, ya, usaha yang dikerjakan atau pendapatan yang dimiliki masih ada sisanya dan banyak sisanya, tapi takut. Bahkan orang yang sehat, aman, yang dimakan hari ini ada seperti punya dunia dan isinya. Bukankah itu bahagia hati, saudara? Itu hak, benar adanya. Bukan kabar dari manusia biasa. Kabar yang disampaikan oleh manusia luar biasa. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang beliau ucapkan bukan hawa nafsu, tapi wahyu semata. Yang diwahyukan oleh yang menciptakan manusia. Yang memberikan kebahagiaan kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hati ini, jangan sampai berbuat dosa, ya. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ujub, dari tidak bersyukur, macam-macam dosa hati kita. Karena apa? Akan membuat sengsara. Dosa itu membuat sengsara orang, bukan hanya di akhirat dunia, di alam barzah, juga di akhirat, ya. Di dunia juga akan merasakan, ya. Di kuburan juga akan merasakan. Seperti ya, yang Allah Ta'ala sampaikan, ya, dalam surat Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ya. Neraka itu ditampakkan pagi dan sore. Kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Ayat ini dijadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama, sebagai dalil Quran tentang adanya adab kubur. Setiap hari dan pagi dan sore neraka ditampakkan. Ya. Dan nanti pada hari kiamat, hey, silakan, ya, Fir'aun dan teman-temannya, silakan masuk adab yang lebih pedih, ya. Yang lebih pedih, ya. Nah, kemudian juga disampaikan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ketika Utsman, ya, kana Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabulla lihyatahu. Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan, bukan berdiri di atas kuburan, ya, di pinggir kuburannya, beliau nangis. Sampai apa? Sampai jenggotnya basah, ya. Faqila lahu, ditanya, ya, tadkuru janna wan nar wala tabki wa tabki min hadza? Engkau mengingat surga, menyebut surga dan neraka, tapi kamu enggak nangis, tapi nangis kamu karena kuburan ini? Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal qabra awwalu manazilil akhirah. Ya. Rasulullah bersabda, kubur merupakan apa? Tempat pertama di akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau orang selamat dari sisa kubur, maka setelah alam barzah lebih mudah. Ya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Adapun yang tidak selamat dari sisa kubur, ya, maka setelahnya lebih parah. Seperti tadi, ya, ayat tadi, ashaddal azab. An-naru yu'raduna, ya, alaihim wuduan wa asyia, bahwa neraka, ya, ditampakkan kepada mereka pagi dan sore, ya. Al-annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Pagi sore neraka ditampakkan di alam barzah, kuburan. Nanti disuruh masuk adab yang lebih pedih. Seperti tadi perkataan Utsman bin Affan, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang selamat dari kuburan, setelah itu lebih mudah. Dan orang yang tidak selamat dari alam barzah, maka setelahnya lebih parah, ya. Dan beliau nyampaikan alasan lagi dengan sabda Rasul. Rasul bersabda apa? Ma ra'aitu mamdaron qat illa wal qabru afdha minhu. Tidak pernah aku melihat pemandangan yang lebih menakutkan dibandingkan dengan pemandangan yang di kuburan. Nah, kita orang-orang, ya, kaum muslimin banyak ngerokok di kuburan, ngobrol di kuburan. Bahkan ngantar jenazah, ketawa-ketawa, duduk di atas kuburan. Ya, ini. Sementara Utsman menangis. Padahal Utsman bin Affan dijamin masuk surga. Rasul dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, ma ra'aitu mamdaron qat illa wal qabru afdha minhu. Hadis ini, riwayat Ibnu Majah, dan hadisnya Hasan, juga Tirmidzi dan juga Hakim. Ya, ini para jamaah. Dengan demikian, harus bertambah keimanan dan keyakinan bahwa yang namanya bahagia itu di hati. Yang namanya nikmat itu di hati. Nikmat itu tidak hanya didapatkan sebagai janji Allah bagi orang beriman di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Ya, kita baca Quran nikmat. Bahkan Nabi bersama apa? Salatun man kunna fihi wajada bihidna halawatal iman. Aliyakunallah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwa wa nuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakun an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yudafa finnar. Rawa Muslim. Ya, tiga perkara. Jika seseorang mendapatkan pada dirinya tiga perkara itu, akan merasakan lezat, manis, nikmatnya. Iman. Di mana? Di dunia. Yang pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Sehingga ukurannya Allah cinta atau tidak. Kalau cinta saya lakukan, kalau tidak saya tidak kerjakan. Yang kedua, mencintai orang karena apa? Karena Allah. Bukan karena kebaikannya. Karena ketakwaan. Karena kebaikannya. Yang ketiga adalah tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya. Sebagaimana tidak suka dilempar ke dalam api. Di mana di dunia merasakan manisnya? Dulu kita bergelimang dengan kesyirikan, tidak mau kembali. Nikmat. Dulu bergelimang dengan perbuatan bid'ah, tidak mau kembali. Nikmat. Dulu berbuat maksiat. Mungkin sampai tahapan berzina. Tobat. Nikmat. Di dunia sudah merasakan nikmat. Dan sebaliknya, orang yang pernah berbuat keburukan, ya, berzina, membunuh, minum keras. Coba orang yang kecanduan narkoba, apakah nikmat? Tidak. Tidak nikmat. Sengsara mereka. Di atas kesengsaraan para jemaah. Nah itu. Wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al 'adzab. Segala sesuatu, ya, yang dijadikan sandaran dan lebih dicintai dibandingkan Allah, maka hal tersebut akan membawa kepada rasa su'al 'adzab, adab yang sangat buruk. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita cintai selain Allah, yang kita jadikan sebagai sandaran menggantungkan diri kepadanya selain Allah, maka pada hakikatnya adalah adab yang sangat memedihkan, adab yang sangat buruk. Ya. Katanya narkoba bisa nikmat tapi kecanduan. Akhirnya orang bilang apa? Jadi buset, budak setan. Ketergantungan. Tidak ada ketergantungan untuk membuat orang bahagia. Para jemaah. Hilang sesaat. Karena akalnya hilang. Senang sesaat karena akalnya hilang. Nanti tambah lagi. Fakullu man ahabba syai'an ghairallah udhiba bihi talatha marrat fi hadhihi ad-dar. Oh, ini perhatikan ya. Karena beliau adalah pemerhati dan pelaku, ya, kebaikan. As-sa'ir ila Allah, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah. Apa kata beliau? Kata Al-Qayyim, setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, maka dia akan diazab tiga kali di dunia. Ah, ini. Jadi orang yang mencintai selain Allah, cinta dunia, cinta anak, cinta istri, melebih cintanya kepada Allah, kul in kana abaukum wa banaukum ya wa azwajukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Nah ini, ya, di dunia, ya, surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, ya, jika ayah-ayahmu, kemudian anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, ya, keluargamu, harta yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian suka, lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, tunggu saat Allah mendatangkan urusannya. Ya, ini para jemaah. Maka orang yang mencintai selain Allah, di dunia ini akan merasakan tiga siksaan. Perhatikan di sini. Apa saja tiga siksaan? Bahwa yu'adzab bihi qabla husulihi hatta yahsula. Dia diadab sebelum mendapatkan yang diinginkan sampai dapat. Ya. Orang yang ngejar harta, jabatan, harta tahta wanita sampai apa? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bukan itu tersiksa. Harus bersaing sehingga pakai teriji, gasa, gesek, gosok, bukan itu tersiksa. Ya. Jadi ketika merebut itu sudah tersiksa kata beliau. Sampai dapat. Ya tentu saja dikatakan mencintai selain Allah. Tapi kalau dia mencari harta untuk menafkahi keluarganya sebagaimana Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Nah, ini karena Allah. Paham di sini? Dia ingat hadis Nabi, kafabil mar'i man an yudayya man yakub. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dia harus keluar, ya. Memeras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan tidak kenal hujan, tidak kenal basah. Ya. Siang tidak pernah kenal dengan terik matahari untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dapat, selain nafkah ada sisa. Pakai untuk haji, pakai untuk umroh, pakai untuk sedekah, pakai untuk macam-macam. Nah, berarti ini apa? Bukan masuk ke dalam golongan ini. Ya. Golongan ini dengan catatan apa kata beliau? Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah, nikmat semua para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika jadi nafkah, termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak, membabi buta. Ya. Lebih-lebih tidak kenal mana yang betul. Mar'ithman an yubayya man yakub. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dia harus keluar. Ya. Memeras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan tidak kenal hujan, tidak kenal basah. Ya. Siang tidak pernah kenal dengan terik matahari untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga ketika dapat, selain nafkah ada sisa. Pakai untuk haji, pakai untuk umroh, pakai untuk sedekah, pakai untuk macam-macam. Nah, berarti ini apa? Bukan masuk ke dalam golongan ini. Ya. Golongan ini dengan catatan apa kata beliau? Wa kullu man ahabba syai'an ghairallah. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah, nikmat semua para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika jadi nafkah, termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak, membabi buta. Ya. Lebih-lebih tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu akan tersiksa. Ya.

وكل من أحب شيئا غير الله. Ini. Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah. Tapi kalau karena Allah menyimpan semua para jemaah. Bahkan orang yang meninggal ketika nyari nafkah termasuk meninggal di jalan Allah. Tapi ini tidak membabi buta, ya. Lebih-lebih tidak kenal mana yang benar, mana yang salah. Itu akan tersiksa, ya. Kenapa? Tidak dapat pahala. Beda dengan orang yang kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak kenal basah karena hujan, tidak kenal panas karena terik matahari, untuk nafkah anak istrinya, tetap menjaga sholatnya, ada lebih diberikan kepada fuqara wal masakin. Tidak seperti itu. Ya, dia akan merasa nikmat. Kenapa? Karena ketaatan. Ya dia maksud, bukan untuk ketaatan kepada Allah. Maka ketika dia mencari, itu sudah tersisa sampai dapat. Yang kedua, faida hasola udibabihi halahusulihi. Ketika sudah dapat, apa yang diinginkan dari harta yang dipejar kesana kemari, itu diadab lagi ketika sudah dapat. Dengan apa? Bil khaufi min salbihi wa fawatihi. Takut hartanya itu apa? Dirampok orang, ya. Salbihi diambil dengan paksa. Wa fawati takut hilang, ya. Akhirnya apa? Korun, ya. Korun, ya. Dia apa? Sampai yang jaga hartanya itu, ya. Yang jaga kuncinya banyak sekali, ya. Orang-orang yang menjaga hartanya korun itu para jemaah. Nah, makanya kalau orang yang, ya, orang yang kaya saingan sampai main dengan cara tidak sehat, ya, jatuhin sana jatuhin sini, kan tersiksa itu. Saling ancam, mengancam untuk saling membangkrutkan satu sama lain, itu tersiksa. Bahkan ancamannya sudah sampai kepada apa? Fisik sampai jiwa, betul? Yang dibunuh ada banyak. Ketika dapat, ketika berusaha itu tersiksa. Ketika dapat tersiksa lagi, apa? Tersiksa takut dicuri orang. Nah, takut hilang. Akhirnya apa? Wah, banyak itu. Ya, pengawalnya, ya, yang jaga, watanris, watankit alaih, ya, takut mengalami kesulitan lagi nantinya. Ini, wa anwa'il minal adab ya hadhil mu'aradat, dan berbagai macam dari ketersiksaan, ya, semuanya itu. Fa idza suribahu ishtadda alaihi adabuhu. Yang ketiga, ketika hartanya kena orang, ya. Ada juga kena dengan cara yang tidak fair, ada yang fair. Karena ketika dia untuk dapat tender, harus usaha begini. Setelah dapat tender, harus dipertahankan. Itu juga tersiksa. Setelah dipertahankan, ternyata kalah lagi. Ya, itu juga tersiksa lagi. Atau dirampok orang, dibegal orang, ditipu orang. Ya. Itu semuanya ketersiksaan kalau semata-mata hanya ingin dunia, ya. Maka nanti dunia hamahu farqallahu amrahu ja'ala faqrahu da'inai walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tatu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata menjadi tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Itu tadi, rasa takut, tiga takut. Ya. Rasa apa? Diadab. Tersiksa ketika merebut dunia itu. Tersiksa ketika sudah mendapatkan, bagaimana cara menjaganya. Cuma jadi dirampok. Tersiksa ternyata sudah beralih jadi dirampok. Ini, tersiksa. Ya. Dan barang siapa, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa sudah ditetapkan untuknya. Dan barang siapa akhirat menjadi tujuannya, bekerja mencari nafkah anak istri, nanti mau nabung.

0: untuk haji, nabung untuk umroh, masjid, fukara wal masakin, berarti akhirat. Ya. Barang siapa akhirat di tujuannya, Allah akan menolong urusannya. Dan Allah akan memberikan rasa cukup. Ya. Di dalam hatinya. Serta apa? Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Itu nikmat. Nikmat dunia, alam barzakh, dan akhirat. Kalau akhirat tujuannya, nikmat. Merasakan manisnya dunia, manisnya iman. Di mana? Di dunia. Coba kita tadi sholat subuh apakah tidak nikmat? Kita ngaji begini apakah tidak nikmat? Kalau tidak nikmat, untuk apa kita bersemangat seperti ini? Duduk berlama-lama. Nah ini para jemaah. Lalu itu sadari bahwa ketaatan kepada Allah, kenikmatannya dirasakan di tiga tempat, di tiga negeri, negeri dunia, alam barzah di kuburan, dan juga di akhirat. Kebanyakan orang itu kan minta kontan. Ya kan? Minta kontan itu banyak minta kontan. Maunya di sini apa? Bahagia hati, saudara. Ya? Seperti punya dunia dan isinya tadi. Barang siapa aman dengan keluarganya di pagi hari, badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada. Itu pun makanan pokok, bukan makanan selebihnya. Seperti punya dunia dan isinya. Yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan setan yang nakut-nakuti miskin. Padahal, ya, kalau pulang ke rumah, di lemari esnya masih ada, ayam masih begini, masih kaku, beku, belum dimakan. Sudah takut. LPG naik, sudah takut, sudah panik. Padahal masih ada, masih. Ya. Nah, maksudnya apa? Justru dengan keterangan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah agama ini, itulah kehidupan sebenarnya. Itulah kehidupan para jemaah. Justru kalau kita jauh dari itu, bisa kematian mengancam kita, kematian hati mengancam kita. Kalau sudah hatinya mati, ya buta. La ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta, yang ada di dalam dada. Sehingga tidak benar dalam menilai dan menyikapi kehidupan ini. Paham ya? Kalau yang tadi, aman, di pagi hari, sehat, ya dimakan itu ada seperti Indonesia. Indonesia apa? Ya hatinya benar dalam menyikapi hidup. Kenapa? Karena ikuti agama. Ikuti agama. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya. Wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan Rasul, agama, Quran dan hadis. Ketika mengajak kalian apa? Untuk kehidupan kalian. Nah, oleh karena itu insyaallah ya, orang yang dikasih hidayah hatinya dengan catatan hidayah akan bertambah jika tauhidnya bertambah. Ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa pada manusia kecuali izin Allah, termasuk ya apapun kejadian, termasuk yang sedang kita hadapi, kenaikan harga, langkahnya ini, langkahnya itu. Dan tidak boleh kita nakut-nakuti orang, ya. Itu hak penguasa untuk mengumumkan dan menyampaikan bahwa begini, ya. Ya tidak boleh. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh orang menakuti orang Islam, menakuti orang lain. Ini akan begini, sehingga takut. Ya. Justru apa para jemaah? Harus diyakini dengan hati yang kuat, dan keyakinan yang kuat, jangan goyah. Semua musibah datang dari Allah Ta'ala. Ma'asobah bin musibatin illa bitillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini syahidnya. Ya, kata kuncinya ini. Barang siapa beriman pada Allah, Allah akan kasih hidayah dalam hatinya. Bagaimana iman pada orang yang benar? Dengan tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kasih hidayah hatinya. Cahaya hidayah, cahaya tauhid, cahaya sunnah akan menerangi kegelapan dunia ini. Sehingga terang, emas adalah emas. Perunggu adalah perunggu. Ya. Beda antara kayu dan emas. Membedakan antara apa? Antara tali dan ular. Dan bahaya kan? Dikira tali, ternyata yang melingkar, ular. Kenapa? Karena gelap. ya, karena gelap. Yang bisa menerangkan, ya cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid, cahaya sunnah. Karena Allah menyampaikan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ada hubungannya Allah menyebut di akhir bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Di mana pengetahuan itu akan diberikan kepada kita ke dalam hati kita, sehingga dengan hakikat ilmunya Allah Ta'ala, bahwa apa? Tadi orang di pagi hari merasa aman, badan sehat, kemudian yang dimakan di hari itu ada, seperti punya dunia dan isinya, tidak merasa hina, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, jangan merasa sedih, kamu itu tinggi kedudukannya, kalau kalian beriman. Coba para jemaah, nikmat tidak? Insya Allah jauh dari stres. Datang stres, langsung dijaga sama Allah. Oh inilah, ini ujian. Ini adalah karena dosa saya. Ini karena ujian, ini dosa saya. Terus, selalu apa? Orang bilang selalu positive thinking. Selalu husnudzon kepada Allah. Itu bikin sehat. Ya, bikin sehat. Sehat apa? Sehat ini, hati. Sehat mental. Ya, ada orang badannya kuat, tapi mentalnya lemah. Koker badannya, tapi hatinya lemah. Ya. Apa? Bisa terbalik menilai sesuatu. Dan betul ada hati terbalik. Nabi menyampaikan, turadul fitanu alal kulub ka'ardil hasir udan uda fa'i qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda wa'i qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun baydo hatta ta'udal kulub ala qalbain qalbin aswad murbad dan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma'asyraba bin hawa wa qalbin abyad la ta'duru fitnatun madamatis samawatul ad. Fitnah, subhat dan syahwat. Fitnah itu subhat dan syahwat. Apa subhat? Segala sesuatu yang bisa merusak akidah dan keyakinan seorang. Apa syahwat? Sesuatu yang bisa merusak manusia itu sendiri. Ya, kehormatannya, fisiknya, hatinya, itu apa? Maksiat, itu syahwat. Ya, harta, tahta, dan wanita. Maka itu ditawarkan kepada hati, sehelai demi sehelai, seperti anyaman tikar, sedikit demi sedikit. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu, akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolak, akan ada di atasnya noda putih, cahaya, hitam, gelap. Ya. Kalau dibiarkan kalla balrona ala qulubihim maka nuyatsibun, akan nutupi hati sehingga gelap. Kalau sudah gelap terbalik seperti apa? Kalkuzi mujakhian, hatinya hitam gelap seperti belanga terbalik. Gelap kalau terbalik tidak mungkin bisa nampung air. Ilmu air, bagikan air, hati tempatnya. Terbalik. Karena terbalik apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kebenaran dikatakan sebagai kebatilan. Coba para jemaah, terbalik, menilai terbalik. Ya. Dibikin hatinya terbalik. Putih kelihatan hitam, hitam kelihatan putih. Ya, bukankah sering kita dengar dakwah tauhid dikatakan radikal, sementara kesyirikan yang sudah mati ditumbuh kembangkan lagi karena dikatakan sebagai kearifan lokal. Ini para jemaah terbalik. Ya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba minhu. Ini tersiksa seperti itu. Kalau sudah seperti itu tersiksa hati kita. Itu azab. Dia azab di dunia. Para jamaah. Ada berhati yang putih. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, fitnah apa saja, tidak akan mempengaruhinya selama langit dan bumi masih tegak. Ya. Biar bumi bergoncang. Ya. Kafilah tetap berlalu. Ya, biar aja menggonggong ya. Bumi bergoncang. Ya. Ini. Tetap tidak akan berpengaruh. Fitnah apa saja. Mau orang fitnah begini. Mau provokasi begini. Mau begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ingat dengan apa yang Allah firmankan. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi. Dikasih ingat sama Allah Ta'ala. Saudara.
1: Iya.
0: Bagaimana bisa ingat kalau tidak duduk di majelis? Betul tidak?
1: Iya.
0: Ya, ditambah iman, ditambah tawakal, ya. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, tidak satu tapi ayat banyak. Artinya apa? Kita terus-menerus harus ngaji supaya dibacakan ayat-ayat terus. Bertambah iman, bertambah tawakal. Ya, ini adalah musibah datang dari Allah. Saya tawakal, saya usaha, saya tawakal pada Allah Ta'ala. Banyak doa, berusaha, tawakal. Keempat, kalau berhasil syukur, jangan sombong. Kalau gagal sabar, yang keempat, kelima. Kalau kita terjatuh, kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. Istighfar. Yang keenam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Berteman dengan orang soleh, insya Allah hati bahagia. Bahagia. Laisal gina an kasratil arad. Walakinnal gina gina nafas. Rawi Bukhari. Kaya bukan banyak duit. Kaya bukan banyak harta. Tapi kaya, kaya hati. Bahagia di sini. Ya. Sampai seperti punya dunia dan isinya. Dan ini harus diyakini. Kalau kita sedih. Kenapa? Terancam PHK. Kita sedih, omset berkurang. Kita sedih, gaji mundur. Kita sedih, tidak dapat. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Itu bukan semata-mata hiburan. Tapi apa? Keyakinan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, Quran dan hadis, tambah iman. Dan bertambah tawakal. Bukan ini nikmat, saudara. Nikmat yang sebenarnya. Ya, dan datang dari apa? Dari sumber yang memang wajib diyakini. Dari sumber yang kita tidak boleh berspekulasi lagi. Benar enggak sih? Benar enggak sih? Bisa kufur. Allah benar firman-Nya. Nabi benar sabdanya. As-sadiqul masduq. Benar dan dibenarkan. Ini para jemaah, ya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Ini kalau kita lihat tantangan semakin besar, ya, cobaan semakin berat, maka hendaklah dibalik menjadi suatu nikmat. Jangan kalah sama pemulung, sampah jadi duit. Ya. Sampah jadi duit. Tantangan jadi apa? Jadi peluang. Perbuatan maksiat, fitnah, ya, jadi peluang untuk apa? Meraih pahala. Bagaimana cara menghadapi fitnah untuk dapat pahala? Makanya disebutkan al-ibadu al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Rawahu Muslim, ya. Dari Maqil bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah. Al-harju pembunuhan. Al-harju fitnah, syirik fitnah, bid'ah fitnah, perselisihan umat fitnah, ya, maksiat-maksiat fitnah. Ini para jemaah. Nah, maka mari kita perkuat dengan ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, terutama ibadah hati. Keikhlasan, rasa takut khusyuk pada Allah Ta'ala. Ya, ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara, alias kesempatan hidup. Dan mohon ampun dari segala yang sudah berlalu dari kita. Dan Allah Maha tahu hati-hati kita. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga pada harta kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Mari kita periksa hati-hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan hati kita masing-masing. Gak perlu nunjuk orang, ya, karena kita tidak tahu isi hati orang. Tidak perlu nunjuk. Kalau nunjuk orang berarti, ya, satu yang ini ke kita semua.
1: tunjuk kita hati saya bagaimana, gerakan hati ini bagaimana, begitu cepatnya gerakan hati. Ya, karena itu disitulah akan muncul kebahagiaan dalam hati kita para jemaat. Ya. Ya, barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita, banyak baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya. Banyak baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan, ya? Itu. Banyak baca itu para jemaah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita sampai di sini. Ya, demikian para jemaah. Barangkali sampai di sini, syukran wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah di masjid dari ba'da subuh tadi ya. Sampai sekarang ini, ya, dari kitab belajar Bulughul Maram sampai sekarang, dan juga pada ikhwah yang ada di studio, dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Ta'ala hidayah dan istiqomah di atas hidayah, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن.